Kedai merintah Kedai Rempo. Merdeka tahun 1957. Dia ada seekor lelaki di Munafons, dia bernama John Lebon. John Lebon tu tadi, ianya tadi dia 67 tahun buat sebuah hotel, Grand Hotel. Nama kebuah dia 67 tahun. Check-in 1957, check-out 2024. Ia berjual barang, salesman. Berjual barang meh tadi kulu-kilik-kulu-kilik. Keturbah 2-3 malam aja maku dito. Udah nyela ngigat dua dia, ko ya. Tang Tegal hotelnya nyamai dua ya dia, orang dia pun mentas. Mana ngoya pemakai pun mana. Utai ke depeda rampak hotel ke dua ya dia serta mega utai ke depeda ari beranda hotelnya terina sikit mana. Ia pun ngasai kedai nyamai ge ku dia di tau. Gawa ari tau. Kira ya rumah ko metau ko lelaki bernama Jean Lebon tu tarik peningal. Ko ngujuang ke ya. Alu dia dia meh. 67 tahun ya dia. Cukup lama lelaki itu. Tahun 2024 ya check out. Berapa bil hotel ya? Dia ada hotelnya. Dengar kita ya. Udah bekau check out semua. Lalu dia suak kena bil ngege ya. 2.5 juta USD. Pulang ngege duit kita nyokak 10 juta. Bil dia ada hotel ya. Kini nak yang bayar. Tangan yang boleh bayar. Laban ya nasigi. Abah mamai dia hotelnya. Nya cerita kita keterubah peningal ya. Anak lama kita check in hotel. Nga kenalah bayar. Kita mansang ngege reman berita kita kedua. Mayu orang minta ngege aku. Nanti nuan usul leman berita sana anang dak ari menua India. Laba kami kat nemo. Hanya di tau ya. Tau ya ibu. Cerita dari muna India atau Arab ke kita bersabar ya aku nusi ya. Nyadi muna Kanpur Uttar Pradesh di muna India ada dia. Ketegal kentut. Ketegal kentut lelaki itu tadi ditemu orang belalai dalam rumah. Siapa lelaki itu? Nama pengawal belalai berumah orang. Ia dekat nyerungkai rumah orang. Ia dekat curi. Yang ngipak orang. Dengar kita cerita itu. Yang menaksib sikut lelaki nadi daripada kenama. Tang lebu aku mendap video pandak ke di share kaban ku ngagai aku peningau. Nyebengi-bengi tua-tua yang ditangkap orang. Mungkin nama engkau cuma dah ayak betisi. Udah ngansah sabit. Jadi ya, tapi dengan dalam kes tu. Lelaki tu datang ke rumah pangan induk ya. Mayanya apa indah induk ngebalas sudah sebilik nade dia. Nyak ya berani. Bakal maya deh. Din ngundang maya induk berlam sangkar ke nyak ya. Nyut kiau-kiau maya berlam sangkar. Datang meh pangan ya. Datang lelaki tu. Lalu berpadu. Masa dua ya berdalam rumahnya tadi. Medak TV. Maka jadi melaki bini. Masa dua ya berandau-randau di tiang. Tang nak muka-muka. Engkau nak program bala apa indah. Nak nyadi bala ya ibu nyatari. Nak nyadi tau ke jampat tembuk ba. Dua ke dua tujuh. Sidak ya pun pula itu mu. Nada berpadah nada semua. Tama ya ke rumah dia rimpu. Buka pintu dia. Nak muka-muka lelaki itu pun terkejut. Apa? Kau panganin tau ya. Nama bala sirapa aku tumu nak pula. Nama gen kecil. Badini nak aku belalai tau. Sekiranya boleh lari tau. Kau lakinya peningat. Uji dia nak belalai dalam peti besinya. Nadin tu barang namanya. Anak raga nuan dia. Oh, udah bala aku tinduak lagi. Udah pai aku tinduak. Udah hindai aku tinduak. Semua menyadik aku tinduak. Baru aku mansut ke nuan. Baru nuan pansut dari rumah tu. Au. Ku induknya au. Tamak dalam peti besi. Maka musang berjanggut deh. nama deh. Datai dia apa ya tadi. Hei, ku apa yang. Hei, tu sahna. Tumu naga programnya temu sarito. Tanda ni ku ngau gila. Kia baru ku apa ya beranau sedak ya. Seraya aku ngiruk-ngiruk kopi, memakai roti. Nak memukai pendengar. Siko hari sedak ke benar dua-dua dia. Besi dengar bunyi terkerus-kerus dalam peti besi. Nak nyamati nama terkerus-kerus dalam peti besi. Ko siko hari bala sedak sebiliknya pendengar. Nyari induk kempu pangannya ke benar belalai dalam peti. Sudah irawati. Sudah berpeluh-peluh. Ini yang diri. Nyapai madah ya. Unduk nama dia itu tak berpeluah ke. Tapi peluah mandi dia nak laik. Apa ya peningal. Nak apa yang ada aku tu. Angan isi semua nak ada. Relik aja. Kau induknya. Nak patut lain nadi tu. Nindiang diri. Kau apa ya peningal. Nak nyamai tadi peningal. Nyak sidak dengar bunyi terkeciput. Bisa 3-4 kali. Oh salah tu. Kau
ayah ayah peningat mansang agai tepi gigak dini no tekro keruas alam belia gigak gigak tadi dengar tadi bisik bunyi kentut ari peti besi tadi buka siapa dah lakinya nyomo muyul gamal berpeluang buat dalam peti besi nyapa mandiri ya nyuka sejam dalamnya ya go sijian nyuka habis cukup tuyuk cukup dada nyapa tadi peningat ya. Dia tangkap orang lalu dan juang orang ngagai balai polis dan dia lalu cak meyak tadi di pribit korang jadi ya dekat di dawa laban tamak ngena di pemendar ngagai bilik orang nyamu tadi ke Tegal ya ke kentut meyak ke pansuatnya tadi peningal nyu dah ke mua tadi nyu kabir si jen nyu pucat tubuh ke nyobok kentut di rempu. Jadi nyamu tadi cerita ke dikunci ke pengurus YFM Miban po ya nyamu nikah midi. Terima kasih yang ngagai nuan Puan Monika Nika. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali itu. Ah, leman berita kita ketiga tu kita akan main dengar India, agi era India. Jadi leman berita tu dikirim ke Siko Kaban. Tak rindu ke leman berita dia nari bintulu itu pelabak ku. Al Profe Ambrose. Kira pihak nama anuan ni unggal pelabak aku. Al Profe Ambrose. Hari bintulu dia. Jadi berkini cerita ya. Hari nur ke dokumai Merkut di mana India ada dia. Ngenang ulah siku Indo ya. Tik ngagak report pelesu. Senentang bisi siku nombak miat labuah ngagai parit besar. Nak jauh hari dua sidak ke diau di Merkut dia peningal. Jadi Siti Ari yang tadi ia bertelepon. Halo tuan, kaya minta kita datang ngau lengkas ngagai dua kami di Merkut di tau laban bisi siku nombak miat labuah dalam parit besar tuan. Tusah nombak miat yang mati yang lagi. Nan munya merai kaya datai polis datai bomba datai raban penyelamat. Udahnya tadi ada baik orang piko ke besar. Laban parietnya tadi nasiki jempal mayu sampah mayu hotel rumput-rumput ketumbuh atas air. Alu benar murah dia berkawak dini tadi labuah kok bala polis dia tuan dia dia dia ke dunia alu nyelam murah kiok tadi selam orang dia benda nak temu di tu kawak kita di tu kok tukang selamnya tadi kawak di tu awak ke kulit tamak kita nyok mepikonya besar tangguak pikonya pengawak piko kena orang bersih tak bersih pariet ke nur sidak kenyelamnya tadi ya kendua nembiak miat labuah ko jakoknya tadi amai nak kini nembiak miat labuah dia adengar kita cerita tu kebenar ya peningah udah bekau tembuknya nyak munyi kokor pun tadi parietnya nyudah bersih nyona dia kita kemah semua tai ke sampah-sampah ke melepuang doanya udah dekawak engkah ketisi nyu bersih pariet air nyuling berjalai hari ujung ngagai kebaruah kini nulih berjalai air nyu nadai penangguh apa nama udahnya tadinya berinduk yang aku tuan minta ampun ku ya. Nadai kemenaran ni biar miat labuah di tu. Tang aku sigi sengaja telefon ngagi kita. Laban minta tolong kita kemenaran bersih parit kami di tu. Lelak ni kami di tu tuan. Nanti lebuah maya banjir. Nanti lebuah maya hujan bangat. Tak melompak air parit tu. Tak mau ngagi rumah kami ni bau. Nyak kebuah aku ngagak berketuk tuan minta ampun. Kalau aku nulis surat, kalau aku betul-betul pawan minta tolong upis ke berkuasa, ngadu aku tetuk, tak nak dikibuah ke? Nyak kebuah aku berketuk, tuan. Nyak membala polis mandah, nak ke penanggul buat hal tu? Tang salah nuan tu tadi. Nuan udah ngiruah kami. Nanti utama menyadi berkini deh. Nyak tadi berkini kata pun nuan tetap salah. Kok polis. Nah, jadi, ya tadi punya tajak pun ya didawa kira ya buat penyalah. Ngagak report palsu. Tang induk tu tadi puas hati laban pariet buat dua sidak ke diau yang tadi udah dikawak piko. Sehari-hari 3 jam lebih ya. Orang ngawak tu dia meresih tu dia. Kok jakuk ngigak nembiak ke labuah dini bisik nadai labuah tang orang agak ribut laban upis berkuasa bandurnya nak meresi pariat nyak macara ya peningai ya dikerja induk tau begini kita nyukung kena kita pengawal ke bangsa tau ya jadi nyak tadi mau macam komen dari balan netizen tim mendak cerita tu bisik setuju bisik nak setuju kita begini jadi nyak tadi peningai pelabak kaku kita ya belalak dulu ya awak ke kita yang tadi berperinang dulu lagu kita berpinang dulu au kita ngetu nak lama kita berpinang lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik duit teman berita nanti kita berpinang dulu.

Taman Sang, but round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nyambung cerita kita ke sekali tu, Lia. Nanti kita sudah sida, kita start baru. Ke sekali itu aku dekat ngenang leman beritanya di Ari Menua, Meksiko. Dikirum ke Siko. Orang ti mendiang ke program leman berita Ari Bintulu Megak. Dia pelabak ke aku Ari Bintulu. Ya tau, nanti yang nak dimiridin, ya di Bintulu. Ya nyak Matthew Gendang di Bintulu de dian. Terima kasih yang ngagai nuan unggal. Ngagai kita aku dah ngirum ngagai aku leman berita. Terima kasih ya. Jadi kita mansang ngagai leman berita kenyadi di Menua, Meksiko. Namun atau kenyadi di Meksiko dian. Kisah pengerindu, ya, bini tak nak padam. Atau ngenang bini tak sayang sama lelaki, ya. Pengerindu induk tu tahu di contoh kita. Tang pengawak di kerja, ya, nak tahu. Nama aku buah. Dengar kita cerita tu. Nyadi dalam tahun 2011, suba. Siapa nama induk tu? Nama tak ada di kerja, ya. Induk tu bernama Maria. Ya, datang dengan bas lelaki yang bernama Juan. Bak rumah jil. Dan di rumah jil, kedokumai Cetumal di Menua, Meksiko. Jadi, nyam tadi, bini yang nyuka tiap minggu, mendatang dengan bas lelaki yang beranau lelaki. Pepuas ke beranau tadi, lelaki yang mendapat kini, Toto Solo. Bertemu seminggu sekali. Susah mai aku tu dia di tu ya agak celap ku laki ya. Ya agak suah dan no orang makai gena nyamai di tu deku ruang orang berjam-jam ke nyoba ke mayau nyoba ku kui ku laki ya peninga nyama bini madah nadai madaya aku tu ku ya genuan nan kerja penyalah tu mu tau upah ya ku bini ya peninga tolong ku tu selalu nan nakal ku tu di tu rangkai ku tu de insah orang di tu ku laki ya peninga berpikir bini ya berkeni deh nama tak patut kerja aku. Kagi lah minggu baru nuan datai. Baik nuan biak kebesainya. Biak garik kebesainya. Nyak kena aku ngelari ke diri area tau. Au ko. Laki ya peningat. Au setuju. Bini ya bernama Maria yang tadi. Au kita ke bernama Maria ya. Dan nuna ulah indok tau. Jadi udah yang tadi. Minggu siti yang tadi. Datai baru ya. Tang ukai datai tangan puang. Mai kita dempak aja nak. Ya datai mai biak kebesai. Jadi bala polis rumah jil benduanya. Nyu alit ati meda nama ngemsem sainya biak bayi induk nyen ngelamak tu nak kalau mai biak nare ngamak meh ku polis

Engkanya bisi berbaik ke garik laki ya. Ko bala polis ke penjaga dia. Berandau masa dua pening amaya ke berandau yang tadi. Lepas sidak tu boleh berandau buat bilik-bilik ya kudah disedia ke tadi. Jadi laki ya lepas ke bertubuh miat nyak gaya. Laki itu tadi nadai ke membesai na tubuh miat tubuh berapa aku bisi dalam lima kaki biar-biar tubuh engka berat dalam 40 lebih 50 kilo pia. Ya lalu belalai buka ya baju ya tadi tinggal cawat putih ngau stukin putih. Tama ya dalam biaknya dengan ngam-ngam. Ngki luang dalam dedian lalu de zip bini ya. Ko jako nya tadi kira bini ya kat naban ke laki ya dalam biak pandai ya kal dua itu. Tang da uli ya ko mai ya, nama polis rumah jail ko sida ya. Ah udah bekau habis jam ke ngelawak orang jail tadi. Bini ya pun beringku-ringku. Nak terbaik ke laki ya. Laban lakinya pama diri. Gotai 60 kilo tu. Iriat ya biar sekejap iriat leka. Sekejap iriat leka. Polis kemedak hari pun tadi. Alik hati. Nai na mahal gino nyonya beringku tadi. Nak beringku. Nyamai nai mai biaknya tadi. Dia tu tak beringku. Namun tak terbaiknya. Delak kebelah pulih datai baget. Datai baget dia nak lutan ke polis. Anang gue ibu. Kami merasa biak nuan. Nyawa bini nyinggalnya mercik air mata. Lebih ada buka biaknya tadi. Nyawa peluang nerusan kaban dalam nyen kiluang. Nganti diri ke pansu ada rumah je. Nau li ya. Alu dia tangguh ngebib biaknya. Dia baik ada tamak ke dalam baru. Macam-macam kau uleh dah kerja melaki bini tu. Nyawa tadi sayau ke pengen diri. Sayau nyentuk ke pengujung nyawa. Laman berita kita keempat ke sekali itu. Nada kau ngau, men dia ke laman berita kita setengah jam. Man sayang, men kita ngai ke laman berita kita ke penudi. Ke minggu tu disimpul aku ngau cerita. Kenyadi di benua Hui Zhao di Shenzhen dia din. Habis itu tekak tanya aku bagi kita laman berita tu. Kita itu semua kalak berpangan. Ya? Semua kita kalak pangan. Baik induk, baik lelaki berpangan. Bisiknya 2-3 ikut pangan. Bisiknya 10 ikut pangan. Ya 10 berpangan sikut ke mamai jadi dengan kita ini ya. Tang bak menua Shenzhen din Hui Zhao de din. 36 ikut. Lelaki udah mujur di kemula, di kelakar. Sikut induk bernama Liu Jia. Nama atau kedah nyadi. Dengar kita. Nyaman tadi peringat 36 ikut pangan ke dempu sikut induk. Bekeni yang ngerintuang. Bekeni yang ngintu 36 ikut lelaki. Dalam hidup ya. Induk tu kaya sebarang-sebarang. Induk tu skema. Orang lakar. Orang mula. Orang melik ke orang lelaki. Dengar kita cerita. Jadi induk bernama Liu Jia tu peningal. Nyelintir lelaki ke berumur dalam kandang 30-an. 30, 40 nak boleh aku yang no. Aku kak 30-an pia. Ya aku bisik kerja. Nyamai dadu. Nyamai deligo. Hanya tak kena gigak induk tu. Ya berkelala ngosidak tu dalam laman sosial. Secara online. Laban mayuah dia tu orang ditipu dengan cara online sama maga dia menua China dan penulis dia kelakar mayuah-mayuah orang kelahan dia mayuah gak dia tipu dia kelakar orang jadi sidak ke dia giga induk tu orang tip mentas laban uli dia temu bah statusnya bah dalam FB kini bah dalam media sosial kebukai uli dia temu madah ke diri orang ke mentas ngurin induk kerja berketau tu tak kena kembuannya main induknya milih ni bagi tu nya main laki tu. Atau engkau tu sahagi nyu pemilih ya. Orang kena gigak kengujuan yang boleh 36 ikut lelaki boleh dikelakar ya peningal. Jadi tiap ikut orang lelaki tu tadi nak nemu diri sedangnya ada kelakar ya madah ngagi orangnya usulo kue. Aku tu bama-mai ke jadi ngenuan aku ngai main-main ko induk bernama Liu Jia tu mana diri ke gama di ni orang lelaki nyu terkait hati deh nyu maka gintik bisik ruwetnya lakinya ya. Oh, nama dia berpada. Amai kah jadi nuang kah aku laki tu. Namai ku ngamai main au. Nanti kah jadi mana aku ngai ditipu-tipu kita. Au pia aku sigi amai kah jadi ku laki siku. Nanti kah jadi aku ngai sesebarang aku ngai nyewa rumah. Tua meli rumah terus.
aku induknya mandah ngai laki. Oh, nada halnya aku mesti kerja aku laki. Rumah ni dekat. Milih minduknya rumah tu, tu beli tu aku. Tang, aku ngai nuan kah nama nuan bak surat rumah tu. Laban aku kak tua jadi dulu. Udah tua jadi, udah kumpul mendah sayin. Baru kah nama nuan. Baru kah nama tua. Kau induk tu mandah ke lakinya. Okay, no problem. Kok laki tu lah banyak kak mamai deh. Ah, nama ada beli me rumahnya tadi. Induk tu mendak kedai inti di nak cukup duit pala rumah. Aku nolong mimet au us nyak mengasuh orang lakinya. Saya oge kia. Apa ya ya solo au barang nyanti dekat nolong mimet. Mansang beli rumah. Tu sitik kes tu tadi. Udah bekau rumahnya desain semua engkah nama induknya dulu. Adi tu ilah tempat kusung tu. Nungkah nama nuan tang tua jadi dulu. Au ko lak. Ko induknya tadi liu jianya. Au au ko lakin. Udah bekau desain udah bekau semua. Induknya pun sudah hilang. Ha, nadai dia pedak lagi ya. Dia gigok di telepon nadai nyawa semua. Dini nak lakinya. Nyo tinggal babaya hutang. Laki kebukai pun sama. Mayuh macam ngelon kereta. Mayuh macam utai delon. Tang semuanya nama laki. Barang nyempu indau. Nyamu tak kena kerja indau tu. Sampai dia tahu. Nakak leman berita tu kena tusi peninggal. Berdau temu indau tu. Ya, berapa aku berdau temu. Jadi laki ke dia tusui aku tadi peninggal bernama Atau. Madah kediri babaya ke lon. Rumah 4,100 yuan sebulan. Kira ya 2,000 ringgit duit kita. Babaya rumah, rumah nada daripada laban rumahnya empu induknya. Ngujung ke laki bernama tau tu nyo menisan sana. Nama aku buah bayar ke rumah induknya, bayar ke rumah sewa ni, makai ni, loan ni aku bukai. Kengujung ke apa dengar nyo papa ke dana. Terima kasih ke kita peninggal aku dah pukulan aku dalam program laman berita kita ke minggu tu. Ya, jadi nanti kita ketemu baru aku di Menlangi. Mupuk Doro alai studio ke minggu tu. Terima kasih ya bertemu kita dalam awak laman berita aku bekai. Terima kasih hari aku. Bye-bye ngagi kita peninggal semua. Bye-bye.

Ya, lagu ke dikenal merindang kita bawa penggerak pagi. Jadi kita ya baru dah mendiang ke program Lemahan Berita ke pagi tu beringat setiap program ke ditusun serta di keluarga Elemen Langi. Jadi dah tu lagi kita terus ngigak Brenda berserimba hingga program Baram Regatta. Lalu tanya lagi dekat Gulai Ngulisya mengga ya ke bisi dekat Ngenatai ke Berita atau pengawak ke bisi di Pejalai ke di Sibu Sarito. Ya, jadi ya sebenarnya Rindang kita enggau siti lagu lagu ke di Baik Heli pagi tu peninggal Paduk Kiruah.

0: lagu ke di by Hailey bagi tu peninggal baduk kiru hanya dimunyi ke di semaya ke tadi peninggal kita dekat terus sebulan engkau Brenda pagi tu berkawan engkau program ke benua diatur jam ke diatur berserimbai engkau baram regata. Selamat pagi Bi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ah, nama Rita ya, pagi tu.
1: Mana pernah cakua kami di tok di Marudik tu.
0: Neh, aku tu mana Bi? Kata Gary kita ya. Pagi tu mana?
1: Iya, dari kita di Marudik tu cukup mana perincian dari kami di Marudik sebagai penong tu para mereka sahaja tu
0: mel. Jadi tapi puji kagai kita semua tu dah mujur megah ya. Pengawak kita ada malam pada aku ne. Mayu hala ke datai.
1: Mayu temui pengapa ke bisi atai tu. Jadi penuh kami pentas bersama Marudik tu tadi.
0: Iya, jadi pagi tu lagi mengkam megah pengawak kita atur bina terus ngah berita nuan.
1: Iya. Iya, okay. Oh, terima kasih WPM Kucir. Tuan-tuan tu beri sama bagi dengan semua balas nikah kita. Atau bagi dia tarik komisi di WPM di Serito. Jadi, pagi tu lagi kita bisa mati perasian barang mereka ta. 2006 di dekat dipenyati Ahmad Muhammad dan Sri Datuk Padiki Dr. Haji Ahmad dan Peng Premier Sawak kita sebab dataran Marudik pagi telah di jam ke di pelapak beratai sepeda 10 hari ke semua malam peringat kita kelebih pagi di Marudik di jaga hanya di pagi pagi di situ ikut artis merindang kita ayahnya Marina Jana atau Richard Lee hanya di yang tadi perhati ke sikit penuh dataran Marudik pagi itu lebih lagi dekat nyambut penatai premier Sarawak kita di Marudik Teraitu ada di semua macam program ada nyambut penatai kita premier Sarawak lebih lagi program para perikasa 2006 ke penuhnya itu di petas utama dataran Marudik itu. Jadi pagi tu malam ringan ke dianti-anti ianya kita bisik pekiat perahu kayu ke dataran Marut. Jadi tahun tu bisik 22 ekor kategori di pekiat ke yang kaum atau ke kaum kategori lelaki Indo campur terbuka ngau tertutup. Jadi pagi tu penuang penuh apakah malam ringan lapan tu ke dianti kita anak sabar dengan nanti ke pekiat perahu ke bendung diatur jadi siapa ke puncak ini pekiat mulia ke Piala Raja Batang Param Regata 2006. Jadi pagi itu lagi malam ringan kita ada gambar yang ke Marina Jara baru berkah ada ke Marina kita seraya ngantik Marina Sarawak kita ada ke kenatan ke diri pagi itu lagi jadi itu diperhatikan nanti kita boleh dengar siren itu lagi kira ke udah on the way premier so kita ada ke kenatan ke diri majlis perasmian kita pagi itu. Jadi ukurnya aja malam tinggal malam tadi nanti kita mesti perhati ke live kami di Facebook rasmi BFM program Bintang Barang Berkata ke udah muju dan tour jadi bintang baik ku boleh sagu hati ianya Dennis Tertu Ari Long Antasan Marudik yang Megak Muhammad Tani Ari Miri Nelly Binti Kimi Ari Kalan Ngau Reno Steven Ari Tabunan Sabah di Mike Mulai Mata Duit RM500 Trophy Ngau Mokcek yang Megak Kepisi Mike Mulai Persembahan Terbaik 7 Ngai Rafael Ngau John Ari Pindah Mike Mulai Mata Duit RM500 Megak Trophy Ngau Mokcek udahnya ditangkan ke Ngau tempat ketiga 7 ngagai Wellness Seludai hari kedua Mike Mulai Prize Mata Duit RM1,000 Trophy Ngomong Cek di makan tempat kedua Top Connect Juara Mulai ngagai Rafael Xiao John hari tinggal Mike Mulai Prize Mata Duit RM1,500 Trophy Ngomong Cek di makan juara kita berbintang para perikasa 2006 mulai dengan Spencer Marcus penatari Ulu Linai kemai mulai price RM2,000 Shopee Bau Mokcek nanti saya perhati ke Spencer tu dari malam ringa yang main satu kampung dengan pesat utama kita di Marudik malam tadi jadi saya perhati ke live kami di Facebook rasmi media Spencer dari amat penuh tu. Nak nemu kendi ke mana tu tadi. Agak-agak bala kita, aku bagi bala peningkat kita ke penuh punya kami di YPM Miri tu. Jadi, ukurnya aja bala peningkat. malam tu juga kita visit program malam kebudayaan kalendua mantai ketarian etnik-etnik dari kumpulan persatuan. Jadi visit 11 titik kumpulan hanya kaum tidak ke hari gendam abad persatuan Kiput, persatuan Kenyah Jawa, pemegang persatuan Kayan atau persatuan Kebukai ke visit adilintai malam tu lagi. Tapi apa kita dekat berhati ke program Ratu Barah Regata 2006, jadi bisa 12 ikut atau dekat berebut ke juara Ratu Barah Regata 2006. Jadi siapa pagi tidak terpelikau tu tadi, kebetulan Mac mulai peraya juara mata duit RM5,000 siara sampai dengan trofi dia pegang tempat kedua ianya dekat Mac mulai mata duit RM8,000 kodanya trofi sampai ngau tempat ketiga dekat dekat mulai mata duit RM3,000 trofi sampai ngau segua tim gagal dekat mulai mata duit RM3,000 dia mereka bisa kategori garik si cukup pemandu mana ini kemarin mulai RM1,000 ngau sampai ngau sijil sampai mereka bisa kategori catwalk terbaik dekat mulai RM3,300 selampai ngau sijil. Jadi ngau peluang tu ngarap ke malam ringan kita kelima gini diri di Maruti dan mengganti Bintulu ngau di ada salah kurang sibu sama benda sama bukan kena tinggi diri gericah kaget ngau kita para mereka ta 2006 ke benung dia tu. Jadi hari kebunuh di ini hari minggu tu malam konsert sama artis ke dijemput malamnya sama-sama kita kena tinggi diri pencas utama para mereka 2006. Jadinya report kami di itu
0: okey.
1: Jadi mengadai di Jem.
0: Iya. Okey, terima kasih Brenda.
1: Iya, sama-sama. Jadi terima kasih dapat dari awak. Apa jadi beri salam kepada orang Kuching ni.
0: Okey. Ya, harap ke penyawa kita mujur be. Harap ke Arifan yang kuang juga. Okey.
1: Iya, aman. Malam tadi bisik ke kulit imit tang yang kuang banyak. Kadainya balasal
0: 2000. Au au. Okey, terima kasih. Assalamualaikum jalan ke pegawai.
1: Okey.
0: Ya, hanya ke report ke dikenatai ke Brenda ke pagi tu Belinga. Aku lain ngau kita bab penggerak pagi. Berkawul ngau Baram Regata ke benua diatur jam ke dia tu.
2: Baram Regata 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nak kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026, pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Puan pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
4: Sibu 87.6

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ya, kita terus sebulan hingga kami bawa FM bawa penggerak pagi kita ya pagi tu. Jadi tadi kita sudah mendiang ke report ke dikenatai ke Brenda berkawan dengan barang regata ya kebenar diatur jam ke diatur peningan. Jadi tu kita akan terus sebulan hingga Lucy atau Mas Kasau bisik megak pengawak ke bisik diatur sari tu. Nah, Lucia, selamat pagi Lucia.
2: Halo, selamat pagi Maya. Nama berita dari pagi tu.
1: Berita dari Empu mana tu si Anu Empu deh.
2: Oh, di rempu tu mana ya, tanya meh kayak hari kami itu enggak kita pun mana pagi tu.
1: Ni nuan dia tu sudah datai ba namanya palandu enggak tu pengawak tu Lucia.
2: Nyukan untuk enggak tanya nya pidalai kami sebuah tu meh yang punya kutai tadi nangi ke bandul dia nak kita nak boleh harus telefon. Nyade dulu nesau bala peningan dengan radio nak kutai.
1: Okey, lalu terus nak ke nuan sia.
2: Terima kasih Mel, pembagian mereka sama pagi kak kepala peningkat kebisik mendengar report kita ke pagi itu hari Sibu lebih lagi mengenang program ke dekat atau keberengkah diatur pukul 9 itu ianya Persatuan Daya Persatuan Bakat Daya Serikai bukulai engkau Majlis Seni Sawak atau ke MSS bapak kita di itu dekat ngatur sitik bengkel kedekumai bengkel ngeromai ke pantun Iban dalam pengelama 2 hari hanya untuk ke pergilah 26 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu dia ada aku tu nesau bala peringat kita balua dia ke sebab ngau menua sekuau dipinta datang ke rumah rantai bak skim kumpuro berengkah hari pagi tu laban bisik menyekakunya bengkel ngeromai ke pantun Iban volume 2 2026 leti tu program tu dia tu kalik ke dua ni bekau kau dah diatur tahun sitiknya kemarin. Jadi tu tahun kedua kali aku tu ngau berpantun mel. Ni nak kempen mu berpantun
1: mel. Kira ke udah landia ama ketua mandai ne.
2: Gaya kemimpin ya kira kage uliah ke apa yang mel antik ngau bengkel atau kita nemu tuku ke dalam lagi bekau ngau pantun nama bida yang ngau sangai pemega main asal ketiban ke bukai deh. Bakal sida gano semuanya munyi ke sebaka teh nya meh. Ya bisa bida ya. Lagi ku bekunci ke bida ya.
1: Tahu
2: pantun ngai ku tu pagi tu.
1: Tahu ke sia te ke ngesuah ke sebaris dua baris nya lagi deh.
2: Jadi berengkah hari pukul 9 tu lagi dia ranau ke trupa pekawa ngau pantun Iban jadi ke pesaka lanteng bangsa tu dekat diterang ke Prof Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad inya Profesor Sains Politik ngau hubungan antara bangsa deh. Udahnya ditangkan ngau ranau kedua urungnya pukul 11 pagi tu lagi elemen bunyi dalam pantun Iban nyadi tok lagi dekat dekonsi Encik Ngabong Katoy kayaknya pengelica Jabatan Pengajian Bahasa Iban Institute Pengajian Kampus Rojang udahnya di Tampung Baru sebentar ngetu tengari bisi pengawak simbolism dalam pantun Iban tok dekat dekonsi Encik Benjamin Liam pengelica Institute Pengajian Kampus Rojang Megak sebentar pengawak berjadi ke program tu urung yang pukul 1 kali hari tu lagi nah. Jadi pengawak berjadi ke tu bengkel tu lagi dia ada bisik pengawak muka kuta bisik miring api mega di pelabak ke bisik temuan ke cukup di pembahasa ke datai lagi nah. Hanya insinyur Christopher Gerasa bang kaban kunci negeri sitak bagi benua tamin udahnya muak ke lemai pukul 3 ke pukul 5 tu ke nang sikit diantik balap tinggal atau kepala orang keratai ranau atau ke workshop nengkabang pantun Iban dia ada kita dekat diterang ke dulu nak hari pagi cara ngakak cara nusun cara iyo nyawa apa bagi sangai ngopantun jadi lemai nengke ngareng ke dirempu dan nyangai ya ke pantun dirempu ya apa aku
1: ngakak ke kita delegasi ya.
2: Jadi ke tanya tau lagi dah Puan Bintang Unyat ngau Puan Helen Manjang yang ke dekat ngembing bala ke ngau kami bagi ba randau workshop muak ke lemai tu lagi. Dia malam main asal orang kiri kangau tarik ke bisik ngembuhan penghali ba pengawak main asal kita dia tidak ada cara mandang ke main asal sekali kita berpantun sekali kita beramban punya paku besar ngai begano nyari orang datang itu pulang ke mana ya lapan mendiang lalu merti kaki ngau dalam tiap beda main asal ketiban ke bakal dia sebut betul tadi contoh ya ni tadi mainnya di bayu sikit ke buka ya ambil ke bandiang bakal munyi ke penerang hari puan Helen Manjan tu tadi kan asyik hari tu kuah kita iban ke bisa udah kalau boleh ya anugerah bab Noah Scotland asyik tahunnya kemarin bab pengawal main asal dia ada yang ngebat udahnya sambil yang ngebat dia yang ada kepantun mayanya tahun situnya kemarin yang di kenuk kuya ya selalu medak ngelama tu dia orang kena kubainya yang nyamaya nemu dia nyana tidak ke nak kubainya antara anak ngiga apa nya ya jadi ke depeda ya alu alu nyabe anak yang ngiga apa ya nadai nadai intro atau ke kumai kita nadai pun cerita deh jadi hanya ada kada terang ke ya ngena ke pantun menyamula nama indai medak anak atau namanya ta ati tak silu ilu sekali anak temu bisa bisa ribat ngandung nak dapai udahnya baru sampai aja gak ada ide sampai ada mit ni gak apa udahnya baru ni gak apa bukan terlalu biaya ke kita lalu aneh ni gak apa
1: iya iya ngena pantuan ya siya
2: ngena pantuan ya aku tak bisa contoh me tapi nyata deh me ngena nemu ngain
1: tau kan uji deh
2: ada gilangnya ya jadi tau mendapat TikTok Sibu FM bisa ya nerang ke tenyan tadi deh utai kuaku tu tadi deh jadi ngamik ku tenya ilak jadi ketelebak nyangkaknya du di hari balan biak kerebah baru orang kudu pakai kumel selalu ngena utai tau deh au nemu nemu kena tusuan ya dulu deh okey tak au tak lu punya deh au bisa rana inai ngau aneh inya dulu au nya mayu utai ke mana-mana patut ditemu kita mega to sikai ke nemu ke aku orang ke sikai nemu tang ngai nak berkunci ke lapa bisa udah mendeng karana sidak buat baka kita ke besar ngai ngau berpantun to munyi sangai to ya ke ngagok ke munyi dak kena ya jadi pantun to ya ke alu air alu pia ya
1: iya au hanya ke beda ya ne au dia udah nemu dah dia pengawannya si ane
2: 2 tahun berjurut nak nemu natanya me kena ke ngiga ni ke bunyi ke puannya puan Helen nadai ura betul nadai salah kan kita nguji ngabai utenya sepakar eh
1: iya hari kita kena belajar ne
2: kita nemu nemu reti nemu meliang laban tik sepeda auto dia dah kita itu kumai kita dia berpantun kumai kita sepakar makanya bunyinya
1: iya
2: aku ada bida dengan kita.
1: Aku tersia dan nanti berpantun tu namanya masuk. Nara aku ninggal tanya nemu merti gak aku tahu sedaknya. Dan nanti bah main asal buka itu lubah. Nara aku merti kena.
2: Tahunya memang tanya punya aku tanya ingat dan nanti kemin orang kita dengar radio punya orang kebuka nungai punya punya kita sampai orang parah.
1: Alu tu padam ke kita ini.
2: Berpantun ni apa nama merti dia tahu juga umum ketau tahu udah mayu orang rembai ke orang ke mayu berkunci ke dia pengerindau kita kat dengar kat mendiangnya dapai pakai bengkel tu. Yu mayu ni mian ngau. Bukan tidak ada APG rejia mayu ada tadi sih pas tidak ada tadi.
1: Iya, bukan lagi. Nanti kita berarti ke bawah pekit ke bisa diatur. Tu bakal pakai kumang mega utai ke begitu enggak suah sidak ada bantai ke bala sidak ke ngau bepekiatnya kira ke pengelandia sidak ya amat tu Lucia
2: ya betul angka dicek ke ngau pakai kumang gawai 2027 atau ya tahun tu belajar aku tahu deh
1: amat
2: au kada munye ke sidak ke landia entah ada bakal sidak puan Helen munye kontai ke alamak udah beranak orang sidak nyu kada geram mati na lihat dengan sidak lu naku binyak lalu nyabai aneh ada cerita ada ulu warai lai ada ada nama tak sabai ke ngiga apa ngiga apa nurun ngirup kini nurun makai kini ke kedai nak lu nama kebue nyabai sekali yang tadi pada alam cerita naku binyak iya sikit ada apa
1: au
2: kene kita madahnya nganuang munyi ke nya maya pendengamin tampun orang ke nganuang ngampeng teh
1: iya au pia me ya
2: au nya ote ke dikunci aku ko pagi tau ngau kita ba YFM dia pe makan ngau balap ninga siapa siapa boleh datai to makai percuma nak ada berbayar dan nak ngau bengkel tu pun yang ada berbayarnya pemane ha
1: au sekian mat
2: Kita memang ambil ada yang gempai tu pergi lah.
1: Ya, penyawahnya.
2: Nah, kita kakak pantun
1: lah. Kau memang hati tu kak Lucia. Hati tu kak Nar, mendak tu pengenyak, pengawak berkenyak Lucia. Apa rindu ke berarti kau tak berkenyaknya tuai umur tu?
2: Ya, kan bala WFM udu program datang nemuai. Ngamai nama pengap ke kita ni mau hak muka kota
1: aja. Ya, au si gamat kita ni nemu ne. Oh,
2: lu kok dari buah ke kita nemu menau kan ngasi datang kita bisa te bisa katan kena laban.
1: Ya, bisa kita tu siko ore orang kena nemu ngajat lu si ada mai orang ke bebatak ngajatnya kita mantai ke pantun ganti nemu ne. Au.
2: Ya, nya kuku.
1: Okey.
2: Jadi nyak dulu mari aku mel. Aku dulu aku di nyamre pagi selamat berjalan ke pengawak ke tuan. Terima kasih nah.
1: Iya, sama-sama. Okay, harap ke mujur pengawak ke diatur nyak sitik program ke diatur sedang tadi ba rumah rantai skim gempuruk skuau sarito inya bengkel ngerembai ke pantun Iban edisi kedua 2026 sarito ngau pergila 25 ngau 26 ribulan 7 2026. Jadi nyak ujung ke rap pagi kita pagi tu peninga. Terima kasih ya. Kita ke udah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai 9 pagi. Jadi tu ngujung kawak kita lagu ke penudi. Lagu ke dibaik Linda ke sekali tu enggai berkunsin wan. Bertemu baru bawa ke bukai.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam tingkatan baru, saya setuju meluluskan dana 2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut, ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar Jagal ini Amerika Syarikat, bukan calon-calon negara, saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya. Banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Datuk Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Ho Yen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu.

0: minat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perangtu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Y 912.
3: Y 912.

Ngapung lalu aku lagu kedibai Ju Yaya peningal lagu dikenal ke temung kau Y912 bakal ke pagi tu bak pagi hari 6 25 hari bulan 7 2026. Terima kasih ngagai melati badi aku dah bulan kita bak awak pengerak pagi hari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 pagi tu tadi lalu nangkan ketuk peningal bak Y912 kita bergulai ngaku Imir Dajoni tak kemel nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Jadi mari selamat pagi ngarap ke sama belak dah ngirup pagi pagi tu peningal pemegang dengan kita nyangkanya baru Dani kini pagi tu. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke pagi tu bak ujung minggu tu peningal ya. Nyangkanya Dani minah kini asal itu nyangkanya mesti pengawak ke dekat dia tu kini berumah cleaning rumah kurang bak ujung minggu tu peningal ya. Oh, terima kasih sekali lagi laban seruran milih kami bak YFM jadi ke stesen pemerintahan kita pemegang dengan kita nyangkanya bisik sekedap peningal kita benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu. Oh, nyangkanya bisik nguluk sekedap pengawak ke bisik dia tu tau ke kita nyangkanya baru pula jogging kini pagi tu peningal. Selamat mendiang ke kami serta berjimat maya berbaik ke perengkap pengangkut ngarap ke datai bak noya ke dituju mujur serta selamat bakal ke pagi tu peningal ya. Ok jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu peningal bak jam keterubah tu tentu ya aku dekat berkongsi dengan kita meh sekedar berita atau ke info-info lalu bak jam kedua tu lagi peningal dia kita sama belak mendiang ke tanduk program randau pemansang lalu bak jam ke penudi lagi peningal kita besi pesan lelengau lagi kita ke dekat nganjung pesan ujung minggu pesan lelengau kini kita boleh ngelawak page Facebook kami YFM Iban tak kena tai ke pesan kita bak komen page YFM Iban dia lagi au iki bikinnya amai tulisan program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y912 nyentuh ke pukul 12 tengah hari tu lagi peningal jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bala peningah ya kenang ya seruran segala challenge kami 24 jam sehari pian maga kita ya kedia di luar mana Sarawak ikulah mending ke kami pagi tu ngena RTM klik serta maga channel Astro 871 kita boleh mending ke kami ngena channel Astro dia tu ok jadi kita terus berperinang dulu peningah sebentar aku berkongsi dengan kita sekedar berita-berita atau ke info-info pagi tu lagu ke Dubai Alessandro Api Pengerindu YFM.

0: setiap malam hari lewat pukul 11 malam.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Ya, lagu ke di by Jennifer Jack, Cemburu Peninga ya. Dan merenang kita bak Y912 ke pagi tu Peninga, bak pagi hari 6.25 hari bulan 7.2026. Okay, sudah kita berperindang ngau lagu tinangkan ketut lekit Peninga dekat berkongsi ngau kita Siti Berita tu. Siko lelaki tuai umur kengembuan 20 rekod penyalah lama ya, ditangkap ketegang gembuan dadah maya pengawak merasa di Kuching ya. Jadi suspek ditanba kandang Jalai Sultan Tengah Petra Jaya kena hari 4 to tadi ya. Jadi kepala polis pelilih Kuching ianya SCP Alexan Naga Cabuk madah ke pengawak merasa lelaki peranak menua tu ke berumur 63 tahunnya Peninga ya, tertemu ke dua bangsa dadah ngau penyampau ungkus urung RM1,086 ya. Jadi suspek mega ditemu positif dadah. Jadi kes tu Peninga dipansir hari baru ah, Seksyen 39A bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ya. Jadi suspek mega deka kena dakwa hari baru Seksyen 39C bracket 2 Akta ke Sebaka ketegau nanduk penyalah ti sama berkawan dengan dadah Peninga ya. Tu tadi berita keterubah, lalu berita kedua tu Peninga Siti Pengerami tau ke Pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching kena 2008 tu ilak ya, beramai ke Jakob dia kena ngintu Pengerami tu ianya Sarawak Women in Digital Economy. Jadi pengawak tu ilak Peninga dekat di Guluk kiraya 800 ikut orang udah dikangau tau ke ditagak ke ngau Guluk Pengerami ke bisik diatur tu ilak ya, ianya kena 2008 ya. Jadi mayuh bengkai TVT udah dilanggur yang kaum ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawal mandang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayuh bengkah agensi upis perintah gomaga bala orang dagang Indo sama bisik datai ngau gerincah kagi Pengerami ke bisik diatur tu ilak ya. Jadi ke penudi ba Pengerami tu ilak Peninga ianya nyuak ke anugerah tokoh Indo Sarawak ba 7 bengkah kategori. Okey, ya tadi berkawan dengan Pengerami ngintu hari orang Induk Sarawak 2026 kena 2 hari bulan 8 tu ilak Peninga ya. Okey, jadi kita terus berperindang Peninga sebelum kita mendeng ke tanduk program Randau Pemansang pukul 10 pagi tu lagi. Tu lagu ke dibai Diana Nini Mata Lelaki YFM Segulai Sejalai.

0: Ya, yang tadi lagu Kedi by Diana Nini, Mata Lelaki Peninga ya. Okay, jadi dia tu kita terus berulai dengan pengulang program kami, Ken Michael. Ia ke Benong Bak Dewan Serbaguna Selangau Bak Program Karnival Belia Pribumi Selangau 2026. Selamat pagi, Ken.
1: Selamat pagi, Vel.
0: Ya, no, berita kita di Selangau pagi tu.
1: Berita kami di Selangau tu cukup panas lagi tu. Hari tu panas menyangkung pengawal kami ke diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau pagi tu, Mel.
0: Dah mayu orang datang dia kini kan ngangguluk pengawal tu?
1: Orang ke datangnya baru ke mupuak mayu pagi tu. Lebih lagi bala nebiak, bala pindai ke ngulu bala nak tidak ya. Ke dekat Gelawak serta datang batang tubuh berarti ke dirimpu. Rabal saya ke bisi diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau pagi itu, Mel.
0: Cukup manahnya, Ken. Ngambil kena masa jam tu, Ken. Terus, ngakai nuan Bak Dia berkongsi ngau sekadar pengawak ke diatur kita bakal ke Sarito.
1: Okey, terima kasih ya, Mel, di Konti YFM pagi itu. So, pagi ke semua peninggal. Jadi, pagi itu aku Bak Dewan Serbaguna Selangau golo sebengkah program ke dikumai Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 yang ke diatur setelah itu. Lalu gulai dengan aku di itu, aku nak diri kebenar ya. Leban bisik dengan aku di itu ianya Presiden Persatuan Intellectual Pribumi Sarawak ianya Mr. Spencer Abayundi. Kalai yang kat terang ke Australia berkawal dengan program ke diatur setelah itu. So pagi dengan Mr. Spencer.
2: Selamat pagi.
1: Okey, jadi ngambil kenuan berkunci dengan bala peninggal kita pagi itu. Madah ke Australia lagi berkawal dengan program ke dikumai Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 tu Mr. Spencer.
2: Okey, bagi itu kita bisa Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 di diatur Dewan Serbaguna Selangau hari 7.30 pagi hingga 6 lemai. Ya, tujuh program itu beri peluang agar nembiak di kandang benua pesisir mulih penerang, nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal uang, ngau latih pengladik di bisik di benua itu. Bahkan karnival itu nembiak kemujur serta keendah mujur berputus perasa sijil pelajaran SPM, ngau STPM, sijil tinggi persekolahan Malaysia, mulih milih sekali dekat nampung pelajar ketika lebih tinggi. Tahu ke terus juga peluang Jawa. Sudah dekat diberi peluang, milih khusus, tahu ke kurs, keman, mitih ke pemutus persal, hingga kurs di kerindu kesidaknya. Yang main tujuh karnival itu diatur, dikena ngembing, hingga meri penerang, hingga harapan nembiak senentang kurs, hingga peluang Jawa, tulis ditangkup sidak jemaah ilak. Ngambil sidak tidak salah milih, kiria, tahu ke batang pengawak, di tahu mai penanggul ngagai sidaya di hari ha. Enda masa hari ngau enda ngau duit ba kos kenda entu mai peluang ngawa. Serta nyeliah ke sida hari tinggal peluang Jawa ke mana mudah habis. Itu diatur Persatuan Intelektual Pribumi Sarawak Perantis ngau kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak PRS serta Estek Bintulu Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak JPKWS dia host School of Skill Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Tenaga Nasional UMITAN, Universiti Teknologi MARA UITM, Ketin Universiti, Universiti Sarawak, Universiti Teknologi Sarawak UTS, Swinburne Universiti Sarawak, Institut Kemahiran Bintulu IKM, IKBN Miri, Akademi Laut Malaysia Sarawak Skill ILKKM Sibu, Sarawak Maritim, Kampung Budaya Sarawak, Etek Serian, Giat Mara Sarawak, PTPTN Negeri Sarawak, serta Agensi Kebakawal. Pak Kanibal tu mega isi muka pekit e-sport, stok dagangan, lokus kulineri, tahu dipasuk Bala Nembiak, Maya tu. Isi dia tengah gaya Bala Nembiak, tidak tahu nguluk program tu, kenap ikut Nembiak, nak kira penatai akademik, indoor atau status sosioekonomi patut beri awak terungkai potensi diri serta milih bidang kesehatan pak. Now, tidak ya. belajar bukan seminar berkawal enggak mulih ke penyulut akademik tang mega berkawal enggak nampak individu tengah buat pengelandir daya pengetahuan nilai-nilai timur dia serta penau nelbak sendiri enggak dunia suruhan berubah jadi kita daya ke guna kejalai di setiap perintah ngambil ke misin enggak julu hati persatuan intelektual pribumi Sarawak tu boleh nampak membiak penembuan pengelolaan dia tinggi serta boleh diandalkan memansang menua jemaah hilak. Sekali lagi aku Spencer Brandy, Presiden Perancis dekat Nassau bala kita ke bisnis mari tu tahu datai bebala mayu gagai kanibal agak kanibal kami tu pada pukul 7 pagi tu sampai ke 6 lemai tu lagi buat Dewan Serbaguna Selangau.
1: Okay, terima kasih Mr. Spencer. Jadi kami dua idea tu benar ML. Bedong dur bala tidak ia ke bisi gaung ngulu program tu ba ada banyak saya ke dikumbai atau mengawak ke dikumbai e-sport pagi itu. Jadi sambut hari Jam Ayu lebih lagi belan biak di Selangau di cukup mana baru berkah tu tuan pagi itu.
3: Iya, baru berkah pagi itu tadi.
1: Baru berkah pagi itu. Jadi ngai bala di Selangau di tu ya ke nyangka aku baru dengar kini kawal ke program tu tahu sama bala datai ngai Dewan Serbaguna Selangau pagi itu. Itu ke pukul 6 lemai itu lagi neh Mr. Spencer.
2: Ya, itu ke pukul 6 lemai itu lagi lalu kita dekat isi mayuh program sepanjang hari itu lagi.
1: Ya, okey. Jadi terima kasih ya Mr. Spencer, Persatuan Perancis, Persatuan Intellectual Pribumi Sarawak. Ya, ke bisit mulai dengan kita pagi itu. Jadi sekali lagi ngerah semua bala orang di Selangau itu tidak kari dua mukai juga ada salah tahu sama belak sampal dari sibu rimuka nang di perasang datai bagang labad tu peluang ke cukup mana yang gai bala demiak reda kita ke lebih lagi ke dekat kampung pelajar ya ke dekat tentu ke tunggak ku yang career tidak ya lebih lagi tidak ya ke dekat ngambil namanya perkara ke kawal ngau pengelan dia kemahiran tidak ya lebih lagi ya. Okey, jadi ngau tu Mel boleh baru ke studio. Aku Ken Michael bagi tuan merit selamat pagi guys semua bala peningat. Terima kasih ya boleh baru guys studio mulai ngau Mel pagi tu.
0: Ya, terima kasih Ken sok jalan ke pengawak. Ikinya tadi peningat sekedar berita ya ke bisi dibai pengelola program kami Ken Michael hari Dewan Serbaguna Selangau berkawal ngau Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 ngaki kita ya ke diau ngelingi Selangau kita ya ke diau di Sibu pentau ngulu pengawak ya ke bisi dia tu kita ya ke diau di Tatau ulih ngelawak program ya ke bisi dia tu sepanjang hari itu ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi pukul 10 pagi tu lagi peningat dia kita sama bela mendiang ke tanduk program Randau Pemansang. Tang sebenarnya kita mendiang ke info aktiviti Y tu dulu.
4: Info aktiviti Y.
5: Aku Raga Jarok. Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai enggau program Carnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bapalan Dewan Serbaguna Selangau 7 program Carnival

Boleh milih sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus sehingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitiaka pemutus persa engkurs di kenduk ke sidak. Yang metuju kali patut diatur, ngambil kenembi yang memberi penerang negara bandar niat senentang kurs, engkau peluang gawak kuliah ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kabatan pengawak kita umat penanggul negara sidak di diari, enak masa hari ngeduit buat kurs dan nak tumangu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ditinggal peluang gawak kemana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak dan

kita di pastu bala nembiak mayanya. Disediakan agar bala nembiak teratai muluk program tu. Kenal ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tokoh status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelandir tegetu.

0: Y 9-12.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti Agi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kena segi itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisi siku pemesai sangka aku nanti ku nyebut nama Mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal ngerami kawai kita itu. Jadi ya sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati setelah berterima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau berkawan dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi
2: bak
1: randau kita sehari itu.
2: Terima kasih.
1: Jadi sebenarnya kita berandau dengan siliak dengan dalam lagi dengan yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu ianya bahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuka disebut aku nanti ku nyebut sebenarnya ku nyebut nama ya tak kaya entah mudah ku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata disebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka ku ditemu kita magang ya Tok Subak nang segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur ba menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak ba upis-upis menteri yang kau upis pemodenan dan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayo lagi portfolio bukai ke dipegai dengan yang berbahagia Datuk Tinggi ba kabinet perintah Sarawak. Jadi ba perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siko mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita nyama kebuah ya di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ya siko mega orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih gimana asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita ya berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siko tuai Raban Bangsa kita ke cakah ngemansang ke adat main asal ngau jakuk bangsa kita Iban kelebihi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tau disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi tu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation dan ke DCF hanya setiap hari megak pengawak ku dah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi megak siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang Kelindang lah Datuk Tinggi. Lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi tahun 1976 berbagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke langgur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak dikumbai kita Sakra ia ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditubuhkan. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito begulai ngau kita ngau bala pendingan ngau orang ke medak program tua Sarito.
0: Terima kasih Mr. Jimbo.
1: Yang uyang gagai randau begulai gawai yang berbahagia Datuk Tinggi. Aku tu kak nanya tuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Lama pengawal gawai kita tu mayu dikait ke kita dengan pengawal kita ibu mai. Pun kita kengin tu gawai supa. Jadi ba penemu ke dia tak pengingat tuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Nama cara orang tuai mayanya ngatur berundi yang ngiri yang bala nabiya orang kediau berumah panjai lebos sidak ya ke kak ngadu ke pengawak pumai ba siti-siti tawen tadi boleh nuan kusi ke ngau bala kita itu tadi.
0: Terima kasih Mas Jimbo. Aku tu penatai rumah panjai tanah kenu pumai buat rumah panjai kami nadai tanah payok ngalai tak sebut aku tu ehnya pengawak buat rumah panjai ke berhidup bumai tanah bukit. Okay. Sebutlah jukuk reputia shifting cultivation. Tuai kita iban dulu semua. Leban sedak nak dari kelenda. Mayu benar nak nemu nulis. Lalu harinya sedak nampung penemu tuai-tuai dulu semua. Laban hari pemujur tuai-tuai kelama sedak ke bumai uliah nyangga semua keguna diri sebilik bak sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun nyak lai aku bertanya ke orang tuai bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak pai dah ihok ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tuai ya ke tempoh sedak sedak madah apin bumai orang ketuai ukanya berguna ke cara pejalai bintang di langit din dua itik bintang ke kena bala ketiban bumai. Bintang banyak kau sedak bintang banyak tu sebut nama putih ada plates PLAEEDES. Lalu siti bangsa bintang bintang tiga selalu balo iban berguna ke bintang tiga ke cuan sedak leban bintang ti sedak nak cuan bintang tiga selalu pemujur bumai bertahun mujur lagi hari sedak kebicuan ke pejalai bintang banyak. Kita iban lebih banyak subuh kaya nyebut tayyai tu nadai besi jamban nadai besi agu semua nama otai pensut ke ketajuk ke pagi hari dia mah au kemik birak dia buat tanjuk sawang ke gelgar benarnya malik ke langit kan ke medak gaya bintang di langit ya ke depan praktik sedia bintang banyak ke bintang tiga bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke kena ngatur diri berengkap bumai bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit yang bukannya nyak tersebut lebuah mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang kebaru tumbuh dainya leban ratuai nganak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu terberurut kita ke letihnya hari akan ikik retisi langit bukannya pergi landai jari itu tinya nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke kenya tumpak cumururut nya terberurut tumpak jalainya mansang retisi langit lalu ngagai ke buang langit kudanya mansang baru ke pejalai dah 2 3 hari 2 3 lemai nya nikik lagi nya piak ke temerneng nya nacak gundai buat buat pegawai tu nyo tacak buat gundai kita nyo tacak gundai ke reti nyo kita nyo nak nak kadah nar Yang datai ya berkebun langit. Nyok kumaira tanggal ketapu, ketapu tu selapuk. Kita yang kadah ke nyok tu lula buah. Nyok tanggal ketapu. Datai tanda ya. Tanda ti bintang tiga. Udah ya. Api yang datai, maya datai berkebun langit. Api yang datai kita nyok lalu nyelenggik ke nyok. Nyok maya kita ngelabuh berengkah manggul. Laban hari manggul kita nugal. Hari kita nugal ngage ngetau abe ngetau. Bumai padi bukit 5 bulan. Ti orang ke bumai padi payo. Hari ngage anak samai ngage ngetau 7 bulan. Awak jempat lagi bo bukit. Leko ngage leko. Hari leko padi bukit ke tugal jadi benih. Apa terus buat lubang tugal ngagai mansau de ketau.

0: dia sebut mayu leka padi nawang ke sedaya nak tumbuh. Ti nak mayu tumbuh buat leka tugalnya ke semua batang padi nya kurang. Dari batang padi kurang, kurang ke buah. Nya alai. Iban becuan ke pejalai bintang. Hari penyiru dia lebih sedap pin pun ke umai berengkah manggul enya pengap gawai batu. Pengap gawai batu enya kita ke berengkah manggul. Dah pengap gawai batu udah padinya tumbuh kira sejengkal tupai tu sejengkal tumbai tupai nak mau ketik sejengkal tupai hari tu ngagainya sejengkal tupai ngagai padi nya lalu pengap kena ngintu padi orang keliak ba aja pengap mamali umai udahnya semua tu hari penyeru magang sitik je pengap nya mata padi ya nya ko mansau berengkah ko metau nak sitik ke pengap nyak begawai gawai batu gawai mali umai gawai mata padi tiga renggat nyak penyiru lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit nyak penyiru ratuai lalu rinya penelebok sedap pengalaman ke nyak ya padi keuliah nyak selalu kau mujur nama yang luah lalu lawan bekanya mayuh tengah cau leka padinya ndak semua leh tumbuh nawang lalu ti padinya udah tumbuh lo datai mayuh utai tau ngacau buntak tau ngacau luah padi ngandung pangau tau ngacau semua tau kenya nyak pengalaman sidak deh erti jak kita iban bisi penemu kumaira astrologi astronomi pejalai the movement of the star in the universe as indicator for them to start farming. Ya cara interpretasi iban beban ada kelindo bucuan ke pejalai bintang di langit ke pada sida nya me penemu de kena ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyalai nyak meh platform sida tanah bumi. Udah nyak ke ketempuang sampai ngai maya keng itu gawai nyalai disebut gawai dayak tu gawai kena temerit terima kasih leban penghidup kita ke ulas tahun nyak penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai nyalai ke ceritanya bisip sangkut paut ngau cara ti semua kita mayo nya mayo kita nade clean nade clean da mayo kita apin tau nulis tau maca nya meh cara de kena lagi cara penemu tuai meh penemu lagi baru mapanyai nya udah nya ngelalo semua tanya are calculation semua macam nya pengawal sains nya pengermai dia akan sebut buat episod dulu tadi ya nya mah
1: okay, Rindu Man, terima kasih ke nama tu Utai ke dikunci ke nama kelebih giraban nembiak baru yang berbahagia Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul Utai nya nama tu dipelajar ke sida dia tu lepas sida mayuh bala kita itu nak nemu kati cara mayanya
0: lalu bisik kawal main kita iban nama padi dengan doang perengkah iban main kasih yang ke Melayu berpangkok artinya lebih berpangkok kena mecahkan doang padi padi kan doang sama serta terberak padi serta dengan doang jarang teko ngacau ti tanya mimet padi tengah doang dito dia bertambah-tambah kena mayuh tai tau ngacau ya. Ya serta dan dia tai tau ngacau nya mayu ah nya mayu halai tai nya nyela pepai ndak balat rusak nya mayu iban berpangkok
1: main pangkok
0: main berpangkok kalau nda bisi lalu pia main pangkok

0: tiga cara. Mm-hmm. Banyak guna ke tali, tali pangkok, mm-hmm. tali temeran, kalung. Yeah. Ini mayang boleh ke? Utainya kalung ke degagak de tali jadi pangkok, tali pangkok. Mm-hmm. Si mayang, ti mayang bulan salah. Datang temeran, kulit temeran yang lekat. Mm-hmm. Ti mayang bulan kena kita ngambil kulit kalungnya nyamai nyamai titik cuma tanya bisi kumai orang correlations of the movement of the atmospheric namanya astronomical happening in the sky ni maya bulan bulan mansang bulan penama bulan kembung alo bulan surut. Mhm. Nah bisi maya. Banyak pelajar ketiban ni maya kena agak tali ragak mulih ke tali temeran yang main de kupak. Lalu bisi ke maya tik guna ke kayu guna ke buluh ragak ke legar ni maya ngambil buluh ngambil kayu bukannya awak kena bubuak. Mhm. Nah bisi kalender bukannya lemai ti lemai hari tu kelainai bantu lemai hari nama bulan tumbuh bulan pin tumbuh tulbah ya petang hari pin si bulan nak lama adanya lalu pansut bulan udah petang mimin nyak kumaira keleman keli au keleman keli tulbah ya linu tiang dulu Nino tiang hari tu bah danya kleman keli kleman keli nya maya ti kita nginti boleh nak keli maya mm-hmm. keli ke pansut rajin nak makai boleh nak kita nginti danya kleman bubuk kleman bubuk cuba maya kleman bubuk maya tu bulan mukanya semua tay dambik kita ti payan kayu kena ambik kita bubuk oh nak maya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Banyak guna. Nyalai bisik namanya. Dia tu kan kita berarti kita merik baja. Dia maya lawan kayunya nyilui ke kita baru tumbuh. Kadang-kadang kau, kadang-kadang ngai, tak maya. Pengalaman orang kena nanam lada nemu nak sidak ke ni maya merik baja tidak mendak gaya kantuk lada penuai daun kena penemunya nak boleh laban kita the practical farmer is the expert on the ground nyala penemu tu wahiban maya nak bisi principle to be adhered to ke guna ke dia tu nyala dia tu pansiak bala saintis kati lah itu kena kati lah itu kena tu maya bulan katil tu kenyak tu maya bulan tu kenyak ya nak lek bisni penemu science astronomy astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees within the shrub within the plant semuanya bisni penemu kita iban penemu asal dah
1: nya seminar oleh dipelajar kari penlebak ngutai ke dasai kesidanya
0: nah penemu tuai penemu tuai nak boleh tak dadu penemu tuai ke tampuang kita minak ke detu kalau penemu saya kati cara kita berti ke tak ke nyadi hari observation tak ke pedak belum tuai ban mayanya subuh what are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening
1: kerana kebenarannya datuk tinggi boleh dikena bala nebiak kita berarti ke gaya penghidup kita maya harinya berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nanda nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu membuan pemandai
0: tajuk apa sidak zaman pin sekolah nanda ne penemu sekolah tak sidak nabi
1: pengelandik tu
0: banyak oleh pelajar daripada kaki-kaki ini sedap
1: lalu dia tampuang
0: debak
1: sehingga aku nanti bisa cak sekolah mainnya kadang tak jauh gak perjalanan dalam kini kita mainnya sebab nah. Dan yo kali tu ngagai randau gawai tu tutup tinggi nah. Laban pengawak kita iban tu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai. Okey sebenarnya gawai Dayak ke dintu kita. Mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak kemayar itu. Jengkau aku kumpul pun mayuh gawai ke ndak ada temu kita tang bisik di kerja akini kita jeman kelia. Ngakan oleh aku sik.
0: Semua gawai itu berpun dari penyiru. Masih akan itu gawai leban bok sida banyak hari kenyap mimpi hari asai pada ratuai leban dari penyiru sida lantang bok sida sida ngadu ke gawai tan laba gawai itu ndak boleh kerja siku laba gawai itu berguna ke tik bawa rumah panjang eh. Gawai besar begitu mesti berunding lah semua sekayuk rumah nyak lah eh. Nama bisik kau merambu gawai nak tahu nak bawum dulu dia gawai besar eh. Pakau kau gawai itu kanya nak bawa guna ke yang dia ke pemakai yang dia ke tupi ke jelu ke lawak kanya mesti nak kurang dari 2 tahun anggur awak kanya dia kanya tahu maya dulu subak lah lalu tiga wai mit naik buah belanggur lalu lama dari kerja gawai tu maya 7 bisik gawai buat pengarap tu ban sinya gawai burung gawai kenyalang gawai tajau gawai sakit gawai batu gawai umai gawai pengkun tiang nak semua berpangai buat penyeru teko tu suai aku leban tubuh kumpu aku bisik ngau hari Kamis bilik ngadu ke gawai tajau 2 kali gawai tajau 3 kali gawai hantu 2 kali gawai burung tengok dah ada kerja buat tubuh aku mau kami sebilik laban bertanya hari dunia tua eh kenyak aku semangat semua gawai jadi intunya bisik nak saya buat kami sebilik jangka aku laban apin ke gawai cukup tanya nagai bala ratuai kati cara ratuai bergawai ti sedak ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita artinya kita beripang kalau gaya penemu orang tua ngai ke tak sebarang kita ke gawai tegal ke gawai kita nak cukup atur taruh ke pintu kita nolong bekanya buat jaku tua nak cukup atur ni taruh ke abang jangan nak abang ni bisa boleh nolong berkat dia ke simpul macam aku pandang lah jadi kita cukup atur buat mana gawai siapa ke dekat ngau ni perengkau piring kena nyanyi sedak kati pekat kita dengan rumah semua tanya di rumah bersetuju ke bukanya mana bisa nak bersetuju bukanya main jadi kita ngelaban atur rumah main jadi tak berkeras diri nak tahu nak ngalah ke diri ke kita lepas kita nak mengkai sempekat rumah kalau bisik benar ti gawai lalu pantang larang lepas maya bergawai yang bisik pantang larang lepas protokol bisik ti gawai burung gawai burung yang ketanjuk gawai burung penuh peraniri ketiang di tanjuk cara orang ngangau cukup piring orang ngangau ke semua petara ke datai ngangau ke orang panggau rupiah ngangau ke lang sengalang burung mayomek pengawak rupiah bisa berkenang ke putih beliung berketebuang dia ke lalu nunu geramak makai manok mata nak semua adat tuai berkenyak yang adu kenyak lalu gawai tajau pepiak, gawai tajau tunggu pengap, pengap cerita dulu subuh orang ke pergi, nama pergi tuai dulu subuh kurang-kurang tujuh yang pergi, pergi din tulis ke tajau baik pulai. Tajau tu bisik nama pemesai nama ya, bisik alas, bisik menaga, bisik rusak, bisik guci, ngak semua ni tiah ke pangkat kena. Jadi lebih maya orang pegawai mesti ngambil mambang ni mang. Ni mang lalu berguna ke orang induk masuk tajau, minyak tajau. Lalu berguna ke orang ke bisik penelbak nanggung tajau maksud kari bilik keruai udah pegawai nomok ke tajau ya, udah ada pegawai ke baik ke bilik kian ke nak guna ke orang kenang bisik si tanda udah bisik tai bilik si dok nak udah bisik membuat tajau si tanda nyok ke dambi orang ke patut ngambil tajau lalu mai tajau mulai ke tajau ke bilik semuanya bisik lembang pepiak kan. Jadi lebih maya orang mengap, maya ripih pengap, pengap semalam. Jadi pengapnya pagi hari lembang pulai lalu ya pengap namok ketua, namok ketua maya ripih lah kan. Rinduk kita ni kalau lepas nak orang tuai maya cara sudah nyebut mau jakub berkurung main sidak kena ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rinduk dan ingau kena ke kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam kalau bukai pun sama kena ngabang orang ketua yang lebih lagi kena rinduk ni ingau ke bergawai burung kena ke si nyayat babi babi nyak ada sugu semua meripiah lah gawai mansau gawai itu ya, ke, cukup mesti ke bersedia ke semua nak ke uliah awak ke semua atur pengawak ke mintu bala kaban belayar nak ini ke dan adanya ke sedak lentang dan lentang lepas sedak mansang ngabang ngabas bilik ke tinggal sedak kati cara kalau kaban belayan kaki hidup ngintu nyambut sidak kati bunyi timang mambang walau mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas sebayan datai tadi nyumpah merik berkat kenyak ke rindu kita ni semuanya mayuh mayu mana hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau mayu sudah kehidup lalu cara orang ke nampung bilik ke ditampung sudah ke ke depan ke orang ketua dulu subuhnya ke cara sudah ngintu bilik bisik nak kawal dia lekat buat timang lemambang lalu ngau mayu apa ke rindu kita dengar jadi gawai yang ripih tu gawai tu bukannya ti ia ke mati adat yang mati tu mesai lebih ada perantau kati cara anyam orang anyam adu ke garung beragak sebayan korang berapa tunjang nak semuanya nitih ke ripih adat mati nak mah mengingat dari protokol ni kita iban jadi protokol tu tidak tahu dia tergembang ke kita mesti nitih ke atur tikas adat tuai lebih mayang itu mati pada tuai-tuai ke dulu
1: aku rindu dengan wan nusui ripih gawai itu yang berbagai datuk tinggi lepas mayuh kita itu tadi nanti penelbak lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai dah. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya berikut tua bak siti buap ini tak gagak kita jadi sitik cerita bak filem mungkin ni atau ke dokumentari kini Datuk Tinggi ngambil ke jemaah ialah utai tu boleh ditampung di pedang lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kati bak rundian tuan ibarat kata Datuk Tinggi
0: tu mana hari penyeru ke hari penyeru kita mesti mansia nama kebuah kitab gawai siapa asal tuai-tuai dulu hari bunsu antu ke ngajar kitab gawai kita belajar gawai nanti ke cerita tuai kena ya ke dengar ke mau tisir cerita ke dia dengar balau hari betulnya kayaknya berpengai padah raja duruang ke ramanya ya kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu nya ke orang tua mampu penemu ke tampung kita mana laban research orang ke dulu mana lalu kedudi tau ke nya kita kok ngadu ke masuk ya oleh peda rakyat bak baru tu ketuk ti adu ke dokumentari dokumentari banyak kenya video banyaknya ke filem barang cara meh ngau cara ke dia tu mana reti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke sebut ke archive tu guna laban tina the record kita punya ke orang ketua ilmu pasal gawai ya not the record nada itu kena lekat ke penemu ya dah ya ninggal ke nya penemu lalu nyau tidak lekat ke banyak ditulis banyak nge-video, nge-gambar apa kena kena lekat yang mana yang ke archiving ke jakut ke dia tu mana penemu ke yang ke awak ke siapa kau belajar anak ucuk ke dudi lah tak itu nyamai oleh kita aduh ke reference lalu tibisik orang datai bertanya ngadu ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu mega ya kita boleh mandang kenyak ke
1: baru dia no ana yang berbagi Datuk Tinggi bab pengerami gawai ke dintu kita itu boleh ndak pengerami gawai ke tersebut no nya tadi jadi ke pemun kita narit orang datai nemuai ngagai benua kita atau ke kadang-kadang situ-situ benuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengerami gawai menyi kenuan tadi nak boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai nah. Kita nyo narit pengabang datai sedai berarti kenya keti kenuan meda cara kita berkongsi ke adat asal main asal gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi
0: boleh ada kerja pengawak tu besar ya berguna ke sukuang ada semua tuai semua tuai maya dia tu guna ke tuai politik beranau antara sida bersetuju rundi yang kengadu kenya maya ke Tegal ti raban tu kengadu ke tu kedak nak bersetuju nya pula yang kai tidak nak boleh berkongsi ke penemu siti jadi guna ke iri yang tuai sebut balau ke magai politiknya mana ti sedap bersetuju magai pengawak tu mana nyamai dia sukuang ti nak kat siku dua ngerja ke nya tak nempuak nempuak bekenya ke engkau nya ke kita nak tulis ke sukuang hari misia mayu tang hari cara kita kau ngidup ke kena ingat ke nya mawak tu mana bayar dia kerja kita siku nanti kalau buka yang IQ ruah bukanya ti kita madah ke pengawak tu guna benar tajak apa kalau buka yang IQ ruah waktu guna biar kita tempu ngerja hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai ke tak ada kerja kita yang nak beri pang penemu tuai
1: dia Siti hari utai ke patut di pandang ke kita lah ya bro ya bagian satu tinggi yang orang mayu lebih lagi bekal gau gawai ke dintu raban bangsa kita
0: lepas ti ulih gak lepas kita bisi museum balau ke museum kita bakal dituk kita bisi Borneo Cultures Museum Enyok erti ja semua macam adat asal mayan ngau kenyok ke debonyo tu. Bisi ndur ale kita mengkah ba museumnya. Beguna ke orang ke gawak ba museumnya. Sidanya bisi melandi bisi pengerindu. Bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat. Mayo teulih. Tip nemu sidak rapas. Mena ke mengumpul hari siti masyarakat kebuka indah kenyanya ke timpang ya.
1: Jadi dia guna ke kerja sama ke hari
0: nyalek ke meda mana kenya ke hari kita meda bari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana kita ke kerja engkau nak udah siliak ada kerja siti-siti organisation menggunakan ke tangkir ya sama tangkir sama betulung sama bersawuk.

0: Kita berarti ke Iwragan itu tinggi, orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu. Tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Gaw main-main asal kita ke bukai mah Datuk Tinggi ni. Kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi ngena serakup kini ngena cara kita ke berpikir kini kati pada nuan Datuk Tinggi
1: tujuhnya mana. Aku mesti nguji dulu coba nguji buat nak sekolah berpikir ngadu ke Batu Lintang Teachers College ya IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi berpikir tidak nembiak sekolah berbiau berbiau tapi si bala orang ajar ngai ke lekau biau nya terlalu tinggi ngau ke orang terlalu tinggi tayanya ndak cukup sedia nya kita mesti nan ke tak ke kerja sida ngatur yang ke mana tujuannya mana tak mesti bisi orang tua yang ngiri yang batin diri yang kena nyampi dawah ke kita ada.
0: Jadi ketika bisa di kemansang kau dah datang tinggi, dah kita akan ngatur pak.
1: Lepas nyanyi apa panggil ngah sapo ke balo hari sekolah. Lepas dia tu, aku kiti bandajar pak sekolah, sekolah primary, sekolah secondary, ngagai sampai ngagai IPG. Di Rejang din lalu bisik kohot ba upsi di Sultan Idris Tanjung Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Rindu aku medak ke apa bala sida lecturer ke dian bisik pengrindu banyak tang tubuh pin cukup daripada aku ke guna ke banyak menggunakan mayuh git research mayuh tai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ganya aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayuh dua aku kelebih ada 100 mayuh mayuh nak balal mamban mayuh ngerikut sida mayan sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun pia. Dalam ngau ke fotografik mayu aga gambar still lalu ngau ba analog video ke dia tu di transfer ke ngagai ke digital digital storage bisik ga main asal walau lembang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nemuai ngagai ke rumah aku ke bisik disimpan ke personal collection ke nggak kena aku merindang merindang diri kena ingat ke lepas balor mambang ke nggak bertemu dulu subuh yang mayu masih dah nada lagi banyak ke lepas baru tu nyok kurang sekurang mayu lepas perintah dan meri peluang hari Cultural Symposium berengkah hari tahun 1988 berengkah di Kapit kami sudah Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestine Ujang lalu tuai-tuai sudah Datuk Amar Daglah Sugah sama ngau ngadu ke Dr. Stephen Uding ngau ngadu ke Cultural Symposium di Kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua menang. Semua menang hari Sarawak. Merikut pengawak menang pilihan semua macam mai semua perengkau sida lupung gergum semuanya datai mai. Lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik baru datai hari Muno hari Batang Kanyau hari dari Kelantan Barat hari Nangah Sadap bisik sida pangkat temunggung datai nemuai kalau bisa induk sikut dan ambil ke dia berpantun hanya bidang nama tengok ada baik ke Bentulu like cross nama ke kita ngerikut cross cultural cooperation mujur culture symposium di negeri di Pasar Bentulu dan yang closing ada rumah Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi di Sekutan di sebawah yang mah hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community nya uliah begigok ke ti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut disimpan dari segi budaya adat asal jaku mayuh mah nya bisik nanya ada kerja lebih banyaknya dia tu engkau bisik kurang mimik tang bisiknya keripang dan hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisik ditampuang seminar ketika cara tangkirnya ke tahu da keremai kita mana dia tu lah ya.
0: Cakap aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya dia kalau dia ditampung nyentuk ke dia tu menyada tu tinggi dah dia kena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar ri budaya kita simposium ngara kutai tu du, terus dipajak kita ngambil ke mayuh gi reban biak baru tu ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisik workshop
1: ke kita. Nah, aku ingat ke dua perkara ke besaina tiga tiga perkara besaina reti ke dekingat ke aku banyak berpengaruh ketiban lalu Siti buat menokayan Siti banyak perkara ke ngambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers no Iban Trika ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Malaya buat million emergency tahun 1948 ke tahun 1964 21 ikut tidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura buat kubur Singapura mayu ada tumbak di Semenanjung dan Datuk Tayyip Kepala Menteri ngasuh aku madu ke jadi hari tu aku berlatur dengan majlis adat istiadat Datuk Nili pas semua tu itu kita iban bernama Tan Sri Linggi, Datuk Ujang, Tan Sri Datuk Celestino Ujang, Datuk Kanyan, Datuk Jimbun semua, Datuk Amarugah, Datuk Sri Rundi kati cara kita ngadu leban ngambi rangka bangka sedari yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya tidak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampai oknya perintah bersuju ngambil rangka bangkai sida tu baik pula kita deh awak ke kubur ke ba heroes grave ba ke makam pahlawan ada kucing di tu aku pun kenya apin mansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat teban mau pantang larang kati cara kita ngambil bangkai ko dah de kubur punya kebut nang kubang mau cara ke betul anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisik tuai ambil awak kendak dan pina awak ke semua pengawak ke maik sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tu mengembai Sarawak Club dia di Siti nombor dua lebih ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau Bukit Sibau tu tinggi tayub ada ke berguna dan penglima rentap Siti hari freedom fighters kita masyarakat ketiban kemudian agaya lebih penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu buat lumbung rangkah bang, tulang makanya berceraian buat tanah bila kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai makanya tetempayok ke dia aku madah tak tahu pihak lepas dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke pengkau tubuhnya disimpan kita bawa sentubuh larung tang orang ke dah suam makanya mesti nak tahu dah bukai guna ke lutur nemu pasal pengkau tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sida ke nemu adat lebih penglima entak mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke naga lumbung awak ke baso cukup kena mengangkat ke semangat ya dan ya tu patut de ada baso ngau cukup ya dadu ke balok kaban hari nya de kangau ke ku nanya nama adat kena orang lebih mayo yang mati tapi kalau nak adatnya lebih ngadu ke pengawak tu nak tahu kurang hari nya awak ke tak mati semangat lentang salah adu kita kita kurang baso ngaya yang ndak lentang ti kagak kita ti baso kita cukup ya lentang ti dia le mari berkat ngaga kita ke kita ngadu nya ada do ke si bau mujur dia kalau ngadu ke tu le bakal ngadu ke fortress de bukan sadu adu ke Dato Marugah megai nya ngadu ke mai aku Datuk Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dia apinya ngadu ke replika bujang timpa berang anjo ngai bukit sadu yang mujo dadu ke dia cukup baso kita punya mau nade seneka nade menawa nya le ripih adat te bantik dadu kita ngau betul punya kaban belayan sida lantang ya kempuh mati lantang lebanda dudah ke pihak kalau bisi benar kita ngau ati ke mana merjo pengawa asai buat kita bisi penglantang lah buat kita nak mudah ke gawai itu mesti kau bisi tuju gawai itu mesti kau bisi ke gaya atur ripih ke patut dah kerja kita tahu ya meh mayu atau uliah disebut dengan langsung-langsung lewa gawai itu mayu dah uliah
0: sebut habis
1: ada sebut habis sebenarnya lansak medah ketuk medah ketuk semuanya pepuan dari penyiru kita nunduk ke petara minta berkat dari petara berkat kita ke menghintu lalu orang ke dintu kita sedap ke lama dan adanya berkat lalu kita ke hidup nampuang buat biliknya ke dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati ke yang mujur semuanya ke hari penyiru hari runding semua tu menak cara adat kita ya. Nanya dia pun tangga. Laban orang tua ibu kena ini yang mau gaya digital tu kena. Anjung kita SMS kan ni mau dan ada tali power yang menyok. Nyala kata cara kita terbaik ke mana biau ngapir yang kena nyok macam kita ngadu ke transmission message mungkin tidak ya.
0: Tidak ada tinggal ke kita.
1: Ada pengalahnya. Mau rekod muntang Nah, pengharap kita dah tukar nak buah nak kelamak ngai jadi tapi kita muai semua adat asal kita nak ngai jadi lebih kita munas ke adat asal kita ya kelamak dia simpan rindu ku dengar jakut Dato' Marugah dia miri dah ke anang lekau ke miri yang lebih banyak gawai lebih banyak dan atur dulu subuh ya ke adat kelamak disimpan awak kena nyau ya kebarunya sama kena anak madah ketuk salah tu salah tak tahu anak belayok tu galnya
0: ya kebenar ya kau gimana hotel kakak ada tanya genuan RYG ada tuk tinggi tang jam waktu atau serekat benar yang kanuan bisa jakuk kakak ditinggal ngagai semua balap dengar kita kelebih lagi berkawal ngagawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita kelebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup ngagai bala rabat bangsa kita iman dan bansur ke.
1: Terima kasih ya. Gawai itu saya benar ti bahwa kita daya kena peluang kita ingin untuk gawai kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai kena nak cara buat main sedap dulu sebab lepas ada cara bukai hari ini saya dah boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik menghidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke ditampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajak hanya oleh kita yang tak tahu nak masa pemenar aki ini kita asal ke nyok ke diri ke bilik nyok nyok lah ya. Bilik ke dah dia nak tahu dan berita ke mesti dintu kita adat sedak ke dulu mesti dia basa kita hanya di dia punta-puntang tegal laban mansang baru tu ke enang belayok tegal mansang baru tu nak tak nak kena ke tu ya kelama mesti dia buai enang belayok ke nyok sama dia guna ke nyok berarti kita nyau asal kayaknya ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must ke preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Nyalai lupa maya gawai, pintu gawai mana-mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah. Mulu pemancau atau menggung. YB mesti ngiring wajah ku ke mana. Sada daya sadang dia mesti layak teduh ke. Anang asuh mesti dak tu. No, mesengki penemu. Belayak ngapang diri. Pikir utai ke mana. Nyalah jakuk ku. Merik. Selamat gawai, selamat gayu guru gerenya wai, minta petarong ibun kita, lalu minta petarong memujur ke semua pengawak ke Datuk Perintah, kelebih lagi dia tu tuai ke, adu ke Perintah yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jo, Premier kita, mana benar atur, mana benar atur, negeri kita mansang, depan rundang tuai mana, anang kita belayak, dan sokong penuh buat ya lalu bawa pengari bawa menteri kita mesti nyokong lalu temu datur datur presiden DO titiah ke magang nyok mah aku mari selamat gawai selamat gayu guru gerainya mai nentang senang lalu mari terima kasih apa saya terima kasih bagi RTM tadi tu bagi bawa kita bawa kaban-raban man Monica bawa tuai dari pengarah itu semua staff dari technical semua technical division ok megai video megai kamera semua ketuk ke saya bersetuju ngadu ke randau terima kasih anak-anak ibu terima kasih anang itu perancang bala dembia kebukai penemu anak takut magi ngagai sedak kebia maik sedak tindak diri yang kita ngap penemu ke mujur sedak terpawah rundiang lalu hari terpawah rundiang sedak tau tersad hari sedak tau tersad bangsa sedak tau nyau jakuk sedak tau nyau kasih ke sedak maik kapo-kapo kiok kendok kiok kendok ke nyok ke maik nyadi kita nadai no berkat kita bisi adat, bisi bangsa, bisi jaku, bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih ya berbagai Datuk Tinggi ke jaku ansak nuan, jaku lalau nuan, serta jaku perangsang nuan. Gagai raban bangsa kita yang lebih gaya ke medak tua berandau pak awak ke sekali itu. Jadi ngari ke pengarah, pengurus, kau pengelola, serta penunjuk pengawak pak RTM itu. Sekali lagi kami beri saya terima kasih kenuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi kenuan diberi pengelantang, pengerai, penyenang, pengelikun serta seluruhan mansang dalam pengawak nuan sari-sari. Jadi bala peninga, enggak bala kita akan mayuh ke medak program kita itu beri saya terima kasih ke kita kesuran gulai ke kita lalu nyamanaka randau aku gulai enggak berbahagia Datuk Tinggi Dr. Afri Jabuana Numpang ianya penyandia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami doai tebal lagi kenal pengawak gawai kita iban. Selamat bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.
1: Terima kasih.

Ya, pendengar yang nak kita mendeng ke tanduk program Randau YFM atau ke Randau Pemansang. Ya, jadi dah lepas tu lagi pendengar, dia aku dekat maca pesan ujung minggu atau ke pesan lelengau kita. Ya, ke bisi dia anjung kita buat Facebook YFM Iban lagi kita ke dekat berpesan ujung minggu. Boleh terus ngelawak Facebook YFM Iban atau kena taik ke komen kita buat poster. Ya, ke bisi di post aku badia out. Tang sebenarnya kita berperinang dulu pendengar dengan lagu ke di Diana and Belikau, makin tuai, makin

Ya, dia nak en melika makin tuai makin sayang. Ujung ke jam kata dia tu peningat pukul 11.12 minit pagi. Mari selamat pagi dengan kita. Ya ke agi milih kami buat YFM tentu ya buat Y912 bergulai dengan aku Imerda Joni tak kemai hanya untuk ke pukul 12 tengah hari itu lagi peningat ya. Jadi buat jam kita ke penudi buat Y912 pagi tu dia kita tak ke aku dekat baca pesan ujung minggu tak ke pesalah lengau kita ya ke bisik di kenatai ke kita buat pes Facebook YFM Iban. Okey, mari selamat pagi dengan ke James Nguyen. So jalan ke pengawak selama ujung minggu ko ya, minta tebah ke lagu lama Iban ko ya. Jadi lagu tu dituju ke ngagai grup WhatsApp Saint Augustine Betung 1977 ko ya, ngau bala kabang Facebook ya ke bisi ninga YFM ba ujung minggu tu ko ya. Okay, terima kasih ya James Nguyen. Pemegang meri selamat pagi ngagai Claren Midan hari pakan panas hari kami di pakan pagi tu ko ya, minta tebah lagu Duna aku tetap saya dikena merenang arti diri bala kru kami bak pakan serta maga nuju kaban belayan bak sibu kaban Facebook Syasha Amanda ngau semua peningau YFM ke pagi tok ko ya, ngarap ke terperindang meh ko ya. Terima kasih DJ sama-sama nuju nuan Claren Midan. Pihak maga meri selamat pagi ngagai ini tinggi ke pagi tu sob jalan ke pengawak ko ya, panas hari kami di Betung. Kau yang minta tebah ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman dikena merindang Yusnini Syasha Amanda Bulan Pengrindu Cecilia Malon Pemaga Roslia Stamos Tevi Stelov Ira Rian Ginda Landi Grup Kaban Setia Grup Besti ngau semua yang kenal lameh kia. Terima kasih mayu-mayu wah DJ kia, sama-sama nujunuan Andy Tinggi Pemaga Meri selamat pagi ngagai Sada Unji kebisi nyapa kita buat Facebook YFM. Pemaga Meri selamat pagi ngagai Sendi N pagi tu selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Ari Linda Jamah udah jamah udah japai ko ya. Okay, dikena merindang bala kabang Facebook ya ke ngelala selama ujung minggu. Terima kasih ya DJ sama-sama nujunuan Sendi N. Pemaga Samuel Mudin bisa nyapa kita maga selamat pagi selamat berjalan ke pengawal serta selama ujung minggu nujunuan Samuel Mudin ya. Pemaga Ian Will selamat pagi selama ujung minggu minta tebah ke lagu Nuan Siko Ari Josephine Juri Mel ko ya. Selamat jelai ke pengawak. Terima kasih ya. Sama-sama nujunuan Yen Will ke Pago Ari Josephine Juri Mel ko ya. Selamat jelai ke pengawak. Terima kasih ya. Sama-sama nujunuan Yen Will ke Pagi tu ya. Jadi kita terus berperenang peningah dengan lagu ke Dubai Duna.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang

0: Hormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, Music Iban.

nama lagu kedibai yang Michael Jemat peningai yang berenang kita semua berwai 19 berjam kita ke penudi ya. Jadi mari selamat pagi dengan peningai kita ya ke bisi nyapa tak ke bisi nganjung pesan ujung minggu sida ber page Facebook YFM Iban. Bungai Cempaka selamat pagi, selamat ujung minggu. Salam mari Spital Limbang ku ya minta tebah lagu Ari Maxwell Franklin Saran Celak Jari Tua kena merenang diri empu pemaga dituju ke ngagai tunggal ya banyak kena jauh tau ke semak ya ke dia di benua orang kelebih lagi nuju Edwin Win Stanley Anthony ba Thailand din Mariana ba Spital Kedah Lizzy ba Menuri Biden ko ya ibu ayah di lawas nama berita kita semua ko ya ngau jakup pesan ngarap ke kita gerai magang serta ngarap ke terperina magang ke pagi tu ya salam sayau salam lelengau ngau ke bukai ke di tau selama ujung minggu. Okey pemaga terima kasih yang kenoan Bungai Cempaka ya ku dah ngatai ke pasal ujung minggu ba Facebook YFM pemaga meri selamat pagi ngagai Dominic untuk pagi tu. Selamat pagi DJ ke pasal ujung minggu tu dituju ke ngagai siapa ke lelaku ke anak ulah dirintai ke ditu ku ya ya ke bisi mendiang ke radio pagi tu nanti benuang ba jalalu nanda berjimat ke baik kereta ngau bergadai-gadai ke berjimat meh ya nanti kita benung nanti kita benung kamu puak pansul area rumah agak double check triple check rumah kita ya utai kengasuh rumah kita itu tadi angus ya bakal dapur gas kita ngau kebukai meh ku ya ngarak ke sama bela likun meh maya kita dekat nyingkam pansut keluar rumah okey nyak tadi Ari Dominic untuk pemaga selamat pagi ngagai Jessica Itan pagi itu minta tebah ke lagu Anang Baco-Baco Ari Swelin dengan maga Nelson Nehru ke dikenal merenang apabila Robert Kos ya kengintu Ari pengada ke 68 tahun sarito ko ya dengan maga peminat setia YFM Iban ba selampu menua maga terima kasih DJ sama-sama nujunuan Jessica Itan biar maga meri selamat pagi dengan Lina Bugis pagi tu sebab jalan ke pengawak dengan Wan di Konti ko ya Ari Johor tu DJ ko ya minta tebah ke lagu Ari William Awing Danji Tinggal Mimpi dikenal merenang dirimpu ngau semua orang ya kenglala ya kebisi mendiang ke radio ke lalu nuju non mega DJ di Konti dia ko ya terima kasih DJ Mel sama-sama nuju non Lina Bugis biar maga meri selamat pagi ngakai Katrina Rina kebisi nyapa kita pagi tu asap jalan ke pengawak ko ya pemaga Richa Unup selamat pagi asap jalan ke pengawak dengan kenawan DJ ko ya mana hari kami di tu ba jalan simpang simunjan ko ya minta tebah ke lagu Ari Sylvia Banyi di diau ke tegal sayau dikenal merendang kabang Facebook ngau bala petunggal ko ya ok ya tadi Ari Richa Unup Bob Tuka selamat pagi mamba mari kami buat kampung puyah sematan tu DJ ko ya minta tebah ke lagu joget dayung bidayuh hari acid rain ko ya dikenal merendang semua peninggal YFM ke pagi tu pisio okay. Terima kasih ya kenwa Bob Tuka pemaga abad do mari simunjan minta tebah ke lagu hari when ko ya dituju ke ngagai semua ya ke ngelala ok terima kasih Hagai Noan Abad Dum pemaga ngau peningat bukai kita terus berperenang dulu sebab aku nampung gig macam pesan ujung minggu kita tok lagu kedibai Josephine Juri Noan Siko YFM segulai sejalai.

2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atas sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

Ya, lagu Kedi by William Aweng, Janji Tinggal Mimpi ya. Ikin jadi mari selamat pagi dengan gai peninggal kita Monica Maliah Bunggang. Awe ke besi nyapa kita pagi tu serta mari selamat pagi madah ke gaya hari sidak ya di Miri. Panas pagi tu ya minta tebah ke lagu Sanggup. Dikena merendang sedak ya serumah madik ya injung sebilik banun sebilik sedak tu di semurin seratu ngau balana ngau ucuk ya di KL Sibu ngau Semanggang ke ya pesannya selama ujung minggu. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Monica Maliah. Okey, pembagak peningkat kita ke pagi tu ke bisik nyapa Robert Ganja. Robert selamat pagi nujunuan Roy Kuang selamat pagi Mami Abah serta maga apai lambai lengunai nai Johnny Ben pagi tu bisi ngatai ke pesan maga Luisa Lingkuti selamat pagi sama ujung minggu ko ya pemaga Monica Giman induk Kenawi selamat pagi Buri Nyalu pemaga BLJ Japun pagi tu mari selamat pagi David Ikum selamat pagi pemaga Cliff Edison Wilfred Sibat mari selamat ujung minggu ngagai cikgu Risa Billy RB minta tebah ke lagu Nuan nak kala berjalan ke diri ko ya. Okay, ya tadi sekedar pesan ujung minggu ya ke sempat dibaca aku ke pagi tu peninga ya terima kasih dengan kita ya ku dah natai ke pesan kita serta bisik nyapa aku ba page Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga ya jadi tu nak kita begulai ba Y912 ke pagi tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Nyangkanya aku bisi nak sempat nebah lagu ke dipintak kita ngarap ke ba awak ke bukai ilak aku nebah ke kita jadi dikena aku ngujung ke Y912 ke pagi tu tu lagu ke dibaik Sivia Banyi diau ketegal sayau tang sebenarnya merenang kita ngau sitik lagu Hindustan lagu ke dipintak peninggal kita Ari Biri ke pagi tu ngau tu peninggal mumpul dulu aku pukul 12 tu lagi mai kita mendeng ke berita tengah hari ya ke ditabur terus hari konti YFM Bandi Kuching lalu terus bergulai dengan pengelola program kami hari 6 station dan lepas tu lagi bak awak ngelah tengah hari berpuluh laku peringat bye bye.

Selamat tengah hari, bergelang aku Daniel Stephen. Berita tengah hari YFM. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU nang anda empolita ngau oleh orang diterjun ke sungai Ari Atas Jematan Darul Hana bakati viral ba media sosial. Ba sebengkah penerang di BKU madah ke Sida Mega nang anda bertenduk ngau oleh di bersetuk lalu udah ngagak report polis. Hari baru Seksyen 268 Penekot oleh di berketuk tahu dipadah ke ngacau pengelantang ngau penglikun orang mayu kelimpah hari ting nyai ke nama infrastruktur ke nyadi lambang menggeri Kuching. Mansia mayuh kenemu pasal isu tu tau ke ngelala siapa orang ke terjunnya udah dipinta ambil ke data nulung pansia perkara tu. Mansia mayuh udah dipinta berjimat ngau email penipu ti dipadah ke Ari Sarawak Energy ngau syarikat Sesko Berhad. Penerang Ari Sarawak Energy madah ke Sida Neng nadai ngeluar ke phishing emails atas nama, jenama tau ke identiti pengerja pengawas Sida. Sida Mega Neng ndak minta orang mayuh madah ke password, password sekali ke kena tau ke penerang diri ngena email. Orang mayuh Mega Neng ndak dipinta berbayar ngena akaun orang siku-siku tau ke bansa akaun di ndak dikemenar ke. Sarawak Energy dia tu benung ngemata ke perkara tu. Lalu dekat berjalai ke atur dipatut kena mutar ke perkaranya. Dalam dunia globalisasi kemayar itu, identiti asal raban bangsa patut ditahan ke ngemik kena pupus laban ubah pemansang. Nyalai pengerami bakar barang regata patut semampai di Kelati ke serta digagak nyadi ke pelasar. Dikena ngempuang ke rakyat Ari Pupu Raban Bansa ke Diau Ba Siti Siti Nur. Kawan Konsel Negeri Sita Telang Usan, Dato' Dennis Ngau, madah ke pengerami yang megah oleh nyawa meransang orang rebat baru semampai temegah hati ngau jaku adat budaya ngau pesaka bansa Sida. Baram regatanya ukai semutik pengawak berambi ajak dan megak nyadi ke sejarah ngau pesaka bansa Sida. Ya maksud ke Jakoto lebuah ke berjadi renggat ke penudi benar pekit bintang baram regata 2026 ba dataran marudi. Pekitnya ke dipasuk 7 ikut orang ditabur ke terus ari pelasar digital RTM. Tika semifinal pekir tanda ngau lagu Melayu asli ke diatur ba Ditar Putra University Malaysia Sarawak Unimas demalam. Dekat ngepun ke pengerami tanda ngau lagu Melayu asli ke 36 Renggan Zon Selatan. Programnya ke diatur nyentuk ke malam. Ditagak ke dekat diguluk Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengerami ninting tawanya ke diatur Konsel Seni Sarawak MSS dekat 10 ikut orang pelaban bak kategori lagu Melayu asli. Kelimpah harinya 8 raban tanda dekat bersatup dalam 2 kategori. Ianya tanda asal ngau tanda kreatif raban bangsa asal. Pengerami yang megah dekat nyadi ke pelasar dor ngiga orang baru ke bisik pengelan dia. Kelimpah hari ti merangsang mansia mayuh rindu ke seni tradisional serta milih orang ngari ke zon selatan berpekit renggan menua Sarawak. ...19 ikut orang, ianya 10 ikut kari, ngau 9 ikut kariah. Bisa ngau masuk pekit macam Al-Quran, renggat pelilih menua Bintulu. Kawan Konsel Negeri Sita Jepang, Iskandar Turki, madah ke programnya dekatnya di Kejalai, dikena orang ngangkat ke pemerhati Sida, berkawal ngau Al-Quran. Pekit itu diberambai ke Jaku Umah Maju Makmur dan senutuk benar. Ngau pengawak di dekat nampak komuniti di Stimbang, hari suku fizikal. Ekonomi ngau rohani. Gelar kari ba begitu pula ngagai Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani. Lalu gelar kariah pula ngagai Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz. Ba kategori orang tuai umur Nanwan Tini boleh gelar kari ke pemadu nyulun. Lalu Hamdiah Tini
boleh gelar ke bak kategori kauriah. Tudaka kami nabur ke berita RYFM, berita tu di Dusun Nur Akila Abain, lalu di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Bak ngepengerami tinggeri nokati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam Kebudayaan Ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026.

0: 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambah stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninjang hari 6, jam keterubah, ngelang, tenhari.
2: Kita udah sedia. Udah sedia ke Kak Menu, sapa juara capai kenyalah minggu tu. Sama kedekat ngepit surat kabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah, dulu.
4: Alah, dulu.
5: Alah, dulu.
6: Lagu engkau.

0: Begulang kami nak menggas tesen. Hari nak pukul 1 yang ada hari buat YFM.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu. Pernah kita pun nyawa belakang.
3: Aku andal mai laban sari tu. Kita kasih 2 kejutan.
4: Perina yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari tu.
5: Awak Tukin ni.
7: Kami minta ngerem bau.
5: Bisa bala tu. Tukin ni awak.
8: Sama pagi.
9: Kau jadi kira ke duit te. Macamnya kira bisa orang bom.
2: Kek kita. Sirap norak.
0: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban. Ninting hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Okay, selamat tinggal Riz. Selamat tinggal ke YFM. Kita ke baru tinggal ke YFM. Kita ke baru masang radio, baru nebang radio. Nangi radi ni kita oleh ke ulin dengar radio YFM. Engkanya ulin dengar bak channel Astro 871 serta megabak frekuensi ke semak menua kita. Ngam megabak RTM klik. Selamat tinggal Riz. Selamat tinggal ke kami. Selamat bergolai dengan kami bak YFM. Okey, jadi hari itu hari 6, 25 bulan 7 2026 kalai ba hari 6 tu bakal selama kita dekat bergolai ba randau minggu tu ditangkan kengau cata kenyalang. Udah tu lagi. Okey, jadi hari itu bergolai aku dengan Stephen dari YFM di Kuching di tu, lalu aku dekat bergolai ngau pengeluar program ke Bukai ke dekat bergolai aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari. Kita ke utara menua Sarawak dulu. Siapa? Aku dah nemu siapa. Kita megapan udah nemu siapa. Yampu pun dah nemu siapa. Yampu. Siapa hari Limbang?
1: Hello Neil.
0: Dah ada siapa nyapa?
1: Dah ada siapa nyapa?
0: Dah merarau dong.
1: Apa berita? Pagi itu tak ada yudaga.
0: Bukan merarau nama paginya.
1: Oh, nyame merarau bedau punya.
0: Bedau mak yang kita pernah aku merarau.
1: Oh, nyame. Tu, ya baru berengkah dengan hari ini.
0: Ngeh deh merarau nak merarau apa pukul 3 lagi mah.
1: Ya, me nyoke kayak merarau kini lagi sempat merarau pukul 3.
0: Meriril.
1: Lain macam ini. Meriril.
0: Nah, nemu dong. Bedau bisa nama pukul 3 nya bedau goreng agak nama neng. Kau ni makan lemai kini.
1: Okey, gak.
0: Gaya hari di mana?
1: Gaya hari itu bagai selama hari panas di Limbang. Jadi nama berita dulu ya.
0: Gerai.
1: Laban baru keterubah engkau nganuan ba
0: sike
1: serta ngelak tengah hari nah. Oh, sike lagi meh.
0: Nah, kalah don.
1: Hah? Kalah leh.
0: Tahun tu engkau terubah apa bago?
1: Tahun minyak ini. Oh, dah kalah.
0: Kalah.
1: Tahun lepas.
0: Tahun tu engkau keterubah. Baru bulan 7 tu. Baru keterubah ya. Okey. Okay. Kita ngagai.

0: mai Miri dom.
1: Ya,
0: Remiri itu. DJ B.
2: B.
3: DJ B.
0: Nama berita.
3: Ada tu ni. Pernah capuh kami tu di Marude Sarito. Benung pekit nama tu. Prau Bekayu.
0: Berang itu orang itu.
3: Oh, dah ngetu tadi laban baru dah meniang ke nama tu tadi kita impor Premier Sarawak baru dah ngerasmi pengawal kita ba Sarito Anil.
0: Ya. Aku ingat tetap gembang yang aku tu bi. Kita dengan ni gendom dia.
3: Bagaimana? Ya,
2: bagaimana baru tu.
3: Mana tu Anil? Dari Miri kini.
2: Hari
3: Miri ni. Okey, nang awak lagi tim kami di MCA tu lagi ngatur ya.
0: Ya. Bisi waya ke baru rakyat dia. Dia. Tahu cabut.
3: Anang ke.
0: Ya, ke mana Miri ni?
3: Nemo me kutuk nong nama tu bapanas kami makan itu.
0: Okay, Bi. Sementara kita ngadu ke tadi. Kita tiga bi dulu dulu Bi.
3: Iya.
0: Kalau tutup dulu mikrofon tu biar.
3: Oh, nengah. Terlepas ditutup, mereka milih
0: milih. Ya, kasih sama kita. Nengah. Cabut buat mikrofon tu lebih. Okay, kita ke Bintu lo. Hello Bintu lo.
4: Hello Neil.
0: Hello Yon, apa berita Yon?
4: Mana?
0: Bisa dengan Bintu gemar? On call tu lo gemar baru. Tutup Bintu. Tutup dulu lo.
3: Udah, udah tutup.
0: Udah tutup. Okey. Kono tutup ke diri tu ke? Sarito, mana gaya Rion?
4: Kak bermuah hari kan ni aku tu. Rindang medak gudi berluar kebenaran ni. Lepas hari konti kita tu tadi. Uleh medak dah.
2: Uleh pedak lah, Yon.
4: Uleh.
2: Ramai dah kita dia lah.
0: Dini ke?
2: Ramai.
0: Bisi ribut kebalan ya, Rion.
4: Apa ditok, meh?
0: Ketika, lagi terusnya. Nak okay, ke bapa dan bilonya?
4: Diterus ke tang ikon BIKF kita, inya King Kongnya udah nadai menya. Nanti kita mendak bawa media rama deh. Nemu kita King Kong kebesarnya.
0: Ninya.
4: Kita bisa bawa ikon BIKF bawa bintolo di tahun nadai ya. Ya. Awe kebesarnya.
0: Dah pukul ribut.
4: Kena laban ributnya kanya pecah kini angin dengan nadai ke kini.
0: Nyerusak
2: melatang.
4: Rusak. Ngarap ke nadai beribut lagi laban mayu aktiviti ke ngerinduk kati baka glamping. Nanti kita nemu teh ke glamping. Baka ada ke camping ya. Benung diatur atau ba lasar kenyalan dia.
0: Tiga hari raya tu ya. Maka camping sudah dia.
4: Ya, camping masih dah ya. Itu lagi ambias tu lagi nguji, nguji jenguak tu lagi.
0: Oh. Ngau dia ni yon.
4: Au meda orang.
0: Okay, ngerau ke Mujo Mayon tajak pan gayari.
4: Ya.
0: Nya apa tadi buka ke
4: beribut.
0: Oh, bisa viral ba media ramanya tadi. Kati namanya.
4: Tekebu atau apa namanya ba semak kami din. Ba menua batu apa ne ba jalai kami kin meh. Bisa atap ke sekedaknya tekebu.
0: Ya apa pada ko ya ke tanyanya. Segi aman ya ni yon.
4: Nya amat ukai ke di viral baka ke bisa orang ke viral bisa sitip. Labak aku nemu nuanya Neil di viral orang ke namanya nyungut tiang-tiang itu cabutnya. Okay, okay, bermula kita itu anang nakut ke orang Malaysia Mayu. Anang namanya anang nyadung berita ke tak betul. Siap dulu mau tay.
0: Engkau mula bawa menua bukainya tadi. Tang, ya mungkin dan tentu ke kita nang dia bawa pintu lonya. Kita dia akan mau tay amat enggak bola ni Yon.
4: Ya.
0: Okay Yon, kita enggak sibo. Hello.
5: Ya, Nana di Sibu.
0: Apa berita, Nana?
5: Ya, mana berita di Sibu? Gari panas kami di Sibu, Sarita.
0: Okey. Nama dia katanya aku lagi, Nana. Dah makai?
5: Makai tengah hari berdara nyebut pagi, udah.
0: Mayuh tak jemput, Nana.
5: Oh, macam.
4: Ane nanya, Nana.
5: Ane nanya.
0: Nanda itu kenadai, Nana.
5: Oh, ya tutup. Kak,
4: nama renggat kedua.
5: Ah, tentu mau bulan tu paham. Maya sedang kaya.
0: Lode.
5: Udah tertengah bulan dan tu lihatnya.
0: Ya, kita ikuti nama ni reward dah, reward dengan Dreampo.
5: Amah.
4: Reward lama.
5: nama tak kempampa.
0: Empa saya okay.
4: Kasih kenyawa nana.
5: Kasih kenyawa. Jadi pada kita orang ke negara yang sudah boleh makai sudah enak uli.
0: Kadang nyawa lagi boleh makai empa aja.
5: Kadang nyawa boleh makai empa.
0: Ya, ada nggak lawa ya?
5: Ada yang empa kubat.
0: Yang nomor dua nya. Lena la laut nah.
5: Ya, yang penting nyawa, penting yang deh.
0: Asal mah puas ne.
5: Kasih ke nyawa, deh amat mah puas. Dia makan teker ke ati. Eh, apa nyu nyu ada ngelai lah, nama terkena ngunyah deh.
0: Aku ngelip lesu mah. Nukai ni deh halangan ya. Nau leh nagi angka makai, nadeh ngelip. Biang ngelip lesu.
4: Nak blender, so blender dulu.
5: Ayah, ni makan bubu.
0: Okay, kita Isri aman ni Bin. Bin?
1: Oi.
0: Apa berita Bin?
1: Berita mana? Panas belama kami di Isri aman itu.
0: Ah, mana lama sama mak kita di Kuching itu lebih kurang apa aku ben gaya hari nanti Jawa.
1: Ya.
0: Serito dah, ya, udah nyepun. Pagi tadi.
1: Pagi tadi udah. Dia tempai. Tiga ya, udah kediri itu nanti kak nyamah tak kediri. Ya, tiada dua atau tiga bisa dia.
0: Nampak.
1: Lansau kaki.
0: Singka pada singka nama kita dia kediri nabiin.
1: Bayau.
0: Makai pun ni lembau-lembau masa makai ni biar
1: Teka Jeput Teka lah.
0: Ya aman.
1: Bisa hidup Dominik nyangkong ko.
2: Apanya Ben?
1: Bos dom ku selalu nyangkong ko kako.
0: Ya. Ngedek bukanya gedom.
2: Tak ada banyak.
0: Ngai ku mana ngedek. Dah banyak.
2: Oh, dah punya. Awak
0: ke? Okay, Ben. RMT, Randau Minggu tu. Terus gagal kita di Sri Aman.
1: Okay, sebenarnya kenang King Kong. Terima kasih anda King Kong. Nah, nyau degilian orang kemarin.
4: Sebenarnya.
1: Ketika banyak bukai sejuga mengau rimau, agak?
4: Agak pelabak. Kena ada agak. Nina sedap madahnya. Minat kebesainya aja. Meh ke namanya ke bakal. Balat bakal.
1: Oh, ikut besarnya kepilih sudah, kan? Okay,
4: terima kasih. Harap kursi baru menyelak, ya.
1: Oh, terima kasih, Teacher Yon. Selamat ngari ngagai semua kita. Kita lima, Bus Daniel, pihak Mega Ponana, pihak Mega Yon, Brenda. Okay, Brenda, Dian. Orang baru, dek?
0: Orang baru, anak. B.
3: Gerai. Oh, lagi pisi bergemar tu, Neil.
0: Lagi?
3: Lagi. Lagi, ne?
0: Lagi. Kati dengar, Ben.
1: Okey, okey, bisa.
3: Lepas buat kami di to, nada ega bisa muni.
1: Ah, dia tu okey.
0: Dah okey ke? Ah, dah okey, okey. Jacob ya?
1: Ah, nada kena kulit dah malam, Yon. Eh, okey, salah. Brenda. Kulit kebeli kemarin.
3: Apo, semina ulen inga sedoai ketawa jatuh, Bian. Nama tadi, nama menung bisa penanggul kami di to.
1: Okey, okey, okey, nada ngawa. Lagi kita berandau mana baru.
3: Okay.
0: Kau tutup dulu, Debi.
3: Oh, Neil.
0: Dia boleh kendiri.
3: Nama nak kemarudik kita, Neil.
0: Nah, nada ada Debi. Dia sapa ke gawah dah. Bukannya jauh, kau dah jauh mana?
3: Bisi kunti, ini tonya. Kau nyepet dia.
0: Jauh mana, Debi?
3: Okay, Debi.
4: Sakai bang tulu.
3: Oh. Kan, Yuan? Kau yang jauhnya.
0: Okay, Bian. Tu, okay. Balik mana yang kami ke belian kau tadi tu dulu Ben. Terus kita apa Ben?
1: Terima kasih ya, ngagai kita lima. Selamat tengah hari ke sekali lagi ngagai semua balap ninga kemudian kita. Jadi ke sekali itu YFM Sri Aman jadi yang ke bab program Randau Minggu tu. Lalu topik yang kena baik hari Sarawak sejarah ngau pemansang menua kita sekumbang ke udah. Megai menua dari empu, perintah dari empu. Jadi di Sarawak tu balap ninga sebengkah hari-hari ya kepatut pihak Megam Ruan dikingat ke genap peranak menua kita Sarawak itu disambut 22 ribuan tujuh nintiang tahun bak Sarawak itu Megak kena ingat ke hari keterubah wilayah Sarawak merintah diri. Jadi niang tu nan niang Fehensri Adnan Satim lebuh yang nyadi Kepala Menteri Menua kita Sarawak mayanya udah data 22 hari bulan 7. nyadi hari kena ngintu hari Sarawak. Hari itu sudah digazet perintah negeri itu nyadi hari misi berengkah hari tahun 2026. Lalu sambut keterubah ianya 22 hari bulan 7 2016. Lalu ko niang to nan mayanya hari itu di rami kena ingat ke pengawak pemesai-pemesai menua ti dulu bebenar ngulih kekuasa merintah menua dire. Lalu to nan minak engau nyambut hari Sarawak bat tahun keterubah ia disambut ianya bat tahun 2016 laban ia udah nadai lesi bebadi layak sulai 11 hari bulan 1 2017 bat pusat jantung Sarawak. Nyadi nyentuk ke dia tu mensia mayuh hage besibil penemu sentang reti ti benar nama hari kedekumbai hari Sarawak. Lalu ko premier menuk ke Sarawak jam dia tu yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengawak berandau kerti ia kebenar hari Sarawak ndak tulih ke pengujuang ia. Entik sidak ia kengembuan penlebak bab perkara tu belak mantai ke penemu dirik. Sama ngayan ke penau ia ke dikemisi ngati ke dirik belama ndak berserakup, ndak sepenemu. Lalu pihak megak kuya awak ke pakar-pakar sejarah berjurai ke perkara tu lalu kita patut berasai bertuah laban ulih ngintu hari Sarawak hari terpenting bab sejarah perintah negeri tu. Tulih kekuasa merintah direk dia tu ko Premier Sarawak nambah. Nyalai berserimbai engkau nyerombak hari Sarawak 2026 berambai ke leka jakuk Sarawak maju makmur segulai sejalai aram ketai belak ngenang tipan jalai jerita penumbuh hari Sarawak pian megap pemansang menua kita Sarawak dia tu bekau dah 63 tahun merintah direk. Jadi kita ngawak ke YFM Kuching lansak sekedar jerita lama penumbuh menua kita Sarawak. Okey, okey Daniel di Kuching.
0: Okey, ni buat depan lagu ko Nebin. Macam tu je Nebin. Okey. Ngenang pasal penumbuh menua Sarawak tu nah. Jadi kenyawari hari kurun ke-15 kalai Sarawak diperintah Kesultanan Brunei banyak lalu bak tahun 1841 dia pemesai Brunei di Sarawak minta bantu James Brooke di datai hari England. Kalau ia minta bantu nyawut itu ke serang bala orang asal Sarawak atau ke pribumi Sarawak tinggai ke perintah Brunei mayanya. Jadi tiga timujo nyawut perintah Brunei di Sarawak dia Sarawak diserah ke ngagai James Brooke atau ke dikangau Rajah Brooke ya udahnya. Jadi maya tu James Brooke mina nguasa bagi ke satu aja sebenarnya tu tadi ti ngermai ke kuasa ya ngagai bagi menua bukai nangkan kenyap. Jadi perkara tu ngasuh orang asal Sarawak atau ke bala dayaknya tadi majak angkat laban perintah tindak dipersetuju ke sidak merintah menua tu. Jadi perkara tu jadi beratus-ratus tahun lalu jeman raja-raja berani bala pelima Sarawak Iban Megak mata bala diri angkat ngelaban Brut. Lalu pengudah ambis Perang Dunia Kedua di Sarawak dikuasa perintah Sedadu British di nyadi tanah jajahan mahkota Sarawak atau ke dikuasa Inggeris meh ia kemegak dikumbai Crown Colony of Sarawak. Nyadi itu dipegai British dari tahun 1946 nyentuk ngagai 1963 sebedau penumbuh menua Malaysia. Jadi bantah hari rakyat asal menua itu meruan di pejalai ke penyarut bisanya di Kian Kia minta merintah diri di menua itu ngai ke kolonial British lagi. Lalu danya Sarawak mujur tulis ke kuasa merintah diri berengkah hari tahun 1963 22 hari bulan 7. Lalu ngau numbuh ke Persekutuan Malaysia 16 hari bulan 9 1963 bertahun kesama. Lalu ditangkan ngau mega Alexander Weidel Gubernur Kepulau di Perintah Koloni di Merintah Sarawak ninggal ke Astana ngena perahu borak merakak Sungai Sarawak lalu ngagak simbolik nyerah ke kuasa merintah menua ngagai peranak Sarawak bak tanah seberai rumah Astana. Lalu pemegang tambai kolonial diturun ke lalu tambai menua Sarawak di baru ditikik ke. Lalu ditanggan ke ngau mega gubernur nyeri ke Niang Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan jadi kepala menteri Sarawak di keterubah. Okay, jadinya sejarah di penumbuh ke atau ke penumbuh menua Sarawak bin.
1: Okay.
0: Lalu agi bisik ke Tobin?
1: Agi bisik.
0: Oh. Agi bisik kodo. Sejarah numbuh ke Malaysia. 22 yeah. bulan 7 1963 Sarawak rasmi jadi wilayah Tibelak ngau numbuh ke Malaysia. Nitih ke Perambu Komiti di Dikumbai Suruhanjaya Kebol. Yang kawum engkeman lagi ke disebut kalai 2 bulan nangkan kenya 16/9 1963 dia wilayah Sarawak Megak ditangkan ke ngau Malaya Sabah ngau Singapura mujur numbuh ke Persekutuan Malaysia. Nyalai hari Sarawak tau disebut nanda ke menua tu mujur merintah derimpu nak dipegai kolonel lagi lalu diperintah menua tumpu lalu mujurnya di sebagi hari wilayah di numbuh ke menua Malaysia. Nyamai sejarah penumbuh menua Sarawak tu Ben.
1: Okay, terima kasih Denal di Kuching. Oh, rindu nak dengan nyawa Denal. Saya kelama dah nanggau ya. Nama orang ke pedeg-degum tu. Okay, kita ke sekali itu terus ngawak ke Christina di Sibu, YFM Sibu.
0: Aku nampak tahu tebak. Nampak nak lama lama Ben. Okay. Nguji ke B dulu. B, berjaku dulu B.
1: Hmm. Hello Brenda. Hmm.
0: Dia berjaku dia lebih.
1: Ya dia pada pun yang berjaku.
0: Berjaku ya.
1: Hmm. Nama soa.
0: Nama soa. Oh.
3: Bisa dengar?
0: Ah, bisa dengar be.
3: Bisa?
0: Hmm.
3: Bisa dah tahu ni.
0: Oh. Tadi lagi bergema ke dengar lebih?
1: Nada. Minat yang lagi jawa.
3: Jawa ni nyawa aku.
0: Hmm.
1: Oh. Jawa dia ada
3: yang lebih. Dato deh. Agi.
1: Okey okey mana mana.
0: Okey okey.
3: Oh mana agi. Okey. Ya ya.
0: Mesti dengar bagaimana bi kami dia.
3: Ba di to nadai ka bisi penanggo to Neil. Mana didinga?
0: Dia ben aku asai ko agi sini ngam bagaimana to ben.
1: Brenda bagaimana nuan gembannya.
3: Iya.
0: Nanti dia ben ben aku ben.
3: Bagaimana?
1: Aku nadai.
0: Nah.
1: Eh,
0: bisa. Kita yang agak bi bagaimana? Bi yang agak kita yang agak bagaimana?
3: Betul.
0: Nengok, terus kerja. Nggak agak sibuk, Ben.
1: Oke, sementara sibuk. Nona, Nuan terus berkenang ke program nyambut hari Sarawak yang sudah diatur di Sibu, Tona. Yang sudah diatur di Sibu, Tona tadi. Oke, terus nge Nuan.
5: Okey, terima kasih Ibian di Suriaman yang di Sibu tadi berjurai ke bersentang cara nyambut atau fakta menua Sarawak ya. Jadi saya ku acara kita nyambut dari Sarawak tu saya ku nyuka sama nintian tahun yang kita bisa pengawal atau kedikumai kita tadi upacara rasmi ya. Saya tanya buat tikas komuniti di semua pilihan menua kita yang kaum pengawal nikik ke bendera Dewan Undangan Negeri biar maga kita saya bisik dengan ucapan khas hari yang dipetua negeri Sarawak biar mega amayah macam pengawal atas panggau untuk dikumai kita tadi persembahan kebudayaan lalu mega bisik menyukuran tadi festival makanan atau kepameran warisan mega bisik diatur kelimpah hari pengawal bergelumuk komuniti biar mega berjalan berbala mayuh lalu mega bisik anugerah atau kedajah kebesaran rakyat Sarawak yang cemerlang mega bisik diatur. Jadi ya berkongsi dengan para pendengar kita itu Bin Daniel Flora Brenda Ngodum dia tontok dia sibu tadi udah nur kita yang ngatur pala nur ngintu atau kenyari tuai rumah ya nur ngintu hari Sarawak jadi antara pengawak ke bisik dia tu bersama yang ngintu hari Sarawak ke tahun tu tahun 2026 beramai ke leka jakuk Sarawak maju mamu segulai sejalai dia pengawak pemandang hari agensi perintah nyengkau ATM Sibu mega udah diatur berengkah 3 hari berunggu yang 20 agak 22 hari bulan 7 tahun 2026 tu tadi lalu kena ke temu pagi 21 hari bulan 7 biar mega bisa diatur Zumba pengarik kita di Sibu bisa ngau yang jadi ikut pengarik kita di Sibu bisa ngau Zumba maya tu enya puan KBR kita jadi acan ngau puan nama tadi penolong jurutera kita ini Etel Adreda deh. Lalu kena ke 22 hari bulan, amok ke pagi, temu pagi, bisa diatur unity walk berenggah dari pukul 6 pagi. Kalau pengawal tu tadi sudah di sedak ke berjalan, tadi sudah dilepas ke nya, tuai pemegang Menua Sarawak nya Tun PHN 31 Junadi Tuanku Jafar pada dataran Tun Tuanku Bujang. Lalu muak ke lemai 22 hari bulan, bisa diatur town hall Bergulangga Premium Menua Sarawak nya Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari Tun Dato' Abang Haji Openg Abak Universiti Teknologi Sarawak. Lalu pengawal diatur malam kena ke 22 hari bulan, ianya pengawal berglumur berlamayuh tak ke dikumai tadi Perhimpunan Hari Sarawak serta konsert rakyat mega bisik diatur nyerombak ke ngintu Hari Sarawak di Sibu apin lama tu tadi. Jadi kita berkongsi antara fakta bukai Menua Sarawak. Ianya keterubah tadi kita di Menua Sarawak tu tadi kaya ngau mayuh macam pesaka asal atau kebudaya. Laban kita di Sarawak ngembuan lebih dari 40 kumpulan etnik ya. Bila abis ngembuan adat asal di Rimpu, Jakuk serta gau nama tadi main asal ya. Jadi Hamina abis di Menua tu. Lalunya tadi semua kita ke dia di Menua Sarawak tu tadi kita nemu kita tadi mungkin kurang mayuh pupuraba bangsa ulih berserakup jadi anak menua tu. Jadi kedua tadi bahas tentang pemanah rampak menua atau ke sistem biologi dia hutan hujan Borneo atau ke kampung galau terbilang buat seluruh dunia ambil kebanian buat gunung muluk ngolajak entimau biar mega kita bisi rumah panjai ke dikubai kita ikonik komoditi pribumi di menua tu. Lalu biar mega kita buat flora ngofona di mana ya ke tautnya di eko dagang temuai ke dikerinduk temuai di serata dunia ke alai mayuh spesies jelu di dekat punas hidup pihak mereka ambil kebanding yang bakal sedap mayas atau ke burung nyalang atau ke jelu kebukai ya. Pihak mereka jelu sikap unik di Sarawak mereka di kemata dijaga ngemuan ngambil kesehatan tadi meruan di pedak ke rebat dudi ambil kesehatan tadi nak punas ya. Ketiga tadi bahas tentang festival pengerami. Jadi antara festival tak pengerami kebisi datuk di Sarawak yang tadi dikumpai kita Rainforest World Music Festival pengerami gawai daya serta pengerami di mandang ke pesaka budaya adat asal adat ngamain asal kumpulan etnik di Sarawak. Pihak mega bahkan di Sibu kami bisi menyukuran tadi BCF Borneo Kacau Festival dah. Lalu pihak mega dalam pengerami ataukah festival tu tadi ia bolehnya rakup kaget komuniti sama belak berbahasa Pangandiri berbahasa ke pengarap Pangandiri ngau adat ngau main asal Pangandiri. Lalu keempat kemudian ianya bahas tentang ekonomi dia kita di Sarawak tu tadi ngembuan pengeraja asal bakar kayu minyak ngau gas penatai pemisik ti menyekurang penting ke penumbuh ekonomi kita di Sarawak. Lalu Sarawak mega aktif ngemayuh kage penatai pemisik ya hari ngewansang ke perkara dagang temuai bertanam tupik serta bergagak ke mayuh macam barang ke pengelantang menua nitih ke segang pemansang ke mayari. Okey hanya tadi hari kami di Sibu.
1: Ya. Bin, terima kasih ya Bu Nana.
5: Nama main lagu kita ni Bu Nana.
0: Minta ni Bu Nana kalau Bin. Kan nyelepak, nyelepak baru Bin. Ngangau kebe dulu, nguji kebe baru. Bin.
3: Okay. Oh. Give it nanggul.
0: Nah, dah dengan kau dah okay tu Bin. Kini okay. Okay. Nah.
1: Okay, okay.
0: Okey nah.
3: Ada mana?
0: Okey, ada mana? Puji Tuhan.
3: Okey, puji Tuhan. Kira panjai, yeah. Kira ulih panjai meranau kita lagi.
0: Ulih, ada tak pukul 6 lagi, Bi.
3: Oh, kira ke ngau orang prau kita tadi.
0: Okey. Okey. Okey, Ben, terus ke Ben.
1: Okey, terima kasih ya kita di Sibu, Puan Nana, dia tu kita merawat ngagai Puan Sharon kita di Bintulu berkongsi ke penerang kati ko kita enggau di Sarawak tu di pebasa ke dikingat ke jadi kita terus ngagai Yun di Bintulu ke Yun.
4: Okey, terima kasih Ben. Jadi hari Sarawak tu tadi Ben nang patut meruang dikingat kita di pebasa megak laban ia tipan cerita pejalai nguliah ke merdeka bak menua kita itu dari perintah British dalam tahun 1963. Jadi hari tipu madu besar ti bak kalender menua kita Sarawak. Ia megak simbol penegut kawul komuniti di pupu bangsa di menua Sarawak sekali ke Malaysia serta pengerami penyerakut bangsa budaya Pia Megak nyadi ke pesaka menua. Arinya menua tu Megak terus maju pemanah rampak menua ulih ditan mengaya pesaka budaya bangsa dijaga serta ekonomi menua dekat tegap. Jadi tu meh kena kita ya ulih matak temuai menua luar nemuai kita serta ulih beranak ke pukuk bak menua kita ditu. Jadi tahun tu 22 bulan 7 tahun 2026 ianya hari 3 lalu ya hari pemisi atau ke cuti umum di khas negeri di Selampur menua kita Sarawak ia megak di GZ hari baru ordinan cuti umum Sarawak. Jadi ya semua opis perintah ngos sekolah megak ditutup pengerja pengawal sektor swasta di Sarawak sigi boleh cuti bergaji. Pihak megak bank ngau pejabat pos di Selampur Sarawak megak ditutup. Lalu hari pemisi hari Sarawak tu minat dipercalai ke bak Sarawak ditu ajak ya nak nyengkaum negeri Bukai bak Malaysia. Lalu bak tahun 2016 dia kepala Menteri Menua Sarawak mayanya Pehin Sri Adnan Satem tau ke Tok Nan ngagak 22 bulan 7 tu tadinya di cuti umum di Sarawak. Lalu hari pemisi tu diwarta secara rasmi dalam tahun 2017. Jadi aku berkongsi mega tahun-tahun ti penting ba sejarah menua Sarawak 1841 ngagai 1946 dia Sarawak diperintah Brook tau ke Raja Putih. Udahnya tahun 1946 ngagai 1963 Sarawak jadi koloni mahkota British. Lalu 22 bulan 7 tahun 1963 Sarawak merintah diri. 16 hari bulan 9 tahun 1963 Sarawak ngau numbuh ke Malaysia. Nyak tadi bin
5: namanya nyawa baru
4: deh. Nyak baru nyu nikah baru kesal ku. Asal kelari ini nganya tadi. Param-param meh.
5: Iya. Ya bang.
4: Timbal neh. Nakanya nah kaki dah.
0: Ah, okey. Okey nah, okey mangin.
1: Okay, terima kasih ya Teacher Yun di Pintu Lu. Kita sudah ngenang tipan jalan cerita lama menua kita Sarawak. Dito kita ngenang Sarawak kemari. Jadi terus kita ngawak ke Cikgu Brenda berkongsi ke info pemansang-pemansang menua kita Dito. Menua kita Sarawak, utai aku dah digapai Sarawak jam Dito. Okay, Cikgu Brenda.
6: Okay, terima kasih ya Yubin. Oh, lawam aku dikangau dengan Cikgu jam Dito. Okay, boleh ingat kita?
0: Boleh. Terang, Bih.
6: Okay. Jadi terima kasih Cikgu Ibi yang sudah menyediakan topik kita untuk ke minggu tu. Ia berkawal dengan topik kita hari Sarawak ke dintu kita ninting tahun. Jadi tu ngenang ke topik dikongsi ke kami di YFM Miri tu. Ia ngenang pemansang menua Sarawak 63 tahun ti sudah merintah diri. Jadi munyiko sampai Menteri Besar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof Mbai Lama ramai kejaku hari Sarawak tahun 2006 tu Sarawak maju bakpur segulai sejalai anyak mai reti pemujur serta pemansang moto uliah keamat ke dicapai hari genap rakyat tip serakup abad semua perkara. Jadi koya meka nambah ke hari Sarawak udahnya di simbol penekut penyerakup pengelantik pemesai penua serta julati genap komiti tip pupu bangsa macam jalai pengarap serta budaya tip meruan ibu ke penglikun serta pemansang menua. Jadi perintah menua ti betuai ke Premier Sarawak ianya Tan Sri Abang Johari Tun Openg negeri itu dekat terus mansang kelebih lagi bat sektor ekonomi kuasa hidrogen energi ti ulih di Kemaru pemaga transformation digital pemansang infrastruktur modern pemaga pengawak menegap ke perkara pelajar pemaga pelajar ngau latih technical vocational atau ke TVET. Jadi pemaga tu bekal ngau ngena pemansang menua Sarawak pemansang menua Sarawak mega nyengkaum ngemansang ketikas penghidup rakyat model mensia serta peluang bersemekih bak semua perkara jadi genap rakyat di menua tu lebih bagi rebak tidak kadatai. Jadi ke situ tu ini industri penerbai bilun. Jadi nanti diperhatikan kita bisik medak kita bisik company penerbai bilun Kerimpu ianya Air Borneo. Jadi itu kena nyedia ke sistem perengkap pengangkut langit terdekap dalam nyukung dagang pemegang penguat meranak ke pukul dagang temuai serta kawal ekonomi Sarawak dengan Malaysia serta dunia. Pemegang ala peningang kita pun bisik teknologi hijau tak ke gadung pemegang semiconductor dengan teknologi AI kemayar itu ke di lebih lagi kita ke nitih yang mansang kena teknologi AI pemegang aerospace dengan ekonomi digital. Oh, jadi itu mega bisi projek mega pemansang infrastruktur Sarawak inyak palan penyangkai bilun di Kuching ti baru serta lebih besar penyangkai kapal tasik dalam deep sea port pemegang pemansang model Mensia human capital development pemegang serta pelajar tinggi tindak berbayar untuk anak-anak Sarawak tinampung pelajar beruniversiti Perintah Menua Sarawak berbidang STEM perubat serta undang-undang. Jadinya sekadar info ke dikongsi kami di YPN Miri Tobin apakah ya. Menang pemansang menua Sarawak di 63 tahun sudah merintah diri itu. Jadi pula baru di Seri Aman Bin.
1: Oh, terima kasih Breda. Terus kita ngawak ke
6: Bin dan nyedia untuk kita kena minggu tu.
1: Oh. Dia tu kita ngawak ke bos Dominic di Limbang tidak dapat kunci ke nama tengok ngawak kita kena di rakyat Sarawak nyerumba hari Sarawak. Okey, terus ngagai YFM Limbang.
7: Okey, terima kasih Ben. Ti sudah nama tu nyedia ke topik kita ke tengah hari itu inya bakal ngari Sarawak ke baru di Indo kita. Jadi munyi ke tuai ke megai menua atau ke TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar madah ke menua tu enang lama sudah terbilang ketegar negeri di Wan Pupu Bangsa macam jalai pengarap serta budaya tamujo hidup sejalai berserakup ke pengelantang menua. Jadi nyalai rakyat menua tu patut terus nan ke penyerakup pengelikun menua tu atau ke negeri tu serta meruan berbahasa ke pangan diri rakyat Sarawak di Pupu Bangsa. Kuya mega terus bergulai atau ke bekerjasama nan ke pemanah kawal antara kita ngambil ke semua perambu pemansang mujur di pejalai ke bermenua tu. Pihak mega ko sapit Menteri Besar Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Amidi negeri ti terbilang ngau pemayuh budaya tu serta penyerakup rakyat ia ti Pupu Bangsa di Sarawak itu meruan nyadi siti ari jalai menua Malaysia berserakup. Jadi nyalai rakyat menua tu patut terus nan ke penyerakup ti tau meri empas besai ngagai pemujur ngau penegap bangsa serta menua. Jadi ku yang pemansang menua mega boleh ditentukan ari penyerakup semua bangsa serta rakyat ti bisi pengasai hati sayau serta ibu ke menua. Kelimpa harinya festival melasa pengerami pengawak mandang keada asal genap bangsa di menua kita itu patut belak disambut tanda berbahasa kepesaka sesebengkah bangsa di bisi bermenua itu. Jadi pengerami tinerima sambut mana hari Raban Pupu Bangsa Mayora Datai mandang ke pengerami nyadi pelasa penyerakup pemayak gau pengelantang. Jadi perkara pelajar jadi pelasa ti berguna ke dalam nempak penghidup nebiak gau mensia mayuah jemaila menyenagi. Jadi alai belajar ke pengasah hati berbahasa serta rindu ke pangan diri platform keterubah kena nyerakup ke rakyat ti Pupu Bangsa. Jadi kita ti nyadi rakyat Sarawak mega patut menggati ngitang tambai menua Sarawak ibu petiwiku nyerumba ari Sarawak di intu kenyau ari bulan 7 tu tadi tanda sayau patriotisme bahasa ke pengawak bala pengawak bala pemesai menua ti dulu berbenar ngulih ke kuasa merintah menua diri. Jadi pihak mega rakyat Sarawak patut terus nyukung genap inisiatif perintah menua dalam memansang ke penatai pemisi infrastruktur perkara pelajar serta pemansang sosial ke pengelantan semua komuniti dan gira bangsa jalai pengarap gau serta pengarap serta menua. Jadi nimbiak reba baru mega diperansang berat berarti ketipan cerita lama pemasai-pemasai menua atau ketuai-tuai raban bangsa menua tu dia sudah berambun nyawa nan ke menua serta bangsa hari kacau perintah menua luar atau ke semangat agi dua geng laban dia tu sudah jadi ke simbol simbol pemberani teguh ba penemu serta sayau ke menua nya tadi tanggung pengawal rakyat rakyat kita atau ke semua kita ke jadi rakyat Sarawak berserimbai engkau hari Sarawak nanti dia rintai ke itu biar mayu benar tanggungjawab kita nanti jadi rakyat benua Sarawak ini biar jadi nyajak lah nak ke dia tau lalu pulai baru ngai nuan di Seriaman tu biar terima kasih biar
1: oh, sama-sama bos Dominic di Limbang akan sekali itu aku ujung ke program tu engkau berkongsi sekedar info di di berkongsi ke aku di itu ke nyadi ujung jako program RMT Randau Minggu itu penegak menurut kita Sarawak akan seminat tegal pemisik pekerja asal yang muka data dari penyerakup rakyat menua itu di pupu bangsa macam jalai pengharap di oleh hidup segulai serta meruan berbasa ke pangan diri hari Sarawak akan seminat kena kita ngenang tipan cerita lama menua yang megak ngingat ke semua kita yang ambil meruan enan ke penyerakup yang megak hak menua kita Sarawak yang megak pemansang ekonomi negeri itu serta tinjau pengelantang menua dudi hari ila jadi munyi ke pantun yang untuk enan subak nyur gading puncak mahligai sayang ketupat berisi inti hancur badan tulang berkecai belum ku dapat belum berhenti selama hari Sarawak 2026 Sarawak maju makmur segulai sejalai kami bertuah jadi anak menua Sarawak. Okey. Nyari YFM Seriaman ngujung ke program Randau Minggu tu kita ke sekali tu.
0: Okey. Okey, terima kasih Ben. Sebelum kita buka ba program Carta Kenyalang, kita ningang ke dulu lagu tema Carta Kenyalang. Terima kasih Ben ada nyedia ke topik kita cukup siliak pelabur aku. Cukup namanya tadi lengkap mah topik ongkup hari Sarawak ke tahun 2026 tu. Okey, dah lagi kita dekat bergelai buat program Carta Kenyalang. Kita ninggalkan lagu tema Carta Kenyalang dulu sebelum kita ninggalkan pemutus serta meri awak ngagai peninggal ke dekat belagu buat Carta Kenyalang minggu tu.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah laban sehari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Awak. Tukar ni.
6: Kalau minta udara bau.
4: Bisa balat tu. Tukar ni awak.
7: Sama apa?
8: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bau mah?
1: Kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Okey, Carta Kenyalan oleh daripada kita live Facebook YFM Iban yang untuk ngagap pukul 3 ngalih hari itu lagi Carta Kenyalan bakal selama dekat bukan lain dengan aku ianya hari stesen kawasan Kabukai bakal relimbang dom Ibin hari Sri Aman Nana Risibo Bintulu kita bisi Yon serta hari Miri kita bisi B ya ke live hari Mini Studio barang regatan lebih.
1: Iya, betul.
10: Barang regata.
1: Dataran Marude itu.
10: Bisa orang ngau cerita be?
1: Oh, untuk kap bisa sikok ngau bermaya.
10: Bermaya be.
11: Okay, free deh be, bermaya.
12: Saya orang kau juga suang ye.
10: Ya, muka kau. Saya orang kerusi ni celap muka kau.
1: Ya.
11: Iya. Celap kerusi.
1: Lamanya mada nanti kak asuh ya bugulai ngau kita minta dibayar kau ya kene ya.
10: Siapa ni?
11: Apa?
10: Siapa? Ha?
1: Oh.
11: Paham lah okay. Lebih.
10: Yang kau ambil, yang kau ngiga namanya penanya berdia.
1: Okey. Jadi bisik dah pengari-pengari kita itu udah nanti kan itu ni.
10: Mayuh mana?
1: Nanti dikira tu tadi bisik
11: 10 ikut.
1: 4. Oh, kelalu. Bisi 4 ikut ditok lagi. 5.
10: 5. Bisi nanya bagi kita. Kira special regatta baram lah sehari itu.
1: Tapi paham-paham ni PM tepi minya nil.
11: Bayar.
10: Ngenal ya.
6: Aku ngain alih asur maya lagi. Nara sian ku kena maya.
1: Obo.
10: Kedek mandah loader tu.
6: Kedek baru nya. Kena maya penyanyi.
11: Baru ku
6: oh, nah, baru maya madah rempo.
1: Baru.
6: Okay, kena maya penyanyi nadai. Kena maya makai. Uish.
10: Makai ni. Nak tahu nadai ni nak amat gini ya.
6: Maya penyanyi bukan yang suka nyayang ni dah.
1: Apa?
10: Kamanya. Kau tak mandan deh. Okay, penyanyi ni. Faham ke kau nak?
6: Happy tummy.
10: Okay, kita tinggal ke pemutus. Carta Kenyalan. Minggu nyin kemari. Kita tinggal ke dulu.
9: Carta
13: Kenyalan.

0: Carta Kenyalang.
1: Okey, pemutus carta Kenyalang minggu tu, minggunya kemarin ni. Namanya Yon, kata nama nana. Ibin B, enggak megak dun. Okey, nana, pejalai ke tanggung pengawak nah.
2: Okey, Okay, pemutus carta Kenyalang minggu ke 29 kena ke minggunya tadi 18 hari bulan 7 nombor 6. Tius hari Selangau ngari kesibu ngalago ya dong belalai nombor 5 Roni hari sibu telepon ke Bintulu ngalago ya tepambar nombor 4 Daniel hari miri ngaga miri atau datang ke konti to antik meh aku ko ya lagu ya nyoka aku tante nombor 3 Felicia hari suang ngari ke Sriaman ati nuan ati aku nombor 2 Risha hari Srian ngari ke Kuci yang peminat nuan patuat yang so ke gamang atau ada lalu juara Heslovia hari Limbang hari ke Limbang air mata lelengau pada ada.
1: Ya, bakal fikir ham dong pada aku.
2: Kayaknya tadi pemutus cata Kenyalang kita deh.
1: Okey. Fikir ham juara deh. Mereka gagah tim ngagai Heslovia. Datang ngagai konti tu orangnya ni dong.
3: Ya, datang ke konti.
1: Nama tu bala kita dong.
3: Okey. Bisa kemana minggu yang kemarin? Heslovia tu adik ngagai Ezia inya penyanyi ya keng mai lagu Kaban Sampai Mati Besin dok.
1: Pia tu bangsa nama tu ke mana ya?
3: Ya mix camp Lumbawang Iban ka. Saya punya
1: Heskia Hesvia saya ke pia.
3: Ezia nama ya Heslovia.
1: Lebih kurang kenal lah nama ya Heslovia.
3: Iya lebih kurang.
1: Okay, kita muka kangau serta mega angka kita ke bisi pengari datang ngagai konti Ibin Dom B Nana Yon tadi udah kebaru aku ya.
2: Sibu nadai.
1: Nampak orang. Kucing nadai mah. Ngarap ke
3: Limbang nadai.
1: Ya, ni minta sangkum be tu di Miri.
3: Ya meh nama ta Limbang sari tu nadai.
1: Nadai dun sanu we bisa ambil nadai siko ke Limbang.
3: Ya meh aku tu.
4: Kami di Miri itu mayu.
3: Sedih be.
1: Okey.
3: Karena hero dua kali na tau.
1: Di segi sidi. Beri ngagai kita dia magai tau.
3: Sidi.
2: Sarai ngagai sida Miri.
1: Nah, sari tu segi special regata baram sari tu.
3: Ya,
1: regata baram sike.
4: Ruang ngagai sida ya. Ya. Mantai kebakar sudah buat video deh.
1: Wah betul, betulnya.
2: Ante ngelama sudah ngelama atau sudah pedes kayak konten deh. Atau meripluang sudah hari mini studio kita ini. Ya. Angelak kebe jam kita lemah itu.
1: Okey. Angelak kebe jam be. Boleh pulai dulu kami be.
3: Karena mau boleh ya kita.
1: Nanti buka tiga lagi. Kok kita baru.
3: Boleh kenyata.
2: Ini kan kau kelengan dulu kita.
1: Ya. Kok tiga closing lagi. Datang baru ke kami.
3: Masuk dari itu.
4: Oke, okay. Jadi terus ke Miri tuh Neil.
1: Oke, okay, terus ke Miri.
3: Terus.
4: Masa kita nih.
2: Aman.
3: Ya betul.
4: Kita santai aja.
1: Aku setuju.
2: Oke. Pemeran wan meda lagi ni ke 7 ke Limbang ni ke Sriaman ni ke Kuching ni ke Sibu
4: ni. Mesti Miri dulu.
2: Ya. Orang ya.
1: Abdi wel. Asal mengkami bisa bi. Kau tenak nak.
4: Lagi milih kita pun milih enggak.
2: Masih dah ya. Semilih lagi.
1: Engkau ke baju merahnya engkau lagi. Bisa kena baju merahnya.
4: Undi bagi baju.
1: Bisa ya?
4: Laban kuna
3: deh. Saya lagi.
2: Baju celom bisa.
3: Bisa. Oh, baju celom kebeli ada malam bisa.
4: Oh, ya nadai.
1: Dengar deh.
3: Tak nak gay baju.
1: Aku mungkin ke boleh juara regata baram namanya idolnya.
3: Tadai.
2: Ya, juara nya. Sudah bukian bayi, sudah bukian bayi.
3: Sudah pergi. Gay, mereka kita.
2: Ada tekan minta lebih ya.
4: Okey namanya lah ni lah banuan dah mandah tu tadi lagi kira ke ya buka tirai bercata Kenyalang sari itu.
1: Okey. Pengen ikut yang ni. Okey, thank you be.
4: Oh nanai nak tahu nak cie ni apa kenyal.
1: Nah, aku dia nanti mengambil tadi.
4: mesti ngamuk.
3: Kata emang ngamuk.
4: Buka tirai, lepas mana ya juara. Jadi ya terus ngari kemiri lah.
3: Okay.
4: Okay, kita terus.
1: Terus diambil.
4: Ngu yang ngagai pengari hari wife miri itu. Hanya yang kena cimata.
2: Wow.
3: Itu. Mana gamal dah temu.
4: Macam kita. Juara malam tadi itu.
3: Ya. Juara tak?
4: Olah juara munyik aku ya muka tirai kita sarito bacatnya lah.
1: Siapa mau jual nama
3: nak? Matanya.
4: Iya. Okey minta mandah ke diri dulu. Juara kita. Okey. Hey,
1: siapa nama? Bisi
3: BJ dia
4: nah. Iya. Bos. Bisi BJ itu.
2: Mana ada kencur-kencurin sudah. Okey, siapa nama Jang?
5: Selamat tengah hari.
2: Selamat
5: nama
2: tengah
5: aku hari. Spencer Marcus anak Dana.
3: Spencer
5: Marcus anak Dana di Kangau Koreng Bana.
3: Namanya Bana.
2: Triple B.
1: Hari ni asal tu?
5: Hari Linai.
1: Linai berdiri ni mana?
5: Linai Ulu. Bamurde itu.
1: Bamurde. Orang Bamurde itu.
2: Nama lagu kita ada. Nampak gue nanya kumu ada.
5: Lagu kakak debai gue tu ya bertajuk Midang Belalai Alex Wan.
4: Tu tadi nama apa malam tadi Jang?
5: Penguat malam tadi nya penentuan final siapa ke kuliah juara.
4: Jadi siapa ke juara malam tadi?
2: Aku.
1: Ya ne masuk.
4: Siapa juara malam tadi? Sebut dengan semua stesen.
1: Kura-kura dalam perahu.
5: Pelabak aku. Ya ke namanya tadi Spencer Marcus sebut orang.
2: Nah, nak lebih-lebih.
3: Kayak nama di Bana tadi kah?
5: Bana.
3: Nah, ne.
1: Ini dah tadi Bana nya ne.
5: Ya, aku tahu. Hari lahir kumpul.
1: Nama Siti hari nama dimpu lah. Okay. Gak ikut main tanya lagi.
2: Umahnya betul tanya. So lagu ya.
4: Iya, kita terus ke pengari hari WFM Miri tau. Juara ianya peket bintang barang berkata 2005 malam tadi. Okay, jadi kita terus ke lagu ya. Hari Alex One Midang Belalai.

0: Hari kami di Wife America. Tempat jari.
1: Ya. Okay, terima kasih Spencer. Medak komen bah nama tu bi, bah Facebook tu. Mayoran komen 8, 10, 9. Tak kurang dari 8.
0: Iya.
1: Tak kurang dari 8.
0: Terima kasih guys semua kepada komen-komen. Jadi

0: Udah kata namanya tadi. Siapa namanya? Spencer. Udah tadi nah.
1: Oh, Spencer udah. Okey.
0: Kita mari peluang ngagai bintolo dulu tu B.
1: Okey, boleh.
0: Udah ingat lagi pulai baru ngagai kita di mini studio Regatta Baram.
1: Okey.
0: Ya, asung ngiro ai dulu sudah ya.
1: Oh, terima kasih Neil. Oh, lagi pulai baru ngagai Miri.
0: Okey, Yon.
2: Okey, terima kasih Neil. Hanya di itu namanya pengari kami hari Bintulo nungguai musik gaya bunyi kolusi atau tadi namanya manual magang nungguai lop. Nya ya senangnya kami.
0: Ya, hello, siapa nama tu tadi na?
2: Siapa nama tu tadi?
3: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Okay, tengah hari.
4: Tengah hari sudah. Tengah hari sudah. Aku satu sudah.
3: Aku Priscilla, asal kori Kelawit Tatau.
2: Dari Kelawit Tatau.
3: Aku tahu dekat ngau muka nama aku Sila aja.
0: Sila nah.
2: Okey.
0: Ari Tatau.
2: Okey nama. Ari Tatau. Jauh tok senanyi kami tok.
3: Nama lagu kita sare to mau.
2: Lagu ku to lege. Ari penyanyi Lily Stebin penampak delindung muari.
3: Okey. Kalau nggak cetak nyalang?
2: Tu baru pertama kali.
0: Kecoba tu nih.
2: Kesal kapan?
0: Kita bisa first time lah tu.
3: Okay. Berdiri ke duduk atau?
2: Duduk aja.
0: Duduk. Mandu ya kan diri.
3: Ada kesal. Ini kena mana wa?
2: Oh, okay. Kita sama mendiang ke Priscilla. Ngau lagu ke penampak di lindung muari.

0: Ya, hari kami hari Bintulun ya. Kami nak steady manual kami. Kami kak membelaban. Sedap ni.
1: Steady.
0: Senyum.
2: Minti lah.
3: Nah, awak you. Sekali-sekala okay, kita kasih. Hidup belaban ni.
1: Nama dia hidup belaban.
4: Macam mana punya?
0: Agak mayo manuk bi dia.
3: Nah, skala ini. Murati, aku cerita yun. Mereka ke semua stesen cerita.
0: Kenyam kita berbagi.
1: Kenyam kita. Terima kasih Priscilla. Jadi bisa juga mendak sekadar komen untuk Christina Anyan. Boleh tahan suara nuan Priscilla aku ya. Engkau kita kebukai ke benda benar benda Facebook dia tu kita ke ngatai ke komen kita atau ke merit point oleh ngatai ke ba Facebook YFM Iban. Dia ada ngatai ke komen kita semua. Kelimpah hari kita ke oleh meri namanya meri poin mah. Hari 10 yang tadi berapa ke patut diberi ngagai penanyi ke bisi berlagu kita ungkup minggu tu. Okey, bisi komen kita ke buka. Priscilla tadi tau ke Spencer tadi.
2: Nadai.
1: Okay.
3: Spencer sikit mana ya berlagu lah bayar mana? Juara deh.
2: Ya, mestilah. Berapa kali perlu nyebut juara B?
3: Mesti kak nyebut lama.
1: Maka orang kan.
3: Lapan aku dah nyangkung kita deh.
1: Okay, B mana yang juara tadi B? Terus ngagai mini regata, mini studio regata dia B.
3: Okey, cuma sini lah buat tunik bergagai jak kita ini. Okey, jadi kita terus ngagai pengari kedua. Hanya di itu lagi nitih ke pengari itu meh, ya kan ngari ke stesen ni lagi. Okey, jadi kita inguji. Okey.
2: Ah, silakan duduk.
3: Iya.
1: Ya.
3: Diri magang tu lagi, aduh.
2: Okey, duduk. Okay. Diri.
3: Okey, minta nuan madah ke diri dulu. Ngagai semua apalah peningai kita ke bisik menin kita esok itu.
5: Halo, selamat ngelai hari. Ngagai semua kita ke bisik medak catang kenyalang beka ke ngelai hari itu.
6: Ya. Tu kayak ke petongkat kemarin itu.
3: Ya, benya.
4: Ke siapa itu tadi?
5: Rafael.
3: Ya, Rafael Gau John.
5: Nah? Oh.
4: Ngarik ke siapa Rafael?
5: Hari
6: zaman le.
3: Ngari ke stesen ni laban kita bisik Kuching, Sibu,
4: Sriaman,
2: Limbang.
3: Ngau Limbang, ya.
2: Limbang.
1: Ni bagi pilih dek.
3: Milih non. Pilih
1: dek. Dan sebenarnya dia asal hari ni Rafael tadi hari ni.
5: Hari Long Jegan.
3: Sikit lah asal Marudek.
4: Okay.
1: Ngari ke siapa hari tu dek?
5: Hari Limbang lagi.
3: Limbang, okay. Kita kena
1: jadi Limbang.
2: Thank you.
4: Nama lagu kita Rafael.
5: Tungkat semangat.
3: Ya.
1: Oh, lagu malam.
3: Okay, jadi kita terus pengari kedua Rafael Gaujon dekat ngari ke Limbang. Nau lagu ya tungkat semangat. Jadi sama-sama kita menengka Rafael Gaujon.

0: nya darah rupas tuba amit ngaso ninang ati lantang rans yang gaget. Terima kasih.
1: Steady, steady.
2: Steady, steady. Terima kasih, Spencer. Rafael. Gari Kalimbang. Pemamai.
3: Ya, Kalimbang. Untuk Kalimbang, ne.
4: Bisa ni komen orang. Mula yang muka radio, sangka yang penanyi Ori. Nak ingat ke cerita cadak nyalam, Ari Jimmy Nguyen. Oh, kebaya Ori, ne. Maya muka komen tadi, bisa komen tadi, Rafael tu boleh main lagu genre ke begetuk, ya. Gol-gol Rafael mana Ari Spencer tadi 9.9. Ari Google-nya. Okey aku Abi. Lagi macam komen tu Kembar Mawan Ari Jack Colin 10.10 Ari 10 kaya. Ari Danilo mantap kaya. Anda mantap Rafael kita. Okey. Abi.
2: Give
4: me say. Give me say,
3: Bi. Oh, okay.
4: Just dekan, Bi. Empat pengiruh dia.
2: Nama lelaki dah tu, Bi.
3: Nama, okay, nama laban benung atau sidak pengari.
2: Ya, betul.
3: Atau mana-mana laban sidak pengari setiap stesen deh.
4: Aman.
2: Thank you. Terima kasih, Bi.
3: Ah, gitu.
4: Ya, gitu.
3: Okay, jadi,
4: ya ke?
3: Jan, ya?
4: Nak, aku alih hati ngau kerusi sepianya. Alun ada orang duduk sepianya, Bi?
3: Nadai.
4: Nadai, nah.
2: Sudah jawab gini ya.
3: Itu kan semangat di situ.
4: Aku menda kameranya tenang tetengahnya aku gumpai bisi orang.
3: Nanti ni tu bisi partner di tu tadi. Yang alat aku diri.
4: Awalnya ke kameranya mungkin ya.
2: Available for somebody.
4: Available for somebody. Nang awak angan-angan bisi orang sepian lebih nang awak angan-angan lah.
2: Eh payu ayah ini.
4: Oh payu ah. Lain payu ah.
3: Okey.
2: Baiklah.
3: Okey kita terus ke pengari ketiga. Okey. Minta malah ke diri dulu penata hari ini. Okey.
5: Lihari, selamat ngali hari, thank you DJ. Selamat ngali hari, guys semua bala DJ cetak kenyalang. Yeah. Aku Cecilia, ada, okay, thank you Ari Marudi.
3: Cecilia.
5: Oh Cecilia.
3: Ari Marudi.
5: Itu.
3: Okay. Jadi Cecilia kan ngari ke siapa?
5: Siapa kan ngambil kau ini?
4: aku milih baju merah tadi ni. Nah, dengar dia aku milih baju merah tadi.
2: Ini macam kenal ini orang.
4: Kemarin nak nemu aku bisa orang baju merah dia tadi.
5: Okay,
4: kucing lah, kucing lah.
5: Kucing kah?
4: Kucing yang sesedia. Aku milih baju merah tadi.
5: Okay, sorry DJ. Milih
3: lah, kucing kah? Okay, nama lagu Nancy lah.
5: Peminat Nuan.
3: Ya, peminat Nuan Yanil.
5: Peminat DJ.
3: Ya. Okay. Jadi kita terus ke pengari Ari Kucing yang Cecilia ada kemaik lagu Peminat Nuan Ari Florence Law. Jadi sama-sama kita dengar ke pengari Ari Kucing.

0: Terima kasih.
1: Okay. Ngeri ke kucing tadi.
2: Ya, ngeri ke kucing.
1: Kaya kesal mimpi yang tadi ni. Mana nyawa yang sebenarnya tidak dengar kami beritahu tadi.
2: Ya, terima kasih Cecilia. Udah ngeri ke kucing. Bayuh mah nama di tu ni. Aku muda komen ber Facebook tu. Bayuh mah dah ya kesal. Bunyi nyawa.
1: Kesal ni laban bayuh diri kami tu dalam ini kunti studio tu deh.
3: Oh. Ya kesal benda ini
2: ya.
1: Ya. Ya. Nama lagu tujuh kan ini.
2: Ya, ya ini nak kesal ni. Anjir tujuh dengan dua minta ni nak kesal.
1: Ya.
2: Mada peningkat dua.
3: Ngai kejilah ibian lagi. Eh.
1: Oh. Eh.
3: Eh. Ngai ngai cerita.
1: Jadi ngai balap dengan kita lepas kita minggu tu ada juri ni, Neil. Tapi nak cakap kita meri awak ngaji peningkat kita, kita tahu meri komen 10-10 kita ke 8-10 angannya nitih penemu balam ninga kita meh ninga ke siap pengari di step session ni Neil.
2: Ya.
3: Ya.
2: Bisi ditu mada Cecilia kurang beberato ke ya kontrol suara enggak enggak penapasan hari gol-gol tau.
1: Iya.
3: Dah bisa juri
1: komen, ini komen yang
2: sebenarnya. Hanya komen komen juri awam lah, komen juri awam.
3: Iya, juri awam.
2: Bisa 8, bisa 9. Okey, Bi.
1: Okey, jadi kita terus ke pengari ke 1 2 3 4. Okey. Yang diminta madah ke diri dulu.
4: Hello semua, selamat lemai.
5: Hello.
2: Hello.
4: Penata asal aku orang Kapit, menetap Bamiri.
0: Siapa nama tadi?
2: Nixon.
3: Apa nama?
0: Nixon.
1: Nama ya.
0: Nixon ngari siapa?
4: Ni ke Bedau deh.
1: Ya ke Bedau.
3: Sibu Bedau.
0: Sibu
3: ke Sriaman.
0: Sibu Sriaman.
4: Kau benda Sibu ni mesti mak kapir.
3: Betul baik.
0: Okey, nama lagu.
3: Saya tercium ya pengetua.
4: Pemutus hati no hari ke Anderson.
2: Beri pemutus hati no.
1: Okey, jadi kita terus ke pengari kita keempat. Nixon dengan main lagu Beri Pemutus Hati No One.

0: dia. Okay. Okay.
1: Terima kasih Nixon.
2: Okay.
0: Baik,
2: kesalnya tadi Nana.
0: Bisik mada komen tu Ari Kenny Juan suara mana dan saya pilih lagu. Saya pilih lagu ko Kenny Juan tu. Dan yang tadi kebukai bisa meri 8 bisa meri 7 poin ya. Terima kasih Nixon. Tu hari Danilo artikulasi 9 penghayatan 10 tempo 10 sebutan ya terang serta mega pahalusi hari segi vokal ko ya. Dan yang tadi bisa mega lagu tu tinggi non segi kapedias di baik ko ya. Nyameh ya. Hari penafasan ngawa hari sport hari Christopher Kiri yang mada ke ditu patut dijaga aku yang mada. Hanya sekarang komen hari peninggal be.
2: Au jadi harap ke balap balap peninggal kita terus sambil komen awak ke semua pengari itu. Namun eh nama tu teh kira kebisik ke bab lemah-lemah ni tadi ni Neil.
0: Ya.
2: Boleh diubah baru tang dah ngacau. Cuma si Nixon lah pada ngari ke Sibu tadi.
0: Kira meri kita belalak dulu tu bab nama tu baru kata dia abang Rudi dia abi boleh dulu leban kita tunggu yang agai Sri Aman dia tu.
2: Okey.
0: Agai orang semangat yang ibian ke belagu ke.
3: Betul.
0: Daya bintang tu bin.
3: Ya. Kita terus ngagai pengari kita. Ya.
0: Masa apa tu ni?
3: Ya. Mr. Roy. Ya, pernah dulu kau ya.
4: Bojo ni lah dia nama.
0: Berapa kali udah kau tanya tu Mr. Roy?
5: Tu kali ketiga.
0: Ketiga ane. Sebenar tu kemaya ke penudi benar?
5: Dua minggu lepas.
0: Minggu kodan. Lepas. Betul tu nama.
5: Ya.
1: Nama lagu minggu tu dah.
5: Aku kau main lagu Sunyi Nadainuan. Jimmy Jayang.
2: Iga gaya sunyi. Kami pun sunyi itu. Nada sunyi itu jam.
5: Harus sunyi. Lawan World Cup dah habis.
1: Kalah lah.
2: Kalah ke menang tim nonton?
5: Ya malah Jerman. Aku juga Jerman.
0: Lama udah apa ya Jerman?
5: Lama udah lah.
1: Sedajang Jerman.
4: Betul sunyi dan ada Jerman. Jangan kasih ketara lah.
1: Jangan kasih malu kumpulan.
2: Kacau punya Jerman. Ini lagu di baru. Nggak ya sunyi deh.
1: Oh, dan tiga berita guys sudah jang Jerman. Okay.
4: Wakil lagu me.
3: Okay, jadi bos. Kawan kita bos dia dulu.
1: Malat gatua ibu.
3: Gratu ya hanya kayak gratu aku.
0: Nak peda mu Abin.
3: Nak peda mu?
4: Kamera di sini. Kamera di atas.
3: Okey okey.
4: Eh mimi ke Bin?
3: Eh mimi. Ngelola lah ni.
0: Nolde ya. Gege gege mimi ke. Pemadu tinggal ya Bin.
3: Agi. Lola ni.
4: Okey lah okey lah.
0: Berterang.
3: Okey. Nama lagu tadi.
0: Track nombor 2.
6: Track nombor 2 apa ya? Nombor 1 nya opening selalu ya.
3: Steady boss man. Alright. Okay, terus ngegay ya. Lari ke Suryaman.

0: Hari kita hari selamat.
1: Terima kasih Roy.
0: Hari betul.
1: Hari betul ni Roy.
2: Ya, ya hari betul.
1: Ketiga ya Roy. Mesti kesal dah ketiga kali berlagu.
2: Selam juga aku nama dah kita berlagu tu memang bukan bisa saya kesal pun hari pun. Tapi ya. Kita masuk dalam lagu nada lagi kesal.
1: Memula aja ni Roy.
2: Ya, ya mula pun. Hari pun nanya memang mesti kesal mimik. Kata saya tu, ya. Dah bila dah tamak dalam lagu, nyak dah lagi dah. Dah menjiwai lagu.
3: Nak kesal pada Ibian Wan Roy?
2: Entah.
4: Ya, kesal kaku.
1: Nah, ya, kesal pada Ibian ya. Jangan kesal Ibian ya.
4: Senia aku nya.
2: Senia Ibian aku tak suka.
1: Bas sekolah nah.
3: Kesal apa ni sih?
4: Sekolah.
1: Ibian mancak ke bas sekolah sebab? Ya.
4: Hampir 2 tahun, setahun, setahun ja.
2: Setahun. Ya.
4: Apa penuai aku?
2: Ya nanya betul.
1: Okey. Terima kasih Roy. Pada mayo gara muji nyawa Roy nyarito 10 poin harmoni suara Roy tadi ko ya mayo meh komen ya ke positif ba Roy tu tadi. Okey Roy, terima kasih sekali lagi Roy.
2: Okey.
1: Ya. Capuh mak ya. Capuh mak.
2: Capuh tadi.
3: Ya, laman itu benar paket prau tu. Ni
4: patutnya capuhnya dia.
1: Orang berebut ke Raja Sungai.
3: Iya betul. Penuangnya kayu sidaknya.
1: Iya.
3: Seperti nak salah aku paket terbuka laki ngau induk tu campur
1: ne?
4: Campur.
3: Tadi aku bisi mati ke tubuh pagi tadi sidak induk kayu ahnya iya cukup steady balai ibu kayu yang tadi ni.
1: Iya.
3: Diri wanita magangnya.
1: Tahun jadi lah. Bisa ke kita nabi nganjung pengarin ne? Kita sedar tak?
3: RTM magang. Kita hari wife emakan.
1: Mai sedar nana sedar yon ne.
3: Bawa kaku sikit laju dulu kita datai.
1: Ya, dulu datai ba ujung ya.
3: Ujung.
1: Surut
3: baru.
1: Okay, B. Okay, bisa ni. Mana sabo kita ni?
3: Oh, agi. Okay, jadi tu pengari. Nah, nanti kita ngantik yang pula akan ngari ke stesen ini. Okay, jadi minta nuan badah ke diri dulu.
5: Hello, selamat ngalari ngai DJ Lima Pintu.
6: Selamat ngalari, Sapato.
4: Ngalari.
5: Hello, nama aku Brenda.
1: Brenda
5: yang tua Brenda tu.
1: Nah,
5: YB aja. Brenda Arawi.
1: Arenda.
5: Brenda. Jadi asal aku hari Selejau dari Merudik Empu.
3: Dari Merudik.
5: Aku kan uji ngau sike tu selalu mendak live. Ngai aku ngelepas ke peluang konti bisa ditau. Uji je kau.
1: Ni buat datang ngai konti.
4: Mana?
6: Ya betul. Okey, ngari ke siapa sore tu dah?
3: Kita bisa semua bisa pengari tadi ne.
6: Dia tahu pemilihan ni
3: pemilihan.
6: Ngari ke siapa Norenda?
1: Ngeri ke Miri tau.
3: Miri bisa Bintuluri
6: Meng Bintuluri
5: Miri lang Uliah Dampiah gai.
6: Nama lagu kita ada.
5: Okay, lagu Kelumai tau Muji Mai. Lagu Kemayang Ngerindu. Lagu Arelinda.
1: Steady, steady.
3: Tok lagu minatku tau. Gitu.
1: Dan pun milih kata ni.
5: Tua nyuka setamen tak.
3: Tadai sikit yang pun milih lagu tok dia.
1: Okey.
3: Jadi Renda tadi ni.
1: Ya. Sedih Renda.
3: Iya. Dari ke Miri ngau lagu ya.
1: Suah kemamat.
3: Yang pengrindu. Iya. Mesti juara tu.

0: Ya, ya, ya. Renda tadi nyari ke Miri.
1: Okay, terima kasih.
0: Nama ya dah ngari ke Miri. Lama ya hari marude.
1: Nama deh. Bakat apa sahaja. Okay.
0: Mana nyawa ya?
1: Mana? Renda tu sikit selalu karaoke berumah tadi pabak kau.
0: Pelabak kau Renda selalu berlagu di selalu karaoke mai lagu tu nih. Selalu. Oh, selalu kau ya.
1: At least candai madah ke penuh perasaan kau ya.
0: 9.9.
1: Felicity madah mana nyawa ibu tu. Steady ibu ya. Misi Asun boleh tahan mana suara 9.10 ah. Doni Singala yang dah kemudian dah tadi segi orang lama.
0: Segi orang otai yang po tu.
1: Riba beh tasa. Boleh jadi penyanyi pengerami orang kawin tu, kau ya. Patrick yang ada ke nyamai didinga sada nyawa. Cun pilih lagu. Lagu tu segi sesuai dengan nyawa Renda tadi. Kau ya tadi.
0: Ya, nyuka Renda tak bunyi.
1: Cita mabi. Setama yang sedua. Oh,
0: pelabak aku dah terlebak. Merinang orang bermua panjai Renda. Nih, mai lagu tau. Lama gini?
1: Hah? Oh, dia nanya Renda ke nanya kami? Oh,
0: Renda.
1: Ni Renda tadi.
2: Renda tadi.
0: Agi di tu.
1: Lebak kau ya?
0: Nantu ni ngah ya. Nang acau, okay. Jadi terus ke pengari Siti Siko gak tu. Okay. Minta nama dah ke diri dulu.
1: Siapa nama?
3: Aku Patrick Louis Jabang.
1: Oh, Patrick Louis.
3: Oh, penatai hari Sungai Rang Merude.
0: Rang Merude.
4: Okay, nyari ke siapa?
3: Nyari ke.
1: Mada Berinda dulu ya. Kau dah ada tu si ibu.
4: Kucing si ibu mi. Kucing si ibu bintu lu Sriaman Limbang.
2: Sriaman udah.
3: Nyari ke kucing lah.
1: Okay, steady, steady.
4: Second round tu ya.
2: Okay.
5: Second round.
1: Sige Rindo. Kau jadi orang kucing yang lain.
3: Nah.
1: Dah bisa rempuh kan Patrick?
0: Ni nemu orang rempuh, ni nemu orang kucing.
2: Soalan mau merangkap.
4: Okay, nama lagu kita sekali tu Patrick.
2: Lagu yang?
3: Lagu ke dibaikku cerita yang udah terlebak bah. Dari Harry Francis.
0: Ya.
2: Harry Francis. Dah terlebak nama jang.
4: Terlebak nama tak. Terlebak nama kak.
0: Udah terlebak nama.
1: Terlebak nama mana ke dia Brenda?
0: Okay. Okay Neil. Dah sedia no Neil.
1: Aku deh. Aku.
0: Okay.
1: So kemana Patrick? Steady Patrick.
2: Okay.
0: Okay. Jadi terus ke ngau pengarik kita di kucing Patrick main lagu ya. Udah terlebak.

0: mantap mandang nyawa sidak
1: itu. Ya, namu mantap nyawa. Segi steady, steady, steady memegang. Lagi mai orang nunggang kita di ADB.
0: Oh, dah dah tembok magang.
1: Dah habis regata dia.
0: Ni au bedau.
1: Bedau. Oh.
0: Ko mai ko pengari tadi. Agi benuang capuh tu. Anil benuang pekit pro mega. Jadi engka sida ngatu na lama. Jadi udah tu lagi sida deka nama tu tadi pekit terbuka anti nak salah ku kategori lelaki. Jadi tu mayo kategori tu bisi penyampau 3 ngaga 5 kategori.
1: Ya ke
0: itu saringan saringan dulu jadi pergilah baru peringkat akhir pekit perau pergilah.
1: Pergilah baru raja sungai.
2: Raja sungai.
0: Ya betul.
1: Anda ingat ke sarito hari 6 ko saya kari minggu sarito.
0: Iya.
1: Sarito lagi saringan dia ke capuah tadi siapa menang? Dia mari siapa? Mesti orang merah pemutus ya.
0: Nantu ninga tu tadi tapi ko pakai kebisik ninga nombor 15 nanti nak salah ko tadi.
1: Magai plate nombor 15 ne.
0: Iya betul.
1: Sedap landas ke ni. Ni aku selalu krim deh.
0: Nak pasti gap ni tapi
2: mau
0: tu kan tu aku dekat promo ni. Okey. Ngawa tu ke mana ke ngagai balap ninga kita ke lebih di Marudi kita tahu ngenate gerik berprogram baram mereka ta ke benung diatur di dataran Marudi. Hanya di mayo macam program mega malam tu kita bisi program malam kebudayaan ke diatur mega di pentas utama dataran Marudi ianya program malam kebudayaan. Kalau ini dekat mantai ke nama tu persembahan etnik-etnik hari setiap persatuan tu malam tu lagi Anil. Jadi pihak mega nyengkauan program Ratu Baram Regatta jadi bisa 17 ikut dekat berbuat juara malam tu lagi. Jadi nanti ada penangguh kita bisa live hari Facebook rasmi Miri FM lagi.
1: Bidik jadi MC? Ratu Baram.
0: Ya, MC malam tu.
1: Ngau, fast
2: DJ manis.
1: Ya,
2: ada manis.
1: Ada manis manis.
0: Okay, Neil.
3: Kena punya tadi ni. Aku bisa pengarir ya, Be.
0: Udah nada lagi atau
3: nada.
0: Bisa apa ikut kita tadi?
3: 8 tu lah 2 6
0: nya.
1: Tegi bisa lagi mana ke bi? Ni asik kod lagi.
3: Siapa?
1: Ya benar nak live bi.
2: Mana ni lihat dia nya.
1: Lagu dah bintang bisa ke? Bisa aku
2: ni dek ni dek.
3: Anggu-anggu
2: dia. Kita kita kita.
1: Ni lagu dah bintang mesti dia.
3: Dengan teknik
2: kalau lagu baik ke ya.
3: Habis saya bisa. Tak ada anggu pelan.
0: Okay, bos kita tadi BJ.
1: Yang asal macam pemutus. Tanyakan.
0: Ya, pemutus. Pekit tu. Ya. Uleh ni aku macam putus
1: serai
0: kita nanti nama tu.
1: Tu special regata baram tu dah serai tu dah.
0: Iya betul. Jadi tu kategori 18 HP tunnel tu final pusingan ke-6. Ya nyanya nama pasukan ke boleh penduduk Lumbur 4 ianya Ari Bat Super Gamang Ari Bekenu nya ya udahnya boleh penduduk nombor 3 ianya Ari pasukan JSR Ari Bintulo udahnya ke nombor penduduk nombor 2 nama pasukan ianya Limin Racing Team Ari Sebawah apa mengak dekat ya ke juara atau ke boleh keduduk nombor 1 ianya SSRT Ketam RT hari sebawah megak tu jadi kira ke 4 itik tim tu udah mujur boleh kategori 18 HP tunnel berpusingan ke 6 tu tadi Anil. Ianya powerboat empu.
1: Ianya powerboat ya.
0: Iya betul. Adanya tu kategori kedua tu ianya 30 HP 2 piston tunnel jadi ke boleh penduduk nombor jadi ke boleh nombor 3 tu tadi ianya kumpulan dari Raja Kerbau Gembilang.

0: Hari Brunei. Hanya ya, tahniah dengan orang Brunei. Kemudian kedua, kumpulan hari Kima Baru. Hari Bau. Audanya kejuara ke buliah kategori 30 HP2 piston tunnel. Pusingan keenam ianya juara kumpulan hari RJ Racing Team. Hari Sibuti. Hanya ya, tembap jaring IC dah 3 atau cukup steady ni. Kategori ianya power pot race.
1: Naik kelas.
2: Ya, terpajari.
0: Ya, terpajari ni. Ikan yang mana main ni. Laju dirinya pada aku tarik. Mari.
2: Laju.
0: Speedboat. Dia tak laju. Seminat siku ajak dalam power pot ni tadi. Out. Okay.
1: Ya, speedboat ni.
0: Betul. Jadi tu longboard empau. 15 HP longboard. Final pusingan ke-6. Kebulian Lumpur nombor 3 hari kumpulan Tegalan Racing Team hari Belaga. Udahnya kedua hari Pancaran Ratna hari Belaga Megak. Oh, boleh tahan orang Belaga tu. Udahnya juara ianya kumpulan hari Guan hari Miri. Hanya ya, orang Miri mai juara kategori 15 HP longboard berpusingan ke-6. Udahnya kepenuri tu Neil ianya kategori 50 HP below tunnel pusingan ke-7 tu tadi. Ya, ke Bulia Lumpur 3 hari kumpulan Triple Z Racing Team hari Limbang. Steady orang Limbang. Udahnya kedua kumpulan hari Raja Kerbau Gemilang hari Brunei Megak. Steady orang Brunei ni cukup nama tu mantap
2: sih
0: orang
2: Brunei.
0: Udahnya juara hari kumpulan PRT. Bukan tak lagi hari Kapit juara 15 HP bilo tenang pusingan ke-7. Steady orang Kapit tu.
2: Saya ke mantap.
0: Iya.
2: Bermerudet dia nak kuning.
0: Ya, saya ke bermerudet deh. Oh, nanti tadi yang agak semua sidak ya ke udah boleh penuh dua. 3 2 1 paket powerboat race ke Sarito. Tania.
2: Bejari, bejari. Mana si kek kita tu?
0: Bang.
3: Jauh dekai. Dia tak konsen kita pada powerboat
2: kita. Ya, betul.
1: Oh, pergilah. Dan tu final bi. Pasal itu agak seringan magian eh.
0: Agak seringan magian. Pergilah baru sidak yang final.
1: Pergilah baru mayo final. Pergilah Rindu benda pergilah. Pergilah agak agak ba mini studio agak kita ne.
0: Agak ba mini studio ngagai hari Minggu pun sama tu. Ni. Pergilah.
1: Pergilah lah nya.
0: Iya, betul.
1: Au. Ya ke pemandu barunya, ya ke baru diterima nya. Nama pemotor saya.
0: Bakal boleh pula tipu aku kena tu ni. Okey nak aku terus macam ni. Kedua ke program kita. Jadi tu pemutus rasmi nama tu. Lumba Prau tu. Jadi tu ke boleh penuduh ke-5. Not Prau sidaya nombor 16 tu hari Terawan Mulun tidak salah ko hari Benerang 4. Okey, jadi ke-4 Not Prau sidang nombor 1 hari apa amat steady orang tu ni hari SPDP hari Brunei nya ya amat steady orang Brunei. Ke-3 Not Prau sidang 4 ianya nama Prau sidaya hari Taming Sari Staria anti nak salah ko. Udahnya kedua Not Prau sidaya 57 kumpulan hari Singgah Jagal 1 anti nak salah ko. Udahnya pertama Not Prau sidaya 31 nama Prau sidayanya Lakin Belaga 9. Kira kurang Belaga meh mai juara berpekit lumba Prau tu tadi. Tanya orang Prau. Orang Perau.
2: Orang
0: Belaga.
2: Okey, gak orang Perau. Okey.
0: Iya, jadi tu tadi kira ke bisi nama tu Piala Khas, Piala Khas hari yang berhormat Premier Sarawak tu tadi kategori lomba Perau tu tadi. Cukup special
4: Piala Premier ni.
0: Iya, betul. Piala Premier. Jadi juara mai pulai 15,000 ni.

0: Tuan dah temur kan saringan yang tadi?
1: Oh, ya. Dah ni tadi.
0: Sini final je.
2: Final tadi.
1: Kedua tu tadi mai pulai 8,000 nya. Ketiga mai pulai 6,000. Keempat mai pulai 4,000. Mata duit ngau kelima 3,000 ringgit nya. Kira kena rugi nombor 5 lagi mai pulai mata duit ke tadi ni.
0: 1 sampai nombor 5 lebih.
1: Betul. Au.
0: Okey.
1: Kak dengar ke pekit bisik. Atau tadi ke kategori itu kepada aku pagi tadi. Okey. Jadi itu tadi ni ke lucu mimet ku nak sida laban sida ya. Lupa hande tang kayu sida sebenarnya laju tang boleh tahan sida Indo tu tadi. Jadi kategori lomba kayu ke Indo ke juara. Kira aku umum ke nombor 5 tu eh. Kelima not proud sida ya. 37 Ari Sri Pawana 6. Udahnya keempat not proud sila 58 Ari kumpulan Singah Tagal 2 Mega. Udahnya ketiga not proud sila 17 Ari kumpulan Terawan Mulu Naga Mulu atau Ari Penatai Mulu tu. Udahnya kedua not proud 14 ianya Ari kumpulan Terawan Mulu Benerang 1. Udahnya ke juara not proud sida 30 Ari kumpulan Lagin Belaga 3 juara Ari sida Belaga Mega amat steady sida ke
0: mana bin
3: ada seru
1: ya steady sida ke Indo tu
2: steady ada Belaga
0: tu kategori Indo nya nembe.
1: Tadi bisik ke ujung-ujung sidak ke bukan tadi nyu lembau sidak yang ni laban nyu mesti kan di kayu sampai abian eh yeah. Bo, ujung lain sidaknya
0: nyu natan gesput menyanyi stamina nyu kurang datai badan deh
1: iya betul
0: nyu semadi kan nyu
1: semua sidak ya
0: tadi ada nembuk ke lomba ni lebih
1: iya betul
0: okey kita mulai baru dengan guys IK Pabakku. Engkau kita dah engkau bisi nerima namanya tadi.
1: Berita baru.
0: Pengari kini. Yon, Nana, Ibin, Dom.
4: Nadai.
0: Nadai ne.
2: Nadai tu. Sikit Nadai.
0: Ya meh. Ditu Nadai meh. Berapa ikut dah tadi? 8 ikut na.
1: 8. 8.
2: Berapa ikut dah?
1: Kita kira ke semua bisi pengari.
0: Ya, Pabakku dah tak tutup.
4: Makan nen tutup 2.5 dah.
0: 2.5.
1: Kira ke kongsi pemutus
0: kongsi ke dia be.
1: Iya, pemutus bintang barang regata kemarin.
0: Ya ya. Bapak ikut finalis.
1: 7 ikut.
0: Oh, ya ke
1: hari 15 hari peringkat semi final sarinya 9-15 ikut finalis ke mujur masuk ke dalam semi final. Jadi kemarin 9-7 finalis nil.
0: Ya ke hari semi final nanti bisa infonya tahu makun sebe.
1: Okey, semi final ni.
0: Nanti ada finalnya aja agak
1: nengah. Final aja lah. Lawan semi final tak sempat. Okey nengah caw. Okey jadi ke pekit bintang barang mereka tak kemarin ke mujur ya tu jadi ke Bulia Sagu Hati atau kecubanya Dennis Sita Bulia Sagu Hati udahnya ke Sagu Hati ketiga ianya Muhammad Sani udahnya Sagu Hati kedua ianya Nelly Kimi Nelly Kimi tu siku wakil hari Sida Indo tu ya ajak ke Indo kemuju masuk dalam final tu tadi Anil udahnya Sagu Hati ke empat ianya Reno Steven Pian Mega ke Bulia Persembahan Terbaik tu tadi ianya Rafael Gaujon ke belagu Tungkat Semangat tadi. Ya. Udahnya ketiga.
2: Tungkat kemarin.
1: Iya, betul. Bisi menang kemarin eh, Ibian.
0: Bisi menang lah, Ibian.
2: Mestilah, kita support.
1: Ya, baru kapan. okey, jadi ke bulan nombor tiga. Welius Celudai. Nanti nak salah ku hari Kenawit orang tu. Orang Kenawit.
2: Ya, ke belagu sari minggu lepasnya bisik wakil Sike Sibu. Hari
1: bisik ni.
2: Wellness nama.
1: Wellness
2: minggu lepas kah?
1: Oh minggu lepas ni bisik.
2: Bisik.
0: Wak.
2: Oh. Baya babak tu ya banyak. Program Sarawak ku sayang serinya. Ya belagu.
1: Oh, steady ni.
0: Ya. Mantap, mantap.
1: Tanya ke bulan nombor 2 yang Rafael Gaujon tadi ke mic lagu Tongkat Semangat. Munyi sekedap peningat tadi nyuka sebaka-baka artis original ni Neil.
0: Ya, bisi peningat kita madah tadi munyi orinya aku yang madah.
1: Oh, ku main sidak ya penyanyinya ke merindang tadi. Oh, udah nyak ke juara yang nyak Spencer Marcus sikit penatai asal dari Ulu Linai Marode sikit orang Marode Empo amai juara tahun tu di Bintang Baram Regatta.
0: Ya, ya ke namanya pemotor spool ya menyana be.
1: Iya, betul. Ya mai kemarin tu Neil yang mai satu kampung ya turun padangnya.
0: Penyukung ya nak.
1: Penyukung ya au jadi penuh dataran Marode kemarin. Lampan penyukung dari semua berdepan pentas. Nah.
0: Ya, penyukung ya sedar sembili amanya.
1: Di au sida serumah panjai pelabak kunya turun.
0: Jauh kini menua sedarnya be.
1: Nanti saya kena jauh bisik dalam setengah jam aja. Nak jauh ngagai dataran Marode lah mandi Marode tu mayuh rumah panjai deh ke ulu ke ilikin.
0: Hanya
1: ya benung capuas tidak ya pekit perut muka. Tang nanti di pedak kaku tu tadi saya ko campur atau ni laki ngau indo.
0: Agi seringan deh.
1: Agak saringan tidak ya.
0: Ya, dah sabar kepada pemutus siapa bagi Raja Sungai namanya tadi Mbak Regatta Marode itu. Ya. Dia kecubah ngau tu be? Regatta Marode ya, kalau sebenar tu.
1: Kecubah ngau. Ngelamat tu ninga aja.
0: Benda aja ne, benda aja ba telefon.
2: Ngasak mai ni.
0: Ngasak mai. Iya gangan.
1: Iya, nanti diperhati ke jam dia tu pukul 2:30. Jadi tu pekit pekit kayu Indo. Piala kayu Indo tu tang seminat 10 iko atau tertutup empat. Tang sida kena jenis perahu kayu tu.
0: Okay fiber ne.
1: Okay fiber, kayu empat.
0: Tahu ada pun.
1: Ya.
2: Nah, dah ikut ni. Okay, terus ke? Terus sampai nak?
1: Nama Halbin Kak Ngaurang.
2: Kak. Lama ada nak nyebutnya. Tahun tu bulan berapa nak nyebutnya lah.
0: Bisa ke ada pun?
2: Prabu bisa nyadi kena ilah kita benda. Nyadi kita buat.
1: Okay.
2: Tambahnya semak ada katanya. Dalam pusingan. Mangut muka sari tu ada kata mangut. Di tungak sepawah kan.
0: Inilah kucing inilah. Begini.
1: Jadi udah habis tok lagi kategori tu. Ditangkat dengan kira ke penudi tu. Ngakai kita sebut ini Piala Raja Batang Baram Regatta. Tok baru ya. Kayu nadai terhad tu. Ya terbuka ngakai semua ke udah juaranya tadi. Atau dua kategori fiber ngau kayu.
0: Okay.
1: Ya, dua kategori terus.
0: Ya ke.
2: Sorry, tu pergi lah.
1: Perhati.
0: Nama tadi.
2: Pergi lah. Sorry tu. Nama itu lagi.
1: Oh pergi lah nyata deh. Pergi lah.
0: Raja Sungai. Salah pedak
1: kau deh. Bintang puan aw hanya tadi pergi lah empuk kategorinya. Tapi dia tu amat sikit kayuh ke Indo tadi sama kategori ya ke Sarito ke Benung di di Pejalai ke.
0: Artinya tadi pergi lah semua ya final bagian nabi.
1: Betul pergi lah semua final bagian.
0: Sarito seringan mina ke Piala Premier tadi ya ke. Ya. Abdul terus masuk negara final nah.
1: Betul.
0: Okey, datang mai berbala mayu kerbau lagi kita ke Semai Marode di Miri dia oleh datang ke Marode. Berapa jam kini?
1: Nanti Miri ke Marode kurang sejam.
0: Kurang sejam nah.
1: Bisik dalam 45 minit nanti nyemak laban dia tu bisik jabatan baru diadu jadi nama tu sesak yang nak tu balak nalah nak bakal sebeda tu Daniel. 8 besi jambatan jadi nyamai lah semua bala nama tu kita impu bala peningah atau ke bala-bala orang miri atau kena tak diri tang kemari udah penuh mayu orang miri kat nurun ngagai marude tu ni.
0: Serta megah nanti ke meda mini studio ke benua on air berangkah pukul 9 pagi nabi.
1: Ya betul, hari 9 pagi nyentuh ke pukul 5.
0: Ya, nanti ungkup namanya tadi bagi ban dekat berengkah pukul 12.
1: 12
0: ya. Nyentuh ngagap pukul 3. Ya, bi megak pergi lah nabi.
1: Ya betul. Aku megak pergi lah.
0: Ya, tahu main lawak mini studio ya ke semak nur semak nur orang ke trofi.
1: Ya betul, betul. Di dataran kita yang ya. Di Marudi.
0: Spare trofi kita dia nabi.
1: Cepat nama tadi dia.
0: Nak jauh hari kita nak jauh hari tanya ke? Nak jauh hari Indo Adan ke?
1: Oh nak jauh semua.
0: Siapa ngerimbai kita dia lah?
1: Ke ngerimbai kami di tu nama tu pentas. Nadi jauh ya kami berpentas di tu. Piamaga bisi nama tu bisi stol pemakai bakal sida pemakai ke Melayu pembisi piamaga bisi pemakai bakal sida di nama tu rumah sap mengasap pembisi itu piamaga bisi mantai ke craft-craft kita di Marudik tu nail.
0: Rogata.
1: Sige, mai macam program ke bisi datu di tu. Jadi pergilah anak nak ingat hari ke penudi program Baram Regata malam konsert perpaduan. Jadi kan mau siapa artis-artis ke diundang pergilah kita sama-sama nganti siapa mai artisnya pergilah. Bisi 6 ikut artis tidak salah ko.
0: Ya, ya ke merindah malamnya.
1: Iya, malam pergilah.
3: Okay. Yang kombi tu jual ya.
0: Yang kombi tu jual. Awak tahu. Habis pun bisa berlagu pergi lah.
3: Bisa.
1: Nadai. Ya. Nadai berlagu.
0: Nama lagu dia pergi lah. Habis. Nama lu baru di mana.
1: Nadai. Nadai berlagu pergi lah. Ngelak gratis berlagu.
0: Okey, pembak aku.
1: Okey, Neil. Hanya hari hari miri. Jadi harap ke bala peningat kita sama-sama ngedatai ke diri di Baram Regata Marudik tu cukup mayu bala pengujung di tu. Nanti diperhatik aku depan mini studio tu, Neil. New penuh. Ni ke sidak ya. Berbeli ke pemakai nama tu. Ni ke medak pekit-pekit perau kita sarito. Kira ke wash-wash ice meh.
0: Tapi sampai malam lagi nah.
1: Iya, sampai malam ni.
0: Ya, malam pun bisi merinda yang
1: iya, malam kebudayaan malam tu.
0: Malam kebudayaan. Pergilah bisi berlagu-berlagu kena.
1: Ya, kepada hari tadi. Bisi berlagu. Iya, betul. Pagi tadi pun kita bisi Premier Sarawak ngedatai ke diri dataran Marudik kita kira ke majlis perasmian serai nganti YB Premier Sarawak kita itu tadi bisi dua ikut artis merindang kita ianya Marina Jara Jana ngau Richard Lee tadi Neil.
0: Okey, kena cukup kejam kita itu. Engkau Yon bisa kau berkunci ke BIKF Yon?
4: Aku tu kebenaran jenguk-jenguk nak keluar tu ni.
0: Ingat ke barat pukul ni buat
1: aku di
0: kita di King Kong.
4: Aku ingat ke King Kong ni. Jadi muak kelemai tu. Bak langit dan deh. Kita akan berdak suntung kan nama semua benda ni kek maka.
1: Mbak ya.
0: Gaya hari benda mana ni Yon?
4: Benda mana? Panas. Aku mula tadi maya kita bak pun sike tadi berdaun tu penuh atasnya. Jadi dia toknyu penuh langit atas dia. Aku berbesarnya mega. Aku medak benuh medak live tu deh. Benuh medak baluan live. Bisa kungiru gambar ngagai dom tadi. Nganjuang video na dom.
3: Iya betul.
0: Okay live
3: tadi berdaun tu mayu lah. Nah.
4: Tok dah mayu dah dom. Lagi kungiru baru.
0: Bukan live videonya nang live pedang mata dream pun ni
4: live pedang mata untung ke gawak
3: depan mata dia
4: terus medak ni buah kian medak hari tu jadi meh
0: pergilah lagi bisa Yon
4: pergilah hari ke penuh dia
0: pergilah mayu lagi yang kat berapa kau ke besar-besar
4: malam pun mana-mana laban malam gudi ke bisa LED terbaik
0: tahu bisa api-api
3: banyak lah.
4: Lawa.
0: Nak aku kalau mendak LED nya. Bedau rata dia.
4: Pelabak ku tahun tu pelabak ku
0: terubah.
4: Ke terubah ya saya ku.
3: Ya, boleh ya main layang malam hari.
0: Ya, rindu gi mendak apa ku ni ben.
2: Ya, lepas ya, malam hari. Bisa LD dia. Hmm. Oh, ya. Set lampu.
3: Bisa cerita tak kemarin siapa? Batman ke Superman? Batman.
4: Batman.
1: Batman. Batman. Lemik tulang Batman.
4: Ya, benar.
3: Lemik tulang Batman.
1: Lemik tulang.
3: Jari pepi ya, jari.
0: Nak cukur ribut.
4: Ni yang terbaik Batman. Ben.
1: Guru-guru kau sira.
3: Kau ke kedunai Batman ya, jari lawan na jari.
4: Nunggu ai lagi ku iro gen ben gambar Ben.
0: Nak cukur ribut.
3: Ka, steady teacher Yun.
4: Aku snap ni. Aku agak di sini.
0: Aku snap ni. Aku snap ni. Dia mengarah ke mana hari di Bintulo dia Hion.
4: Ya.
0: Datai ke pergi nak nyangkung pengawal kita ya. Dan sesambilnya sementara kita nyukuk ke jam jakuk ke penuh dia ke penuh. Dan nyukuk ke penuh dia lu tutup ah. Yon dulu Yon. Alang-alang dah berjakuk.
4: Okay, terima kasih Neil, terima kasih ngagai semua kita bersama dah mujur ke program tu. Jadi ngarap ke semua program ke di Prambu. Terima kasih tak Pak Miridin mujur megak sidak basibu megak benuang ngatur pengawak kan Nana. Ngarap ke semua mujur meh pengawak kita sebuat nah. Ngonya merik selama ujung minggu, bertemu baru pergilah. Okay Neil.
0: Nana, nama program di Sibona.
5: Nama program Sibona ya gebelah.
3: Selangaunya
5: Wiko. Bala DJ Anga KBR kita.
0: Ketawa pesta selangau. Ya ngau kita ngapa ya tadi?
5: Berakit pergilah. Namanya Selangau Raf nama tadi. Challenge. Benar lah. Ayo belum.
0: Aku aja ronde yang ambil.
5: Okay, ngarap ke sudah tiga DJ Mar, Puan KBR kita, Jenny Achan, pihak mega DJ Menti kita, serta Kak Lia, Alia kita hari ngari ke Sibu dah. Ngari ngarap ke
3: steady, steady.
5: Sudah mujur meh pergilah dah berakyat bisa boleh lumo tambo. Cayo cayo guys sudah ya.
0: Ya. Ibin.
3: Okay, selamat hujung minggu semua. Terima kasih yang kita bisa ngau kami sike tadi. Temu baru bawa ke bukai. Selamat mujur mengganggu kebala kaban. Ya ke bisa ngulu program-program ya ke dia sebut kita nya tadi. Okay, cayur ke semua kita.
0: Doom.
2: Okay, terima kasih Neil. Jadi peluang tu aku meri terima kasih ngagai nama tu B tadi ti udah meri wakil pengari ngari Kelimbang ini siapa namanya tadi Rafael nah
1: iya Rafael kau John
2: jadi ya terima kasih ya agak semua peninggal jadi pihak mega nan ingat lemai tu udah biasa sikit lagi kita begulai ngau program 34 hari Limbang nya asiku nembiak kita nya Ebner Domingo anak Kulin aku lain ngau Indaya deka laban dia tu tadi siku nembiak hari SK Sandman ti deka ngagai London asaiku gold medal Ten Angel Malaysia qualifies ti nyulut berjakuk ribai tu. Jadi dengar ke program 34 pukul 3 tu lagi udah habis tu lagi.
0: Okey.
2: Terima kasih semua. Bye.
0: B.
1: Okay, terima kasih ngagai pengari kita tadi BC 6 iko tadi udah ngari ke step station hanya di pemega ngau peluang tu ngarap ke semua pendengar ke Adi Miri ngau Adi Marudi anak nak datang kita dataran Marudi kita sama-sama kita capuh kagi ramai kagi berprogram Baram Regata hanya di anak ingat malam tu kita dekat medak malam keberian kalai dekat ni setiap persatuan dekat mantai ke persembahan tarian etnik-etnik hari setiap persatuan tu lagi jadi kita tahu medak live Facebook hari Facebook rasmi kami Adi Miri FM tu lagi ngau tu kita bertemu baru pergilah ya
0: yeah. Okay terima kasih Abi serta mega terima kasih mega dah meri pengari meh untuk kami di Kuching itu ngau mega terima kasih ngagai semua ya ke udah ngau cetak nyalang Spencer Bana Priscilla Rafael Cecilia Nixon Roy rendang yang mega Patrick ya kau dah ngau catat kenyalang untuk minggu tu. Okey, nak atau aja sikai kita ke Sarito. Terima kasih semua ngagai peninggal kau dah menda kita ba Facebook YFM Iban ngau ya ke bisik menda kita atau ke kupsi ninggal kita ba Radio Sarito. Bye bye.

0: Carta
1: Kenyalang
0: Info Activity Y.
2: Aku Raba Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kat Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amerik peluang agar nenggak di kandang mono pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal.

boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke teman, mitihkan pemutus persa engkau kurs di kenduk ke sidak. Yang itu juga dibatuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

0: Nada Karnival Belia Selangor 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai, pepalan buat dewan serupa guna Selangor.
1: Info aktiviti Y. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jako, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 34 Serayawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Tiga puluh empat selanya lawan teman badan sekali tu kita bermulai dengan teman kita Siku nombor Premier 5 ti udah boleh midul mas buat Team Eagle Competition buat dengan National Qualifier. Selamat datang ke Ebner Domingo ke dom eh? Ke dom mana? Ya. Ya. Okay. Lainnya yang puan ini halapan boleh meri awak bermulai dengan kami bawa WFM Limbang. Dan sekali itu buat program 34 selanya lawan teman badan. Ngapain juga tak tinggal kediri, kueku kediri juga sekali itu juga hanya DJ Dom juga bisa ngau kita yang bergerakkan sekali itu. Lalu jadi sama datang guys doa.
2: Thank you.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima
1: kasih. Okay. Okay. Nah, first of all, nanti mari tanya lagi doan, tapi puji lagi doan, teman-teman dah boleh apa? Gold medal?
2: Oh.
1: Ya, berapa titik sih titik? Dua?
2: Dua.
1: Dua titik. Boleh cerita-cerita mungkin nama titik gold medal kau yang mana titik?
2: Regional dengan national.
1: Okay, what competition tadi?
2: Tinigal English Competition.
1: Tinigal English Competition tadi. Jadi tadi mengikut tadi mesti dua kali dah boleh medal mas tadi tak ke medal tadi kan the master. Jadi boleh nak cerita mimit pasal nuan ngau teringat tadi ngau pekit tadi.
2: Aku kan aku dulu aku
1: ceritanya English.
2: Okay. Since I'm good at English, my teacher asked me, do you want to join the competition, right? I like English, so I of course I join lah.
1: Okay.
3: Bila cikgu?
2: Oh, bila?
3: Bila cikgu kasih kau?
2: Like 3 months? Three months ago.
1: Before the competition?
2: Yes, I think.
1: So that's when tadi cikgu nanya tadi non perlu terus memang agree ngau competition. Nanti mana? Oh, nanti kau nanya mami ngau diri kau dulu kah? Nanti lah. Memang terus jawab ke diri terus ya. Out. Okay. Maya competition tadi. Beri ni kita ngadu competition.
2: Oh, competition. Kalau daerah. Oh, tada memang tada dia daerah langsung. Tim kita, sekolah kita dapat menang, dapat pergi Kuala Lumpur. Ya, yeah, untuk so, international.
1: Before Ibna pergi Kuala Lumpur ke Kuala Lumpur, kita memang mesti asaringan berlimbang ataupun bersekolah.
2: Limbang,
1: berlimbang, bersekolah ni. Ya, ataupun Ibna itu sekolah berdiri ni atau?
2: SK Sandman,
1: ya. So, berapa ikut kita sekawan satu tim? Ngokin?
2: 14.
1: 14
2: ikut. Tapi kalau dekat nasional, aku rasa 5 atau 6 saja.
1: So, dia dipilih lah?
2: Oh,
1: dipilih ya. Kini cara pilih ya? Cikgu pilih ya?
2: Yang paling okey saja. Yang okey saja.
4: Yang lulus.
1: Ah. Sebab so, nama kawan-kawan ilmu Ibn boleh kongsi dengan balap peninggal kita yang kawan-kawan
3: kamu sih kawan-kawan sama sekolah
2: yang nota tu
1: ya
2: pergi KL
1: tinggal
3: siapa apa
2: yang tips
1: yang pergi KL
2: yang aku bagi tahu tips dekat kamu
1: sih no your team
4: that's go to KL
2: the tips
1: your team kumpulan siapa dalam kumpulan yes.
2: Siapa dalam kumpulan?
1: Iya betul.
2: Nama kamu saya?
1: Iya. Yeah. Apa nama kawan-kawan?
2: Jordan, Chukri, Celine, no, bukan.
4: Bethany.
2: Abigail. Abigail kan? We're gonna figure Abigail.
1: Abigail. And you yourself?
2: Ya, ada satu, ada dua lagi, satu lagi yang tak aku tak ingat.
1: So this one sama kelas ataupun berbeza kelas?
2: Beza kelas.
1: Beza kelas. Tapi sama tahun lima lah.
2: Tidak.
1: Tak, sama campur tahun enam.
2: Bethany dengan Abigail tu tahun enam.
1: Oh, tahun enam, campur tahun enam kan?
2: Ya.
1: So, kemaya Ibna suka ataupun rindu berbahasa Inggeris?
3: Bahasa Inggeris.
2: Masa saya kecil.
1: Masa Miami lah,
2: Miami.
1: Miami. So, mainnya udah sekolah ataupun benar sekolah?
2: Benar sekolah.
1: Benar sekolah. So, kena penerimaan Ibna po atau dom po. Aku biasa kaya okay dom sebenarnya. Dom.
3: Sama dom lah.
1: Sama dom. Au. Okay dom.
3: Tutup miat.
1: Au. Nyanyi nggak kena masalah aku sih dom.
3: Apa kira?
1: Okay. Apakah dom ninga jiko iban ga jiko English tadi. Adakah which one is susah dekat nyebut kat ninga kat dia kat faham?
2: Iban.
1: Iban.
3: Saya ku iban lah.
1: Memang iban lah.
3: Tapi,
1: so this mean hari met memang mami ga didi lah memang baik jiko English lah.
2: Au.
3: Memang seharian rumah memang jiko English lah.
2: Au.
3: Tapi contoh kan bisa rumah panjang kan?
2: Bisik.
3: Tapi rumah panjang kena ke ini wakil dia kok kan ada yang benar?
2: Iban.
3: Dia ke Iban. Tapi Iban dia faham.
1: Ayah faham Iban cuma pedis kat nyawat. Tapi ini wakil dan nyawat dalam Iban itu warnanya dalam Inggeris kan berkena?
2: Iban.
1: Iban kan? Banyak faham. Faham juga Iban. Iban dia kena buat. Iya.
3: So ni aku Inggeris faham juga ya kok. Orang lama deh, orang sesuatu orang tua. Kamu jago Inggeris.
1: Aku ngui ni kucingnya oke. Sebab dia kok nyakun jago orang putih ke. Sepiak aku yang bisa membaca mana orang hitam ni. Tanya tadi cukup mana tadi deh. Nanti kita nanti ke kemaya tadi tu English perlu ditekan ke kita, perlu dikemerak ke kita dalam dunia atau dunia teknologi itu deh. Lepas itu pun silibus itu pun mayuh dengan English itu, kan?
2: Ya.
1: Okay. Lalu bu, lepas itu nak anti bisik ninggal hari apa nuan? Mana kalau nak bisik ngau ataupun kak pergi ke London ataupun udah pulang dari London, begini. Bisik ngau competition baru nak pergi London, kini ya ngau pun ini boleh nyawat kini.
5: Okay, hari nama tu Teen Eagle English Competition tu tadi daripada saringan sidak ya bermula hari national ya boleh goal dengan sidak ya pergi KL untuk regional roundnya ya boleh goal baru jadi goal medalist tu peserta yang boleh goal tu memang automatic
1: dipilih
5: ke London lah ujung bulan tu.
1: Ujung bulan tu kan?
5: Ya.
1: Wah, best.
3: Kini ke nama tu orang ke Hanyong cari sekolah pun atau kini hari kementerian pun?
5: Lepas tu nama tu anda katik nyebut kira ke swasta hari Chaya Academy penganjur tu mulai ngau sida the British International School. So hari sida akan dia baik harinya lah, tetapi semua tu diluluskan oleh kementerian pendidikan.
1: Kalau Siti pemanah yang tadi itu tadi nih lepas bisi sawup nggak hari bis belajar, benar?
5: Iya.
1: Jadi lepas nanti bisi menda bisi stok ya Ibna punya FB, bisi stok Ibna punya FB FB nih. Bisi nanti menda nuan kena baju Gryffindor, Gryffindor tanya atau Harry Potter.
5: Harry Potter
2: Gryffindor. Oh ya ya.
1: Harry Gryffindor. Memang minat Gryffindor, memang minat Harry Potter oh begini.
2: Harry Potter saja aku minat.
1: Nama kau mana minatnya? Why do you like?
2: I don't know how to explain it, but for the trains.
1: Uh-huh. Oh, for the trains.
2: Yeah, I like the trains.
1: Oh, ya, Rina kau kata apa yang dong?
5: Yeah. Sangat berminat di kereta api. Nama jenis kereta api temu yang magang.
1: Boleh contoh, cuba dong kongsi nama jenis kereta api yang
2: yang ini betul.
1: Ya.
2: Castle class. No wait, whole class. But I want to tell something. The engine used in the movie is a whole class. They call it, but they call it Hogwarts Castle, right?
1: Yeah.
2: It's fitting for the name, but there is a castle class in the same railroad.
1: Mm-hmm.
2: The thing is, they use a hall class,
1: mm-hmm.
2: and they called it a castle class.
1: Mm-hmm.
2: So something like that, yeah.
1: Nah, itu cerita pasal kereta api dan lain-lain, no? Ya, itu cerita pasal kereta api bah Harry Potter dan lain-lain. Nah, hot, kan?
2: Yes.
1: Yes. Okay. Nah, nanti nuan ke London. Nanti nuan ke London akan datang ujung bulan, kan?
2: Yeah.
1: So memang you akan target you akan dapat akan boleh gold medal baru atau
2: yeah.
1: apa?
2: Gold medal lah.
1: Gold medal. Mm-hmm. Apa gold medal tu kita puan gold medal tu tadi sida yang secara berkumpulan ataupun individu?
2: Individu.
1: Individu.
5: Individu. Ya.
1: Yeah. So maksudnya dah ditemu kini berapa country akan berpadu kini atau kau bersatu di dalam kini?
5: Setakat tu benar ditemu berapa tek negara udah nganjung peserta,
1: mm-hmm.
5: tetapi memang Teen Eagle tu ya melibatkan 60 buah negara.
1: 60 buah negara.
5: 60 buah negara.
1: Dari banyak lagi nih. 60 buah negara dekat bersatu tu ngena jaku peribai. Enggak, Ibnu bisi ini pesanan to your friend, maybe mungkin Maya sedang belajar ataupun ingin kat itu cara Ibnu.
2: Untuk yang nota-nota kan?
5: Kalau yang mau ikut competition,
1: ya.
5: Yeah. Any advice?
2: Oh, yeah. yang mau kalau ikut competition,
1: ya. Yeah.
2: I don't want to be marketing or something, but
1: mm-hmm.
2: learn to speak English and learn grammar or something like grammar.
1: Oh, grammar.
2: Yeah, grammar.
1: So, Ibnu itu ataupun Tom itu memang gamer lah. Gamer atau apa permainan yang game yang Tom main? Itu?
2: Bukan grammar.
1: Grammar. Okay, kau main ku gamer. Grammar, okay. So this mean mesti perlu mayuh menulis, membaca, and listening, correct?
2: Yes.
3: Yeah. Barumah din mungkin ada banyak buku tak buku dalam Inggris, bisa kan? Simpanan.
5: Isi buku English yang buku ya, yang physical buku nandai, tapi yang lebih mayu macam nak jidit
1: digital,
2: nak gadget lah, nak
3: bisa survei pula.
5: Ya,
1: wow. Salah satu survei yang you pergi baca,
2: what
1: English, maybe buku e-book or something.
2: Oh, e-book.
1: Yes.
2: What
1: kind of e-book?
2: Usually, fiction, technology, and history.
1: E-book.
2: Yes.
1: So, what is your cita-cita akan datang? Cita-cita jelas tiri akan datang. What you want to be?
2: Oh, of course, train engineer.
1: Wow.
2: Train engineer. Yes.
1: Okay. Tapi baru dong. Tapi baru dong. Tapi jadi akan jadi engineer baru tetap.
2: Railroad engineer.
1: Railroad. Railroad.
2: Yes.
1: Kayak dia betul. Sebenarnya nanti tu sebenarnya bekerja apa? Jago Inggris kami tu. Tapi kerja dong. Kamu nanti
3: mau kerja kau dong. Lihat banyak siaran dan FM.
1: Okay. Terus sekarang kita tanya dengan kayak nonton pun. Enggak dong pun bisa enggak lagi tanya lagi tu dong. Okay, jadi nuan jadi siku indah yang kaya Edna tadi. Jadi begini ya saya ti nuan tadi, atau pemujur Edna tadi, mau pemujur dong tadi.
5: Bangga gak sebenarnya laban meda usaha yang bu ngiring ya semua rasa macam bangga gak lah meda pemasang yang dalam pelajaran.
1: Jadi kau bisa schedule empu gini ataupun yang ke empu kini belajar ke mesti kau okay jam tu mahu mesti belajar tau. Main mahu mesti jam tu aja. Bisa kena kini?
5: Sikit bisa.
1: Nah.
5: Ya. Maka persediaan kami dua ya dia tu. Mereka contoh hari Sabtu tu tadi kan. Jadi pagi dari pukul 9 sampai pukul 11 berkenyak. Laban untuk competition English, Teen Eagle tu, sedak ya bisa diberi orang buku, diberi orang movie yang perlu sedak ya baca, faham, dan ya sedak perlu memahami jalan ceritanya. Jadi untuk paginya aku akan nyuruh yang baca hari chapter berapa, ngagai chapter berapa, kemudiannya aku akan nyuruh yang agak summary. Nama teka faham yang buat ceritanya. Lemahnya baru move on pergi ngagai spelling. Laban bisa. Okay, untuk Teen Eagle tu ialah ya bisa 4 titik ujian.
2: Okay.
5: Yang kesatunya jawab soalan ABC selalu pada kita kan. Yang kedua spelling B, mengeja. Ketiganya menulis karangan, essay. Keempat debate. Jadi perlu atur lah jalan masa itu buku betul belajar betul belajar betul buku betul lagi belajar betul kenyal lah.
1: Jadi nanti ya maya sila debate yang tadi sila empu ngas ngagok kendiri leka cakupnya atau ke sini dah diberi bola pengajar atau ke ya ke main sedikit.
5: Sila ya akan diberi suruh ngagok kendiri daripada nama tu link yang sudah diberi ngagai apa yang dai ke nganjung budak kian kan. Sedak ya diberi tajuk, disuruh ngigak maklumat. Dia itu bila masuk ngagai dewan exam ni lah baru sedak nemu ni bagi tajuk sedak ya. Sedak ya berlaban secara kumpulan dalam kumpulan tetapi markah akan diberi secara individu.
1: Ya. Nanti tanya tadi middle jalan tu tadi segi cukup individu aja.
5: Ya, segi cukup individu.
1: Jadi kalau bisa kini maya sepengudah non terima berita don tadi engau competition tu tadi deh. Kini yang saya hati non tadi. Bukannya tadi bisa terundiang apa kini tu saya kini nganjung don tu kini nambah kini nganjung ke ukanya dalam Sarawak. Kau tadi nyu pansut tadi Sarawak tadi. Engau bisa kini engau bisa lima hari rindu hati tadi mana?
5: Terus terang mah dah agi keketap hati.

0: MITD, Menteri of Education Talent Sarawak Ampu. Ah ya, tak cuma aku munyi korang setakat tu atik diri lah, tapi aku dah boleh feedback hari sidak ya lah.
1: Minta ya feedback dan bisa minat kan teh teh kanya bisa datai kendaknya jangan lah. Apa nak kata tu sikit. Jadi kita ni pun tu teh. Apa tu mereka manja kan sangka.
0: Ya betul betul betul.
1: Enggak bisa jawapan jawapan tanya dengan tuan tu.
2: Jadi tu perini lah. Dalam tuan tu tadi di pedak tuan penanggul Ranggul maya maya ke proses kerja kiri, engkau competition yang engkau pengawal.
0: Pemula sarinya memang penanggul dari segi keuangan lah terus terang pada sebab kian sikit nak mudah kan. Tapi kami dua ya bak ya usaha sedaya upaya. And then bisa ke pertolongan dari bala kenyawut mimin dari bala kaban layan. Dari orang kada kelala, bisa nyamuk mimit. Jadi, segala utai yang perlu untuk dia tuk utai penting, tiket, hotel, pasport ETA, utai kau bekerja lah. Udah selesai mah kan.
2: Maya diri? Kos ya lah.
1: Ya, sama semua.
0: Sangat-sangat maya.
1: Jadi, laman ditemu kita berita itu, apa yang pernah ada di Limban itu, di Besudan, South Sudan.
0: Ya, apa yang benar bahasa Sudan itu.
1: Benong punya kita jadi terapai benua jadi ngaruh ke saya pun bisa ninggal kita juga ke sekali itu bisa ngebantu ke pengelengau jadi kapan nanti nuna nanti kati aku ya nanti boleh yang buka ngau kan juang kayak kapan dah udah jadi tugas sendiri kak datang ke benua itu dah jadi kau bisa jago lalau tak sampai rinduan puan ngagai anak-anak tak ngagai apa yang dah ke di luar dia berkini tidak ke benda anak sedang berjalan akademik tak ke mungkin antara bangsa tetap.
0: Okey, jadi untuk anak bujang ku tahu pasal dia angkin belajarnya fokus untuk pandai-pandai bagi masa sebab dalam masa yang sama bisa ke kerja rumah sekolah biasa tinggal 2 minggu dah dia lebih kurang. Datai dia nak takut. Anak ada bulu macam anak orang bukai. Confident. Percaya kan.
1: Do you understand what your mom say? A little bit. Okay. You can jawab ke. Nengok yang penting orang faham.
0: Ya, faham. Ya, guys. Apa yang naik ke bisa hati ke anak ngari ke yang berkatuk lah. Jujur ke mana memang ya, dari segi support tu memang penting. Aku pun mula-mula yang kak pergi KL seringnya kak memigran mimin aku ngajar lah.
1: Kak memangnya?
0: Ya, kak memangnya. Tapi ketika ramada usaha tidak akan mendustai hasil. Nyak lah, lebih kurang kejalan jaku lah.
1: Okay, Abna. Nanti kan yes. Ada Abna. Beside English, nama ke yang you minat? Yang Abna minat?
3: Hobi-hobi.
1: Nah, beside betul English.
3: Belajar. Oh, subjek.
1: Yes, subjek. Yeah. Apa yang Abna minat?
3: Sejarah dengan sejarah, sains, RBT dengan PSV.
1: Ah, dengan PSV. So, math nak minat?
3: Mimin.
1: Okay. Kan jadi engineer sebenarnya. Kan jadi engineer mesti kami nak math. Not enough science. Well, math mesti kami nak. Mesti kami belajar math. Okay. Nanti, okay, contoh. Ibna, 2 weeks to come, kau pergi London.
3: Yes.
1: Okay. Bisa kena Ibna kak jumpa sesiapa, sama-sama ada dia? Kau temu orang di London?
3: No.
1: Nai, nai temu Harry Potter kan?
2: Pelakon
1: yang dia kan nai.
3: Nai.
0: Nama tapi bisa arti kak pada ada.
1: Nama tapi kak di London. Kak pergi kini.
3: In London.
1: Yeah, in London.
3: Only London.
1: Yeah. Asal dia memijak London.
0: Sampai di London apa tapi kak pada tuan tu.
1: Kai. Kak makai kini.
3: Anything, anywhere.
1: Amat di London. Kenapa? Amat dah sampai London. Kenapa? Ya?
3: In
1: yang penting dah sampai London.
2: Mantap pikir lo.
3: Behind the studios of the building, the behind the studios of Harry Potter.
2: Yeah.

0: Masa dah tadi dia pergi studio Harry Potter.
1: Yes.
0: Aku aku tahu.
2: Main naik dia ke dalam.
0: Okey. Oh, jadi Ibna, dalam semua makanan terdepak yang dalam semua food yang you suka makan, nama food yang paling dia suka makan?
1: Favorite.
0: Yes, your favorite food.
1: Ini susah sikit because I love all the food. Like sushi ke pizza ke ayam ke.
0: Oh, ayam.
1: Ya, ya, ayam.
0: Kuning. Mantap goreng.
3: Mana gorengnya?
2: Tanya susah kan?
0: Okay, Maya, Ibna tu tak ada apa-apa. Nanti Maya yang ngiga something, maka buku, tak ada Maya. Ya, ngiga nanya luar, tak ada terus, tak ada direct ngiga ke diri pun.
3: Yang ngiga ke diri pun. Selalu ya, ya kan pilih buku yang yang kak baca. And then, aku nak lagi yang lepas, selagi utainya mana untuk dibaca. So aku akan biarkan dia baca.
0: Memang lagi dalam penguasaan dia kenyataan.
3: Tapi ya, ya di kau. Even lo telefon dia pun pukul 6 baru dia kena, pukul 9 off.
1: No, like 10 o'clock now.
3: 10 o'clock. Yeah.
1: Yeah. Abang sudah ubah sudah.
0: Abang sudah ubah. Abang sudah ubah pergi pukul 10 lah.
1: Ya.
0: Okay.
1: So, abang saya pergi London.
0: Oh, lama pergi London. Ubah pukul 10 lah. Tapi tahu banyak bapa ko lah, banyak soal detail dan ni lah. Yang pun jam pun tak sepakatnya lah.
3: Perlu tukar.
0: Perlu tukar jam ya.
1: Ya.
0: Mesti kak practice kan jam dia. Kalau jam itu jam Malaysia, jam lain tak sama. Dia ni ya, mungkin tu pagi dia jadi malam. Contoh. Banyak orang tidur di tu, tak sama orang tidur malam. So, ila seruai nak ajak kini-kin atau ke sikit sekampuang kini-kin?
3: Nada, kami seruai aja hari hari kami family lah, kami seruai aja hari itu. Danya abah yang akan gau, tapi abah yang akan fly hari sudah.
0: Fly hari sudah.
3: Lambat sehari lah.
2: Dite
3: dude ya.
0: Siap siap abah ingat din. So antara abah nuan ngah mami nuan siapa nuan akan hak terlebih dahulu? Nanti nuan menang balang dan.
1: Dua-dua.
0: Nanti nanti mami nan dia nak balan di tok kena dah. Kena lah. Choose wisely.
1: Choose one.
0: Yeah.
1: Mak.
0: Lama kan.
3: Nanti kena tinggal.
0: Kena tinggal ya.
1: Bukan. Aku ni stres.
0: Stres ni.
3: Stres.
0: Okay. Ibna, whatever it is, apa-apa yang Ibna kan agak kena tahu.
1: Yes.
0: Don't forget to pray first. Okay. Boleh kan?
1: Boleh.
0: Nah, yang pesan nanti yang Ibna lah. Anything congratulations yang Ibna, gedung, nah lawan nuan dah boleh medal, gold medal, okay?
1: Okay.
0: So, ini harap nuan banyak berlandan ni lah, boleh medal baru, boleh medal gold medal baru.
1: Yes.
0: Okay. Hari nuan dong, muka nuan mesti kita tanya ke bukai dong, gedung, okay, tamang nuan,
2: puan Winnie. Okay, terima kasih Ibna, puan dia dah lintang datang ke program tu, jadi teriak Ibna. Jadi harap ke buat anda lah, boleh medal baru, boleh medal gol baru. Ternyata gay puan kau final nanti dah muncul banyak ulas ni mana?
0: Ya, terima kasih. Kami ngari ke hari yang timbang, mungkin mari terima kasih gay seduai nuan, mohon seduai nuan, mohon beri awak seduai nuan. Gay komite kita ikut sekali tahu lagi hari yang timbang, awak program 34 salah nyawa teman badan. Jadi harap ke pemujur seduai nuan. Di berkat Allah Taala ngarap ke kita menyenek terus di berkat ke dan jaku berkat dari kami moga berkat dari Tuhan moga ngarap ke kita semua mujur pengawas selain lagi. Okay, jadi nak ke penuh ini bisa jaku ke penuh diri kita kanya lagi kan sampai baru kini jaku tangkan jaku nasihat ngegay melapai kini melintai kini
3: jaku penuh diri itu kak mereka saya terima kasih sebenarnya ngegay bala cikgu ya, cikgu sen, SK sen Edmund. Sebenarnya aku nak menemu wujudnya pertandingan tu. Bila yang pulang ke rumah, yang mana mak aku bisa exam. Exam nama tentu aku tin eagle. Siapa nyuruh cikgu English? Okay lah. Laban mula untuk first round tidaknya. Nadai nemu tai ke namanya. Nadai itu dia pantau tu ya lebih kurang. Second roundnya baru yang ada. Mak, kalau saya dapat, tak aku boleh gol lila aku ya. Pergi KL ku. Dekat pergi KL kan, Mai? Aku ngomong, ya, kak, belajar lah, fokus, start dari dia tu. So, terima kasih lah, guys, sudah bala cikgu, bala PIPG mega yang bisa mengeluar mega, mantuk dirinya. Pada mereka peluang, kira mereka muka jalan lah. Nanti nak setegal bala sidak cikgu ya, aku nak menemu kewujudan pertandingan tu. So thank you so much ya.
0: Terima kasih ya ngai pemini ngawna bagi kami petarik kami tak berlain kita yang pun jam untuk kedai tu. Jadi nak dulu kita yang ni ke rana bawa di kampung bangsa nyawa nampak badan. Jadi terima kasih yang enggak lagi balok tinggal kuda mulai kami dari pun jam tentang kedai tu. Jadi tunggu kalau kita bawa hari kerukai. Jadi kreativiti ukai semina bakat tangkap ikman ngasir kota ke kemana-mana. Kita lah bunga yang kayu, kita lah buat hari
1: lalu. The topic is actually very good. It's about the wild robot. It's based off, I know, I mean, it's the, there are three books about the topic, the series actually. The Wild Robot Escapes, and Wild Robot Protects. It's very good. The series is very good actually. The series, there has been a movie adaptation about it, but the topic only focuses, the competition only focuses on the book series, and specifically the first book, The Wild Robot.
3: It's about what The Wild Robot? The Wild Robot book is about what?
1: It's about a ship sinks in the ocean, right? It sinks to the ocean surface, not the ocean bottom. There are only 5 crates left. Each crate only have one robot in all the barrels. One of the crates only survived when it crashed onto an island. The crate is damaged, but it's safe. Then, like, a group of animals accidentally turn on the robot, and the robot do not.
3: Okay, the summary is about robot.
1: Mm-hmm. Oh, summary.
3: Yeah, summary. The summary only.
1: A robot gets stuck on an island.
3: Okay.
1: The animals get scared of it, but it eventually learns the animal language, but still doesn't work. So, but then they ask one of the, I mean, the robot accidentally, how do I say this? Nice way.
3: In the end, the robot helped them?
1: No, I mean the main plot. I mean, not the main plot. He accidentally kills a family of goose. But one egg survives and it adopts it. The animals start work together to help the robot raise the gosling, and it eventually needs to go to the city because no I mean it a group of stronger robots attempt to acquire her, and she eventually surrenders but promises to come back. This is only the first book, so in the other two books, in the second book she comes back after being on the farm. The third book she protects the island when there's a poisonous water approaches, but that is only the second and third book, as the competition only focuses on the first book. Thank you.

0: hanya 3 buah kenan, 4 muai di Kuala Rembus ke Bandar Raya Kuching. Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu mega disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Ukai semina ulih dua kitai nimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV
2: YFM segulai sejalai.

Kita jatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM Segulai Sejalai.

Lagu Ori Stevenson Ngalah Kediri. Juga jam dia tu pukul 3.42 minit. Ngalih hari, selama ngalih hari ngagai kita ke gulang kami buat YFM jam tu. Terima kasih ngagai kita ke agi gulang kami. Jadi tadi kita dah mending ke randau pengeluar program kami Hana gulang temuai ke bisik di Kangau yang datang ngagai konti buat Limbang FM. Jadi pergilah anda ni ingat pergilah megak agi bisik program 34 Seranyawa kalai pergilah dekat beranda unggau semifinalis ke 9 yang nyak Veronica Natasha. Dan gue ke frekuensi kita terus bulengok kami YFM pukul 5 tu lagi dia kita bisik lagu rentak dandut nyentuk unggau pukul 6 lemai tu. Pukul 4 tu dia kita berindang kalau lagu-lagu ku dah disedia ke kami merindang kita bawa rentak gale hari itu.

Lizwita Gerah Mata Undang. Jadi itu Siti lagu dari Veronica Natasha. Simpan dah bertampung Siti lagu ke mujur masuk ngagai semifinal SCSJ ke-9.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Niat. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamua, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1/8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

YFM. Kita ada tu gamat update status buat media sosial. Nyamak belaya, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, YFM.

Ya, lagu ni Jackson Nyalong viral, lagu kena merindang kita nyebut berkawal dengan mak viral tu mega peningat. Tu engkanya bisa kita berhati ke berita bah media ramai kalai mesti mayu sudah dipinta berjimat engkau email penipu di dipadah ke Ari Sarawak Energy engkau syarikat Sesco Berhad. Jadi penerang Ari Sarawak Energy dia di sidak emadah ke endang nadang keluar ke phishing emails atas nama, jenama, tahu ke identiti pekerja pengawal sidak. Lalu sidak megak endang minta orang mayuh madah ke password, password ke password sekali kena atau ke penerangan diri kena email. Jadi orang mayuh megak endang ndak dipinta berbayar kena akaun orang siko-siko tahu ke bansa akaun ti ndak dikemendar ke. Jadi dia tu Sarawak Energy menung mata ke perkara tu lalu ada ke pejalan ke atas ti patut kena mutar ke perkaranya. Ya, Siti, berita ke patut diperhati ke kita Anang Guai berkongsi ke berita ti Enda Ahmad bedau tentu pengamat ya. Pasir dulu ngosili sebelum kita berkongsi ke Siti Siti berita. Jadi tu mega peninga berkongsi ke kita gaya hari ungkup 12 jam kalau berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Gayari di pelabak ke ribut serta kudik buat sekedandur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Gau, Limbang serta di pelabak ke datang hujan di Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Gau, Mukah. Jadi mau ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabak ke hujan buat sekedandur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri, Gau, Limbang serta di pelabak ke nada hujan buat Serian, Semerahan, Marhan, Sri Aman, Betul, Serikai, Sibu, Ngau, Mukah. Hanya gayari ungkup 12 jam berkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Terus pelengok kami buat YFM Siti lagu Bapa Dunyawa Wilson Gau Stila Philip Anang Nindil. Rentang alih hari YFM.

0: 26 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nemu kita. Api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Ke mata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Ya, lagu ni Andrew Senengalai, Kitab Kumang. Gojong ke jam dia pukul 4, 9 minit. 9 minit, pukul 4, 19 minit. Lemai, selamat lemai dengan kita ke baru bergelanggar kami buat YFM. Kemudian ke kami kena Astro China 871. Terima kasih ya. Lama lagi nyukung kami buat YFM. Mendiang ke YFM bergari tumbuh pagi tadi bergelanggar pengeluar program kami. Hanya untuk ke jam dia tu. Jadi tentu ya hujung minggu berketuk Nur kita amai diri sebili berjalan raun gelantang kati harap ke semua pengawal kerja kita sali itu mujur magang serta kita ke bisa gitu ada pengadah sali itu kena 25 hari bulan 7 2026 ke bising itu hari pengadah berglumuk ngau diri sebili atau ke ngau kabar belayan kini ngintu hari pengadah meri selama hari pengadah ngagai kita lalu kita ke bising itu anniversary, tak ke ulang tahun kita ke dah jadi melaki bini, harap ke kita bergulai gau lantang, senang gerah jereki hari tahun-tahun ke udah, serta mujur buat semua pengawal kedi kerja kita, jadi itu lagi merindang kita dengan lagu ke udah disedia ke aku, kena merindang kita, lebih lagi kita ke Bendung duduk kerja pengawal, seraya ke mendiang ke YFM, angkanya lemai rinam tu kita rindu lagi belelak hari kita ke berjalai rawun ngelantang hati duduk belelak banyak siti hari pegawak ke nak kitai muai pengelelak kita ke udah gawak seminggu-minggu tu tadi sama saya sama rindu lagu berpadu nyawa Ricky L ngau sima letak kali hari YFM.

0: Logistik Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak Aging Irau Kati Tuk Sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun Kebuah penusah Bapadi nyadi Arulah tidriba tindak nitih ke atur Jalai Alun Ngenak telipun lebuh teriba Boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalai Alun Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Berjaga, anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah maupun mereka nak beradat tukai seminang laban undang-undang teng megak nguruka penglikun menua nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu Gagal Report kontak 019-261-1833 tau ke kangau penusan nyir 999 arameh belak tangkup kuasa ngau penglikun menua jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.

Keroh lagu ri Chris Benofola lagu merindang kita berentang oleh hari jam 3.2 lagi bukan dengan aku Desi Tawam TKC. Jadi tu berkongsi dengan kita Siti berita ke di Kerembai ke Mesia Mayu kalai nanti kita bisa berhati ke berita orang ke terjun hari atas jematan Daruhana di Kuching kalai polis dia tu bendung ngiga orang ke terjun ke sungai hari atas jematan Daruhana di Kuching itu. Jadi kepala polis pilih menu Kuching ianya ACP Alexon Nanga Cabuk yang madah ke video 28 second ti mandang ke kes tu nyadi udah balak di Kerembai ke orang bermedia ramah lalu sidak megak bisin terima report polis pasal perkara tu kemarin. Jadi polis dia tu lagi mansiak pengamat kesnya lalu jam ke dia tu orang ke terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala serta kesnya dia tu bendung di pansi ngena section 336 penal code hanya Siti berita ke di Kerembai ke Mesir Mayu ba media ramah terus mengelengau kami rentak ngalih hari lagu hari Kat Jelema Twist Pamaon dan sebenarnya lagu hari Sintiali Sampi Tua.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Okay, Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: ngagai kita kengemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejati.

Nyai yang pukul 5 tu lagi dia kita sama mendiang ke berita tidak berterus dari kota Midian ke Sapuri di Kuala Lumpur. Dan sebenarnya duit lagu merindang kita ba awak rentak ngada hari sari tu hari 6 lagu hari Andrew Bonnie James buah hati dirampas orang. Dan sebenarnya tu lagu hari Lily Stephen bujang pilih hati.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard, Bukit Prau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang Bukit Lumba Prau Kayuh ngau powerboat, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita tangani. Jangan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ni lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah ada berlarutan lama dah. Kesian ke, contoh orang gemas lah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air pun pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia penyakit kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, batu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah, rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu dia lah, yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan kementerian berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. 5 warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Noel semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi, lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
8: Saritu, 25/7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nempak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lamak di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba pengelamak 50 jam tu berengki hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Tumegak, Direktur Pes Penabur Sarawak Nur Hayati Ismail menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tinyempung ke lagu pantun, begendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jauh Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti dibesayagi.
7: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Yo! Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
5: Kok lok menanam.
6: Oku nya abidayo.
7: Ambo orang Kelate.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Bersatu Ari YFM.
10: Nyati ke buah kenan Pak Muay di Kalah Rembus ke Bandaraya Kuching Jematan Darul Hana di Ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu ti digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Ukai semina oleh nur kita rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Ukai semina oleh nur kita mimpai tebian sungai aja, jematan Darul Hanam gak oleh nur medak pasar Bandaraya Kuching,

Ya, lagu dari Salwa Abdul Rahman, Penasaran, lagu kena mungkal rentak dan dua pupu bangsa kita lemai tu endangnya bakal selama menintai hari 6 berengkah dari pukul 5 nyentuh dari pukul 6 dia kita dekat di perindangan lagu-lagu rentak dandut pupu bangsa. How? Jadi

Anda menggunakan frekuensi kita, terus belengah kami untuk gagai pengujung program kita berentak ngalih hari tu lagi. Tu lagu dandut bega kena pilih bajam kepada dia tu. Lagu hari Melina Ngau Iwan, Memori Daun Pisang.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Ya, lagu hari Hari J Kapa Akunya, lagu Ngujung ke Jam dia tu pukul 5.38 minit lemai. Selama-lemai dengan kita ke baru bergelengar kami buat YFM. Terima kasih lama milih YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi kita ke bedah demu lagi kalai radio YFM boleh didengar kita baru buat Astro Channel 871 ke halai kita boleh bergelengar kami baru 24 jam nintiang hari. Lalu kita akan berdoa lagi download RTM Click atau download dia tu kalau kita megak boleh mendiang ke YFM sebarang maya, sebarang dinindur kita boleh mendiang ke YFM asal ajak kita bisi internet kena mendiang ke RTM Click. Nya Siti tak ke duit ke benar ya station atau ke andur kita boleh mendiang ke YFM. Jadi terus mendengar kami YFM lagi melindungi tanggal lagu Irama Dandut Pupu Bansa lagu ke sekali tu lagu Ari Farah Goyang Johnny.

Ya, siti lagu berentah dan lagu hari semua gelinas dot agan dot guya dan dot kena merindang kita ba irama pupu bansa rentak dan dot jadi agak sekali tu agi merindang kita engau lagu-lagu ku dah disedia ke aku kalai lagu ke sekali tu lagu hari Karina Ali Abang Bas.

Ya, lagu kena berinang kita abah jam tiga kemudian rentak ngalih hari tentu ya abah rentak dan duk pupu bangsa. Jadi kena gujung ke program merentak dan duk pupu bangsa tu merindang kita ngalih duitik lagu-lagu hari beri kami lah adalah selesai hingga setiap lagu tu dia ananda buaya terperasa. Jadi hingga tu gujung ke rentak ngalih hari bukulah aku ni Zita buat mata keisi bertemu baru kita ba awak pemerintah malam tu lagi. Bye bye.

Hey, hey, hey. Hi. Hello, aku Priti Nina. Terus dengar ke lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Neka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Kenya tadi lagu Kena Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedebaik Lily Stephen penampak di Lindung Muari. Terima kasih mengat ngagai DJ C udah gulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi bah sada lemai kita bergulai dengan aku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuh ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, kenang ke lagunya tadi peningan ti ditinjau aku hari pagi tadi nyentuh ke lemai tu gaya hari kami di Bandaraya Kuching cukup mana. Ya, tumu pagi tadi pun udah tumu ayan mata panas, jadi kelemai itu mata panas pun lagi terang, mancar ke lemai itu. Nih, kira ke agi hangat, nanti naik rempuh bak luar jam ke dia itu. Ya, jadi itu semua program kami untuk ke lemai itu lebih lagi bak sada lemai. Nanti nadai penangguh lagi, kita dekat ni ke report bak hello, why kapit kita. Bulai dengan pulau program kita hari kapit. Piamaga aku dekat maca pesan berat ke BC Dianjung bala peninggal kita. Dianjung nak email tak ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi, mai kita mendiang ke berita ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching. Hapia mega malam tu. Aku bisik temuai datai ngagai konti YFM Iban. Hapia mega kita boleh medak live Facebook YFM Iban pukul 8 malam. Gulai ngau nembia amit kita buat program nembia amit gulai ngau anti min. Nih pukul 8 malam hari sekolah ni nih. Lagi anti min madah nih. Kita berperinang dulu peningan ngau lagu kudah ditusun aku ke sekali itu lagu hari Daniel Petrus ngau Daniel Umpiang. Inkiniang. Okay.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai, aku Celestin Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: 101.3 FM.
1: Okey, bakal aku dah di pada kaku dulu lagi tadi peningah. Kita dekat ningah ke berita hari menti sigih ba hello why kapit kita ke lemai tu neh. Jadi baru telefon kita dia tu menti udah nyedia ke diri dekat berkunci ke berita begulai ngau. Kita ba sadar lemai. Hello Dara.
2: Ya, hello, sama lemai. Saya jalan ke pengawak, Min.
1: Ya, sama jalan ke pengawak megak ngagai. Nuan, pia megak bala raban tim RTM megak dia, nah?
2: Betul. Mm-hmm. Ya, aku harap ke nama tu terang didengar berita ke dekat baik aku lagi laban kebenar ya Amin ngam gak pengen mayu aku dia tu namanya rumah ba no rumah peti Selangau.
1: Selangau, ba Selangau ne nama nak pengawal di Selangau dia nanti.
2: Iya, aku sudah aku mai ke peninggal mayu habak kawal ngam pengawal ke dekat dia tu buat bagi menua kata Selangau sebenarnya berkongsi mega ngau peninggal mayu yang perjalanan kami sebuat okey seminar aku ajak kita di se KBR bagi menua kata TV Bu dan ya Puan Jinia Chan bisa mega di Lucia di DJ Margarita kumpul kami ke adik ATM Sibu tadi singgah ngagai rumah rantai dua pengawal ngeremai ke pantun deh volume kedua baru berantai dia kedua sempat ke no namanya ngolok pengawaknya sebenarnya diperjadi ke lalu megak pengawaknya udah digolo hanya sekretari politik Encik Petrus jadi sebab pengawaknya aku medak cukup mana cukup dari mak sambut ke mana ni Min laban kena salah aku abang hari abang keterubah pengawaknya nuan bisa ngau ni ya
1: keterubah mak suba bisik-bisik ngau
2: bisik ngau ne
1: ya rindu nanti.
2: Ya, nyak meh tadi aku ninga bisa namanya sempat ninga nya Puan Bintang kita hari kapit mega bisa ngaya kalau ke pantun ngai pengabang kita udah nyak besangai Puan Helen Mayau neh merasa nak pengge hati nama ke pula laban dua-duanya penari orang kapit mega nap ya ban bisa datai mayu mega sidak ke bukai-bukai kelane bepantun bala pemesai ke bukai sidak kenang kengatur pengawaknya mega sama bisa datai kenyanya. Yeah. Lalu udah kami sekuat dia kami sebuat terus ngagai Selangau. Dia tu bawa rumah panjang itu no pengawal ngelepas ke rakit Safari Selangau. Nu lain lah bunyi saya kenyebut ne. Lama tu nyebut Safari balik kapit.
1: Yeah. Dia tu no
2: Selangau. Nah kesana sebut out. Nale nama sana ngumai ngelepas ke rakit dia pengen. Nah, hari itu aku bawa rumah namanya peti ketika tadi ne bawa Selangau itu nung lepas ke rakit kalau tahun tu cukup nerima sambut ke mana nanti tahun cita itu bawa munyi ke 30 lebih tahun tu bisa 45 itu kit ketika dilepas ke pergilah mayuannya jadi kami mereka kita tahu ke kita riatin si Bupan bisa namanya ngayuh ke Siti Akit ngarap ke kami mereka mujur ulen natai dempu ko kita bahas tentang pengawal safari rakit bak Selangau itu. Okey, nyak pengawal ke mereka dia tu pergilah peninggal mayuah. Jadi ya tu kita yang nguyang ngagai kapit ke berkongsi dengan peninggal mayuah mereka kalau ya berlabuh hari 26 hari bulan pergilah 26/7/2026 dia traffic light bagi benua kita di kapit dekat di ketua kelama laban pengawak ke dekat ngadu kunya nyentuh ke ngagai 28/8/2026 ngarap ke kita di bagi benua kapit mereka berarti ke perkaranya ngarap ke mengak sama berjimat lebuh berkenak tegak lalun lebih baik bahas tentang traffic light sama-sama namanya berjimat berhati-hati kita.

0: laban dua yang ditutup deh atau ke no sida yang ngadu ke baru tripit lain yang dekat ditutup nyentuk lagi 28/28/2026. Okey. Min ngam ngap tinggal mayo nya utai ke boleh dikunci kaku ba hello wai kapit kita ke sekali tu boleh baru ngan Wandi konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama Menti.
0: Iya.
1: Okey, nyak berita ke dikunci ke Menti Sigiah ba hello wai kapit kita ke lemai tu lagu Ari Lucy M ngai atun dek.

Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okay, lagu kedibai Andrew Bonnie James Agi Au Sepeng Rindu Mai Jam kita 34 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi itu undur aku ngenatai ke pesan berat ke di anjung kita ngenak WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan keterubah ke bisik daripada aku. Pesan itu ianya madah ke pemati Melda anak sunggong. Melda anak sunggong. Jadi Melda anak sunggong tu udah nadai kemarin, ianya hari 5, 24 bulan 7, 2026. Jadi ia udah nadai ba spital besai di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sengai, 25 bulan 7, 2026. Ianya sarito hari 6, pukul 8 malam. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai Kabang Belayan, ke diau di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Kara, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Kabang Belayan di Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Nyengkawum, Kabang Belayan di Sibu, Miri, Bin Tulu ngau di Kuching. Biar mega semua kawan belayan kebukai kena uliah di selintiang di tu. Kita kenglala niang tu ianya Melda anak sungguang kaudah nadai kemari hari 5. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayuh bak lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan di Kuching. Jadi berita keterang lagi, berita kesilai lagi berkawang penusah rabat tu kita tahu bertelepon bertanya ngagai Hepson Sungguang bak nomor ya 016-885-6409. Aku Nando Baru nomor telefon Hepson 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Melda anak Sungguang kau dah nadai kemari hari 5 bak spital besai di Kuching dito lalu dekat di Sengai malam tu pukul 8 malam bak lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Tadi pesan ke terubah ke bisi di pada aku jadi agi maca sekedar pesan berat ke bukai jadi pesan nangkan ke tu peninga.

Datuk lagi aku dekat Nampung sekedar pesan berat ke Bukai laban bisi sekedar pesan ke Nauliah dibaca lagi neh. Hanya di ke siti tu ianya pesan pemati madah ke pelesi anak ubuang, pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa sida tu ianya menyadi baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi yang tu ada kak din tu nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan lalu dekat Dianjung 26 bulan 7 2026. Jadi ngau tu pesan tu nesau ke semua bala kawan belayan ba Sekayuk Sungai Asan, Pulau Duduang, Sangkuang Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris Mawang, Selepung Lop, Selidap Bintangu, kawan belayan di Serikai, Rumah Gaduh, Sungai Nabau Ruban, yang kaum kawan belayan di Salim, pian mega kawan belayan ke Bukai ke Ang Lala Aniang tu. Jadi penerang kesilik kita tahu bertelepon bertanya ngagai mana nak baki nombor ya 0148927921. Jadi isi pesan tu tadi peningah, jadi isi pesan tu madah ke pelesi anak ubuang tau ke menyadik apa sidak ya hanya baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat di intu bebala mayu ba nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan serta niang dekat di Anjung 26 bulan 7 2026. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai mana anak baki bernumor ya 0148927921, mana anak baki 0148927921.

Lizuita ukai ngai ngante. Ya, lagu kena kita menggal hajam ke terubah kita iba sada lemai. Okey. Ngarap kita semua udah terperinang peningang ngal lagu kedebai Lizuita nya tadi serta nak terunak-unak meh jam ke dia tu lebih lagi kita ke benung gereja pengawak ke nang patut berarti ke utai ke dikena kita buat rumah lebih lagi api neh patut dikemata ke belama neh peningang yang kaum Swiss karan patut dipadam nanti nak dikena kita ngarap kita nak terunak-unak pemegak kita ke benung beribuan ke enam biak mit beribuan kurang tuai megak neh. Hang ingat ke kita mai hujung minggu tu angkanya busy happy hour ku kita tau ke busy berjalai kini ninggal ke sida ketuai ninggal ke bala nembiak di rumah tau telefon bertanya pergi gak ke sida ya. Okey lagi terus nampung sekedar pesan berat ke serat tu jadi tu pesan terima kami ngena email jadi pesan tu datai Aridaya anak dingin madah kapai sida ya dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai pagi tu tadi ianya 25 bulan 7 jua dini hari ini jadi dekat dintu malam 27 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi minta bala kapan belayan ke ngelala niang dingin anak lang kita dipinta datai engau ngesah penusah rabat tu ngagai rumah misi sungai tapang kabo krian serato jadi ngatu sidak ya mesan ke kapan belayan di Bangi sebelah Roban Lemuak Risau Awiak Gabu Anak Buga ianya si Pia Megak Siti Anak Buga Angki Lubuak Nibuang Awiak Jaya Lubuak Nibuang Awiak Miri Anak Buga Lempak Isa Anak Ranti di Enang Abudu Pia Megak Kaban Belayan Ari Aik Krian Aik Kabo Aik Awiak Rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Rumah Ali Rantau Kecala Rumah Mat Tali Meruji Rumah Libau Sungai Buliah Pia Megak Kaban Belayan Berumah Peraja Dua Buah Rumah jadi ianya tadi pesan ke bisi diterima kami ngena email kalai pesan tu tadi madah ke dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai dini hari tu tadi ianya 25 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam 27 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi lagi nampung pesan berat ke bukai jadi tu pesan rabat mega pesan tu datai Ari Lila Majenun anak tiat tau ke Indai Tuan tau ke dikelala orang bini ini yang gereja jadi pesan tu peninga madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang anak gereja kau dah nadai Ari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026 jadi anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang tu dekat di Sengai Bebala Mayu malam hari Minggu ianya pergilah 26 bulan 7 2026 26 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke ngagai pendam Munggu Lubuak Tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026 jadi ngoto sida ia mesan ke kawan belayan ke rumah memakai rabat ianya rumah Maximilian Rian Batang rumah William Ubos Kuyat Lama rumah Teddy Lepuah Jungkal rumah Sunang Bebangai Kibak rumah Siba Nangeberan rumah Nambah ianya rumah Thomas Cagat Nyelutung rumah Morris Nangaban rumah Agus Ban Ulu pian mega pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di rumah Panjai Sekatap Nangajau Gensurai Melayu Ulu serta semua kaban belayan kena boleh disebut magang ngaurang ke ngelala niang tu ngau sidak sebiliak semua kita dipinta datai ngagai rumah Lipa anak Nyawai
tanu layar betuang ngesah penusah sidak sebilik serta sidak serumah tu. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi diterima kami dari Lila Majenun anak Tiat tau ke Inai Tuan. Biar mega di kelala orang bini niang gereja. Jadi madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kong anak gereja Kuda Nadai hari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayu malam hari Minggu 26 bulan 7 2026 serta dekat dikubur agai pendam munggu lubuk tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jadi kawan belayan kuda ditesau pian megak ke ngelala kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah lipa anak nyawai tanu layar betuang. Ya tadi pesan diterima kami ngena email YFM Iban.

Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

Umpan hanya pukul 7 lemai ni. Cukup nak berasai ni sejam ku dah lalu gulai ngau bala kita basada lemai. Ya, lagi mengkam gulai ngaku hamin jam kedua kita. Jadi pergila ni 26 bulan 7 2026 Basic City program kedekat diatur ba MBKS. Ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan ni ianya pelanda Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi pelanda tu peninga ukai seminak di pasu rakyat Ari Menua kita ajak tang bisik mega rakyat Ari Menua luar bisik ngau ngambil bagi ba Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi kategori pelanda tu bisa dibagi ngagai 5 km fun run, 10 km competitive run, hapia mega bisi 21 km. Enya kira ke setengah banyak ko kita ini, nyak medis sebut orang half marathon. Habak jago orang putih ne. Kira ke pelanda heritage run tu pelanda pesaka kini ne. Laban tenang tiap-tiap tahun bisik di atur di menua kita lebih agi tunggak ke Kuching. Dan kita ke bisik ngau ngambil bagi ba half marathon heritage run tu ngarap kudah nyedia ke diri. Lebih lagi kita ke bisik ngambil pelanda 21 km kedekat berengkah pukul 4 pagi dini hari. Ngalih ketuk lagi neh nak berasai neh ngitung jam-jam ke dia tu. Ngarap ke udah nyedia ke diri tinduk tumu anak nak makai. Ngarap ke datai badan meh pia megak anak kelalu ngagai PB tau ke kalau ngagai pes kini anang kelalu ngiga utai ke nak uliah kita gaga utainya ni nak uliah kita nanti nak uliah ngetu nangkanya aja anya perangsang area ku laban kita sama-sama ngau nguluk pelanda tu kena kita kira ke merangsang rempu kebenaran ni merangsang rempu ni nak uliah kaki kita itu tadi matiah kaki kita ini bak pengawak ke bangsa tu lebih lagi kita kerinduk bak pengawak Belanda. Ya, jadi perkara kebukai kebisi di Pratikaku dalam minggu tu tadi 2-3 hari ke udah lebih bagi berita kebisi nyadi di menua kita berita kena entu mana tajak utai tu viral ne okay kena di contoh atau kena di cuan nya diukur ke mana ne laban pengawak ke merejuak ko kita ne merejuak maka ku nya tadi labannya ukai okay pengawak ke diatur sesekedar sebengkah raban atau utai ku dah diiktiraf korang eh utai ku dah register jadi utai tu pengawak ke merejuk hari atas jematan tu nang ya viral buat media ramah jadi perkara kebakar tu cukup nak mana kebenaran eh jadi polis dia tu benuang begigak korang ke merejuk ke air sungai hari atas jematan Darohana di Kuching baru-baru tu tadi ne labak ku kita pun tentu bisi medak utai ke viral tu ne jadi kepala polis pilihan menua Kuching inya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke video 28 second ke mandang ke kes tu nyadi udah balat di kerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisi nerima report polis pasal perkara tu kemari jadi polis agi mansiak pengamat kes tu jadi jam ke dia tu orang ke merejuak ke sungai tu bedau di Kelala. Jadi kes tu peningan nang agi di pansiak polis agi ngiga nah. Hanya me kita ini hari utai ke begitu kita patut ngingat ke dirimpu pemegak bala kita utai kenadai mai penguntung begitu anang mengreja neh. Okey, jadi kita berperindang dulu sebedau ninga ke berita kedekat dikunci ke Bana Jimbat. Nama nak berita kedekat dikunci ke lebih agi bekau ngoregata ke bisik dia tu di Baram nah jam ke dia tu. Kita berperindang dulu ngau lagu Ari Mae Franklin, Kunci Hati.

0: Lagi segulai sejalan dengan kami ber-YFM. Tanya tadi frekuensi di Miri ni. Hanya di bakal ke lemai tu peninga. Kita dekat ni ke berita ke dikunci ke Bana Jimat. Kelebih lagi berkawar dengan regata di Baram. Kita terus ngagai Bana. Hello, selamat lemai.
1: Selamat lemai, Min.
0: Ya, selamat lemai, Bana. Nama berita?
1: Berita mana? Di pasar Marudi itu mana yang bega hari kalau main domain hanya kong nur pengawal ngatu program kelebihan di malam budaya ke ada tu berkah lemah itu.
0: Oh, ne. Okay, kira ke terus ngagai nuan tu bana ne mai berita ke kita.
1: Terima kasih Min, selamat lemah ngagai bala peningah ke benda-benda yang ke sahabat lemah itu yang di Marudi Munyiko dah di temu kita yang lama tu Baram Regata 2026 belum diatur pergi lari ke Penudi. Jadi aku melangsak program yang bisa diatur hari Miri yang pantau pagi Miri lemah kemarin ianya final pakai bintang Baram Regata. Jadi sudah cukup lancar diatur muncul banyak orang datang lalu champion mulai ngagai Spencer Marcus ya, jadi orang hari lina itu ngak ke Marudi itu lalu nomor 2 Rafael Gau lalu nomor 3 Wenis Celude hari Kenawit jadi kategori pemandang kemana-mana ke persembahan terbaik Dimpu Rafael Gau jadi champion nerima prize RM2,000 nomor 2 RM1,500 nomor 3 RM1,000 lalu persembahan terbaik atau kepemanan kemana-mana RM500. Jadi semuanya disimpulkan ke trofi ngau stipiket. Lalu hari itu rumah perahu kayu berengkah ada tu men. 11 titik paket di sediatur hari itu tadi. Lalu ya ke cukup nama tu diante ente pala peninga. Udah premier ke berjari pengerami para merikata pukul 10.30 pagi itu tadi. Lalu ditangkap ke ngau pekit lumbak perahu kayu yang berebut ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak. Jadi tim ke menang ke championnya Belaga 9. Nomor 2 Singgah Taga 1. Lalu nomor 3 Samil Sari N76 Satria Sakti. Lalu pergilah bisa 10 pekit lumbak perahu kayu ke dekat dia tu nombor ke pengerami Baram Regata. Lalu pergilah ianya mayu habekit ke nyelia ke prize ke besai baka pekit piala Petro Energy Berhad ngau maka piala etnik gemilang yayasan perpaduan Sarawak. Lalu ya ke nutup lumak perahu kayu lemai pergilah ianya piala Raja Batang Baram. Jadi pelabahku pekir pergila dan diante-ante balap peninga siapa nak tim ke mai pulai piala Raja Batang Baram ngau maka piala Petro Energy Berhad ngau piala Unity Baram Regata takai yasan perpaduan Baram Regata. Lalu lemah itu pengerami kebenung diatur bak dataran Marudi kenyang hari 6.5 lemah itu tadi ia berjalan ke balap mayu tak keperarakan kebudayaan ke di pasuk 10 bengkah ramban bangsa bialai hari tamu di Marudi menuju ke dataran Marudi itu ya. Lalu program ke bukai malam tu ianya malam kebudayaan ngau Ratu Baram Regata. Lalu ya ke endang di ante-ante orang ianya pekit Ratu Baram Regata 2026. Jadi siapa nak bagi negara ke tahun tu ke mai mulai gelar Ratu Baram Regata 2026. Kelinga hanya mega mayu mai pengerami ke malang ke mai nasal ke dekat di pandang ke malam tu ke di pasok mayu pun ke raban bangsa. Jadi pergilah tunggu pagi dibuka kenal pesta 6 rubik tumbuh pagi pergilah pukul 6 pagi lalu muak ke malam kayaknya malam penangguhan konsert perpaduan jadi bisa beberapa ikut atau kemanya adalah artis you know kita bakal ikat Taiko, Kerry Garris, Bless Water, Mawan, The Crew Ngau, Penoma Band dekat Merindang kemanya konsert perpaduan malam pekila ya. Jadi hanya untuk ke oleh dikunci kaku kebala pengingat bisa gambar bakti diri kita semua bisa lepas ngawak tahu terus mecut nagai maludi kita ya memasakkan lalu mak kau kayu bari ke peludi nama gak berperindah kepala artis ke habis diundang hak merindang udah bekau ke lelah kelebihan ke balas tidak akan lau belum mak kau kayu ya jadi report ntar yang ujung kahil hari report bekau nggak punya ramai barang yang kata di marudi di temen mulai baru lagi tuan di studio.
0: Okay, terima kasih ngagai. Bana Jimat udah berkongsi ke berita bekau ngau Baram Regata. Terima kasih Bana.
1: Ya, sama bye.
0: Okey, harap ke kita ya udah nerima berita ke mana meh kita ke Semak Endur di Miri dia merudik dia sama ngericah kagi pengerami Baram Regata tu neh laban bisi mega pangau pemerindang bisi mega raban artis ke bisi dikangau merindang kita malam tu neh. Jadi kita terus kula sejalai jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita Ari YFM.
2: Baram Regata 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regata 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sahabat Lemai peningah, Dato' Mai kita mendiang ke berita Lemai. Ketua Batu Batang Berita. Pemeruan Rampak Menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agih belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau penglandia digital Bala Nembia di muka. Operasi bespadu immigration 30 ikut rakyat menua luar di Tanka. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Ekonomi menua Sarawak ke Jemahila dekat ditegap ke ngena atur baru tidakak ngemeran ke perkara pemeruan rampak menua ngau atur nguna pengeraja asal ngena carati emeruan. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strateginya dekat nyadi ke puguk pemansang menua dikena nangkup pemar ketegal ubah iklim ngau ekonomi dunia. Sarawak megak dekat lebih merati ke pengawak nguliah ke ekonomi ti meruan nengah pengawak pemansang tindak mayuh mansut ke karbon kelimpah ari ti ngerembai ke atur nguna kuasa baru bakar hidrogen. Yang mansut ke jakut tu lebuh ya ke berjadi Regata Baram 2026 bak dataran Marudi. Raban pengintu pengerai di menua tu udah semampai mandang ke penglandia sida ngintu orang kesakit. Tajak pen menua tu betapi ngau penangguh suntuk pengerja pengawak ngau perengkaguna. Nyalai Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke perintah oleh ngisik pengawak puangnya nyengkaum pengawak dutur ngau nurse. Tu setipat benar ngau perkara ke alai palan perubat Tunku Hati menua Sarawak udah ditetapkan jadi sebengkah hari 100 bengkah spital ke pemaduk nyulut di Asia Pasifik. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita lebuh ya ke berjadi Sarawak City Care Conference 2026 di Kuching. Awam dua harinya ke dia tu nyentuk ke pegila dekat di Gulu kira 300 ikut raban pengintu pengerai ari menua tu ngau ari menua luar kena ngelati ke kawa kerjasama antara semua raban perubat. 50,000 ringgit udah diagih ke kena berjalai ke program tuition Setia Raja Mukah ngau smart gadget. Nyadi ke sebengkah hari jalai dikena ngangkat ke perkara pelajar serta ngirik penglandia digital ngagai Bala Nembia dalam sita Parlimen Mukah. Kaban Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tulung RM10,000 udah diberi ngagai upis pelajar pelilih menua Mukah ngau upis pelajar pelilih menua Mukah. Duit RM20,000 kebukainya dekat dikena meli 10 unit tablet tidakak dijaga konsep pelilih menua dalat ngau muka. Lalu RM10,000 lagi dekat dikena ngatur kelas tuition nyeng kaum kena maya pengajar nyedia ke pemakai ungkup Bala Nembia ngau belanja dikena nguliah kebub. Program tuition Setia Raja Muka dekat berat agik ke pengawak ngemata ke Bala Nembia ke kurang pemandai serta patut balat agik di iriang. Nambah kenya, perengkah digital tak cukup ke guna dekat nentu ke Bala Nembia tak lebih bersedia nangkup pemar ke Jemahila ngau penangguh ke datai ari pemansang dunia digital. Ngena agih belanja RM600,000 upis pengregister Gerempuang Menua Malaysia JPPM dekat ngelancar ke program Kampung Angkat Madani ngau Sekolah Ambuk Madani JPPM 2026 bak Kampung Pendam di Sadong Jaya kena 1 hari bulan 8. Penerang hari JPPM madah ke Kampung Pendam dipilih nyadi palan ndur ngatur program Kampung Angkat lalu sekolah SK Kampung Pendam dekat boleh penguntung dari program sekolah Ambuk ke dipejalai ke Opiesto. Agih belanjanya dekat dikena berjalai ke mayu macam projek ngangkat ke pemanah perengkah guna serta nyaga penglikun ngau penglantang orang mayu. Mayu macam pengawak ngau servis dekat diatur nyerumbak pengawaknya elak lalu tu nyengkaum program berjua ramah madani, pengawak pemansang agensi perintah
kaunter ke Mindah Kien Kia, berperasa pengerai ngau nyabut tiket bernasib. Projek ngangkat ke pemanah jalai kebun kemayuh macam utai tanam abak kampung Sepawah Diato udah tembuk bendar. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke ngenak jalai ti mana haginya orang ke berkebun oleh ngangkut asir kebun sidak ke pasar ngau jampat, likun serta murah hagi belanja. Jalainya mega oleh nyawa merangsang orang berkebun nambah ke asir serta ngerembai ke hagi kebun sidak. Jalai 1.5 km pemanjainya berlabuh digagak kena 15 hari bulan 2 tu kemari kena agih belanja dari agensi pemansang bagi menua betung BDDA yang ngarap ke perengka gunanya dekat dikena serta dijaga ngau mana ngambil kauliah merik penguntung dalam timpuh ke panjai. Kita ada tu menua mendiang ke berita lemai dari YFM. 30 ekor rakyat menua luar udah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketika mayu macam penyalah dikerja lebuh operasi bersepadu ke Diato Sidak bak 21 bengkapalan di Kuching berlabuh hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke operasinya berengkah Diato pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 dini hari berduduk hari sebana ke diterima sidak hari Mensia Mayuh kelimpah hari pansiak ke Diato Sidak dikena ngigak serta ngelaban pengawak ting langgar undang-undang immigration. Semua orang tiditan ke bak operasi itu megak udah dibaik ngagai Upis Immigration ngambil ke atur tipatut uliah dipejalaika. Bas pemanjai operasinya ke Diato, 117 ikut orang dari mayuh bengkah menua besi diperasa. Operasi itu numpu ke pengawak meresa kedai makai, permis tidi pelabak ke ngatur pengawak berjudi online ngau palan pemerindang. Polis Diato benung bergigak ke orang ti terjun ke sungai dari jematan Darul Hana di Kuching. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Chabu madah ke video 28 sekon tik mandang ke kes Tok Nyadi udah balat dikerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisik nerima report polis pasal perkara tu kemari. Polis Diato agih mansiak pengamat kesnya. Jam ke Diato, orang tik terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala. Kesnya diatur, benung kes tu diatur benung di pansiak ngena Seksyen 336 Penal Code. Sikup bayar kata induk kebuliah 2.96 meter pemanjai ke ditangkap bak kampung Pepat di Kabuang udah dipindahkan. Dalam pos Facebook sidak, Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke pengawak mindah ke bayarnya di pejalaika pengudah sidak ke nerima report pasal orang ditangkap bayar kena 20 hari bulan 7 tok tadi. Bayarnya boleh dipindah ke ngena saub antara SFC ngau sikit orang ke bisik lesen anangkap bayar Wong Kim Min ngau orang mayuh ke diau ba endurnya. SFC megak dekat semampai ngemata keendurnya kena nyaga konflik antara bayar ngau mensia. Nyalai, mensia mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal suh sidak berjimat lebuh ngereja pengawak bak sungai ke bisi bayar. Bintang Baram Regata ianya pelasar ke berguna bendar dikena nempak mayuh agi bala artis senutuk ngau pemansang industri kreatif di menua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ke peketnya mega udah muka peluang ndo mantai ke orang baru ke bisik penau ba industri muzik di Sarawak. Peket tu mega nyadi ke pemun dikena orang baru nyingkang jauh kagi dalam industrinya nyentuk ke peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak peket tu Spencer Marcus Dana nyadi champion serta nerima prize duit RM2,000 tropi ngau stipiket. Orang kebulia lumur dua, Rafael Gaujon megak sama bulia anugerah persembahan ke pemadu mana. Lalu lumur tiga bak pekito pulai ngagai Wallace Chaluday.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agih belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau pengelandiak digital Bala Nembia di muka. Operasi bersepadu immigration 30 ekor rakyat menua luar ditangka. Tunakak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai 25/7/2026, hari 6, hanya di berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

titik anak kita tu ada yang agak penyalah. Anak yang lalu berjakau kasar, anak yang lalu berjakau jahit, anak yang agak nyumpah. Hanya untuk kelompok satu, nak tahu sekali. Abang kita nyumpah, kita tidak suha jahit. Dan kita inai, nak tahu nak peduli ke anak kita. Nak tahu nak peduli ke anak kita sekali-kali. Dini-dini maya kita. Ngai aku, supaya aku malam, dia ingat ke aku. Nama aku kenangu, dia kenaku anak aku. Tuk dia, ukai utai dah gagak aku. Tuk tinggi utai datai hari. Pengasai ngutai aku dah kerja aku. Utai aku dah ada supaya, utai aku dah dasai ke. Yang utai ke depan saya aku, ngagai bala keninga, ngagai semua bangsa kita iban. Nggak tahu ke bangsa Malaysia. Utai ke depan saya aku, pengunduang saya supaya aku. Nanti anak kita mujur, ya kelompok satu untung, ya ampu. Kelompok dua, apa inai. Ketiga, bangsa. Keempat, menua. Nya asai supaya aku, dia merancang kita, aku sama merancang kita, apa inai lah. Lebih lagi kita inai, lepas kita tu tak ada orang Hindu anak. Anak yang pantuk hati, anak yang puas hati, anak yang terlalu takut kerugi, anak terlalu takut ke dia himpun nak tulis. Ngejau tak, mesti duji. Orang bukai megak menguji, megak pada aku. Bukai nagang ni, pasal pengerindan dunia tu. Bukai nagang nak, dia ada pengerindan, dia ada pengelantang kita nak ya. Dan dia bagi kita jamnya. Kena kita ngemansang ke dia himpun, dia ngemansang ke dunia ngurah bukai.

Okey, peningannya tadi lagu Abang Kaya Bisi Undang Selepak Batu. Nama lawak kita ke malam tu peningan ne. Hangkanya belawak ke undang kini ne. Anak lagi nanti undang sungai atau ke sepit biru ku ne. Cukup nyamai ne. Panduk terjun aja, sub terjun aja. Okey, hanya di pukul 8 malam tu lagi peningah. Mai kita bergulai ngau nembia ari sekolah. Kita buat program nembia amiat gulai ngau aku anti mien ari sekolah pesang begu malam tu ne. Bak jalai pedawan Serian. Jawa sidak tu datai ne. Jadi sidak tu nembia ke dia bak budiang tau ke asrama aku kita. Jadi malam tu lagi kita deka ninga penglandia sidak tu bisinya kak lagu bisinya dekat bercerita ke malam tu gulai ngan temin buat program nembi amit pukul 8 malam live ba Facebook YFM Iban ngau radio ni teka frekuensi kita pi mega kita boleh ninga ke kami ngena China Astro China Astro 871 live gulai ngan nembi hari sekolah SK pesang begu lagi kita dekat madah nama teka sebut nama kebuah sekolahnya nama ya pesang begu ne laban sempat ganti mien nanya bala kaban bidayuh ne. Okey, kita berperinah lagi ke malam tu ne ngau lagu Ari Dayana Shini Selantang timang lagu kendangnya dituju bala indai-indai ngagai bala anak-anak retianya tadi indai tu tadi kasih tau ke sayau sino ngagai bala anak.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembiak Meet live ke Sarito. Kamu dak ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak. Buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak Ngumai nya jauh nak ga jauh mat ne laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembi Amit kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembi Amit tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity. Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac.
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesajak mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi dipadah ke diau ba Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh diau ba Budiang ne biak ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Min diau ba Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu baka ke malam tu merindang kita ba program Nembiak Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay, Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Yeah. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya. Yeah.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul tujuh.
0: Memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan, ada rasa malas-malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan?
2: Dah biasa.
0: Cikgu-cikgu dah latih. Lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmaine, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmaine, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama, jadi sida itu udah terlebak atau udah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini, nemu meresi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landik ngereja pengawak baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya me anti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu ngereja pengawak ananya lah pengawak ke baka berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program biar amit sama ninga ke pengasai sidak tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama nita pindah ke zaman ke dia tu ne. Sida ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup mana ne. Tang bisi gamai ya sida megai telefon mai sida ya pulai. Sida itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang. Nak tinggal sida laban baskula sigi bisi di padah ke tau ke bisi diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital, dunia AI tau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sida yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembia amit kita, bala nembia amit baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngon timbian bak program nembia amit. Jadi raban dari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jalan, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke Marik. Hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, hab gulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama age tu me peluang sida ne. Mantai ke Penglandia sida ya ba program nembia miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti min kak belagu kai, bukan anti min kak belagu. Kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti min pada rekuang, anti min ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah. Udah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright. Max.
1: Mrs. Day Parade. Okay.

0: Okey, cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakat tu. Landi belagu, nemu bercerita, nemu berjaku, nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat mai bala nembiak kita ke membuat pengelandi ba main asal. Bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang ba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi pengelandi agi, bisi bakat ko kitai ni nemu ila. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Yeah.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan dan biar amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan anti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi bisi peluang lagi nguji lagi okay reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai baka sidak tu dia bab budiang anti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu drempo ne udah nemu meresi garik drempu udah nemu ngintu peniau drempu okey anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu ya. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan
2: ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Ya. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong dengan apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia Max ni dia akan bantu. Tak marah lah.
1: Tak.
0: Okay, nanti kita mendak deh gamas sedak 3 atau cukup mereti.

0: Berarti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolahnya kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sida ya tu, nadai diajar. Nang sida ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sida ya ne. Sida ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, anti min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Ya. Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang yang kau ni biak ke sekolah di rumah mega ne. Kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti dire ne, nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
2: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita nah. Rabbit kan?
2: Ya.
0: Yeah. Rabbit ngau kura-kura. Arnab yeah. Dan kura-kura.
2: Ya. Yeah.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
2: Ya.
0: Yeah. Okey. Nanti Min kira terus baca okey. Satu, dua, tiga.
2: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shout friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita kedatai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
2: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
2: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
2: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
2: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
2: Dia.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
2: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
2: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
2: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
2: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
2: Pernah.
0: Pernah?
2: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
2: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
2: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
2: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
2: Ya.
0: Rasa seronok kan?
2: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
2: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
2: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok. Cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
2: Nak.
0: Nak? Oh. Okay. Tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
2: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kak jadi pengajar. Kak ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Ya bisa penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi ya landik bak belagu. Okey, jadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
2: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
2: Sukan berlari.
0: Oh, run.
2: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
2: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
2: Dua-dua.
0: Dua-dua?
2: Ya.
0: Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
2: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
2: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
2: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
2: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
2: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
2: Ya.
0: Minat juga. Minat. Selalu dapat nombor juga?
2: Tidak sangat.
0: Tidak
2: juga.
0: Tidak sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
2: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tik maya bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tu ne. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
3: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
3: Olahraga.
0: Olahraga juga?
3: Ya.
0: Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah.
3: Ya.
0: Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min. Rumah merah, rumah biru sekarang?
3: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
1: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak,
0: bola sepak
1: dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
3: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
3: Dengan olahraga. Itu
0: saja. Olahraga. Itu saja. Charmin?
2: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ya. Ah, bola jaring ada tak di sekolah?
2: Ada.
0: Ada. Minat?
2: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
2: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
2: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
3: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Nyak pengalaman penelebak Abala Nebiak kita ke dia uba budiang di patih ukai semina uba nyaga diri ukai semina sida itu ngintu diri tang uba pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia bak budiang nang takut nganjong bala anak kita dia bak budiang laban dia tu cukup nyamai cegu bisik dia bak sekolah nyengkau bala waden bisik dia bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penauk sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelalak anti miento bejaku kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac. Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu ajaknya mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya, meh udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu. Kira ke nyudah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyungu mai lagu ke zaman-zaman nyebaka anti mento umur-umur anti mento jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac
3: sudah
0: okey.

0: Ya, belalak kita ningai belagu ne. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai ne. Live buat program dan biar miat kita ke malam tu. Anti men penyenino ningai ya, ne anangginya lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyak kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami ya. Minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemui lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrindu nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Ah, kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita mega udah penglandi medak penglandi Max mega belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu dah tai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program Nembia Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembia Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembia ke kalak di kangau buat program Nembia Amin.
3: Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indah yang di nak pengang.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginjau jakuk ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala bala mayu lebak aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Tapkan tiri kali kita ngega jakuk kita impu, pelajar kita mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nambia tu dunia udah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang dia nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak lu ni dah. Laban, awak sedak yang merancang, ngambil keminat, tidak macam buok tu nak kurang.

dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah, network school tu, hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
5: Saritu, 25 Ribulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nempak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu bak pengelama 50 jam tu berengkih hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Temegak, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jau Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggap tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lupis, Kunsil Negeri Sarawak di Dipedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Dipedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar Nur Balak Kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngong menar ke rang unang-unang keguna rakyat mengenai sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di diriat cuan ke pengelandi arkitek lebih lagi siling ekrium kemanah di ayam mata kalau upis dun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Nur Bawum bisik ke upis untuk Balak Kaban Kunsil Negeri Dewan Nur Makai Nur Semayan serta galeri. Penyadi yang dituan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang dituan agung di Malaysia di peringkat gagah urung dalam bulan September tahun 2004. Bercurak, pandang kemenu bengkak etnik kuburaban bangsa tengah bumi kenyalan sekian astana negeri Sarawak mangka kanan lalu dikepit hubung kereta pelah ketibak digagah mengusai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk Kuala Raban Temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: YFM Segulai Sejalai.

Banyak lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara minggu ke 29. Oh, jadi hanya tusun program kita sebedau kita dekat mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk gagai pukul 6 pagi pagilah. Jadi kena kita terus ke segmen kita bapa merindah malam atau lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai pemerintah malam YFM.

0: Tanggal 26 Julai 2026, Beramai Kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026, pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, lagu Nesal Ari Sita merindang kita bawa pemerindang malam ngujung ke jam dia tu pukul 9.35 minit malam. Selama mendiang ke kami, kita ke mendiang ke kami ngena Astro Channel 871. Pemegak kita ke engkanya bisik mendiang ke kami ngena RTM klik megak malam tu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi kita ke benua merantu jalai jam ke dia tu angkanya baru pulai habis shift malam tu kini baru dekat nuju ke rumah. Harap ke kita datang bendur atau ke rumah engkau likun malam tu au. Jadi tu ngenang berkawal engkau barang regata 2026 tu peninga kalau itu pemutus ke sari tu. Jadi pergila ke benarnya hari tika perudi barang regata 2026 ke diatur bahawa perintang tebiang merudik. Jadi tu pemutus hari tu ianya berkaul ngau kalai perahu lakin belaga 9 mujur jadi champion buat kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jadi sama bising mata ke pekir tu tadi ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengundahia ke berjadi baram regata 2026. Lalu perahu lakin belaga 9 nerima prize RM15,000. Lalu nombor 2 perahu Singgah Tagal 1 di nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3 perahu Taming Sari di nerima prize RM6,000. Hanya pemutus baram regata 2026 ke diatur bak penentang tebing marudik sari tu tadi penyinga. Okey, jadi pergilah kita dekat nemu final baram regata 2026. Jadi pergilah bisi pengelola program kami dekat ngelatai ke serta berkunci dengan kita pemutus ke bisi pergilah bak baram regata 2026. Lalu lagu ke sekali tu merindah kita bawa pemerindah malam lagu hari Basil Tedung. Oh, Dara Bintu.

0: Nama Magdi, dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

Lagu ni gue nak sanggup aku merindang kita pemerindang malam pukul 10 atau lagi dan kita dekat mendengar ke berita cerita terus hari YFM tang tu bisi duit lagu kena merindang kita dulu seraya kita ke hengkanya kerja pengawak kini harap kita perindang malam tu anak gue tindu terus bergelengau kami nyentuk ngagai penghujung program bak pemerindang malam lagu hari Amy Nizan nama penyanyi aku dan sebenarnya lagu hari itu di Bersumpah Masuk Neraka.

0: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kita bergulang aku Nancy Tambom berita malam kena 25 hari bulan 7 2026. Perintah Sarawak ti nyedia ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nyak Siti Ali pengawak meranak ke pukuk ti strategik dikenak ngada ke modal mensia ti ngembuan pengelandia ke tinggi. Premier Datuk Pati Gitan Sri Aban Johari Tun Openg madah ke FTES pukuk ke timpuh panjai kena ngada ke rebak baru ti boleh nangkup peminta industri jemah ilak bak bidang bakal pemintar tiru AI, green energy, semiconductor, bioteknologi ngau ekonomi digital. Yang maksud kerja kutu bak pengawal alam jadi ke Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 di Curtin University Malaysia Miri. Teks jakut ya dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Perahu Lakin Belaga 9 mujur jadi champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Nyerombak Baram Regata 2026 ti diatur bak penentang Tebing Marudik Saletuk tadi. Sama bisik mata ke Pekitu, ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg, pengudah yang berjadi ke Baram Regata 2026. Perahu Lakin Belaga 9 nerima prais RM15,000. Nombor 2, Perahu Singgah Tagal 1 diterima prais RM8,000. Lalu nombor 3, Perahu Taming Sari diterima prais RM6,000. Di Sarawak sepemanjai tahun 2025, semak RM9 juta pengrugi ketegal vandalisme, infrastruktur telekomunikasi serta gerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Sri Julahi Narawi madah di Serikai bisik 28 kes diriput ke Ngau penyampau pengrugi lebih RM314,000. Tegalnya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar pengelikun peninggi 3 meter di bisik dawai berduri ngelingi palan tiang pemancar smart Sungai Raya Bintangor. Palanya udah 5 kali dikacau nyengkawum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000. Lalu sebuah tiang pemancar smart serta perengka arus penyambung di pelabak berharga kira RM2.5 juta. Yang maksud ke jakut tu pengudah nemuai sambil gawak ngagak tiang pemancarnya ndur berarti ke pengawak ti dipejalai ke SDEC kena nagang vandalisme. Sarawak meruanya dicuntuh penjerakut bangsa udah tik rekod 0.791 dalam indeks keharmonian Ariupis penjerakut bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penyampau nyak ngelui Ari Purata Nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein mada pemujurnya hasil Hari Raya Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang tajak ndak sama bangsa jalan pengarap enggak budaya tu jadi ke menua Sarawak jadi model penyerakup menua Malaysia. Ia masuk ke jakut tu buat program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik kediatur buat Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching Saritu tadi. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta digulu Direktur Unifor Datuk Georgina Afia Ngau. Berita tiga berudi. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gobinia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahian depan bilut Air Borneo Saritu tadi. Seduaya datai buat airport Kuching urut pukul 12.15 minit tengah hari sepeda bekerja ngagai Kuala Lumpur ngenak bilun MY5005 pukul 1 ngalih hari. TYT tengenak bilun Air Borneo Tumegak ke tanda sukung ngagai pengawal Sarawak tidak negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Tunakan kita mendiang ke berita malam Saritu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25 Ribuan 7 dalam tahun 2004, RTM Sarawak nampak sejarah lebu mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu bak penglama 50 jam tu berungkia hari 23 Ribuan 7 nyentuh ke 25 Ribuan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Datuk Seri Adnan Satim. Maya Tumega, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nur Hayati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jauh Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggap tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
4: Selamat malam. Terima kasih gagal kita ke Game Kam Ulangau kami Bak YFM Pemerintah Malam. Jadi kita terus ke program kita, terus mendiang ke tanduk Carta Siapa Juara.
5: Carta Siapa

0: Mike, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tandoya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang, Tony Rumpang. Ingat-ingat carta siapa juara Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.
3: Ya, carta siapa juara Ninting hari 5. Tentu ya pukul lain kau. Aku Monica Midi serta mega.
4: Aku Jackson Jabot.
3: Jabot pula sekolah terus kita.
4: Ada aku sekolah.
3: Nama pengawal. Nama dengan apa je sekolah ada Jabot?
4: Aku Exen aja.
3: Ada pengawal buka Exen
4: aja. Surprise, surprise.
3: Hello Rudy Peter. Tu bisa pelajar tu nadai tanya tu. Nadai sekolah.
4: Ada aku bisa support tu.
3: Hello, Will Masterpiece.
4: Oh, adi saya ni aku seputa.
3: Mayu bala bala bala
4: cikgu tak. Aku dek temu siapa seputa aku.
3: Siapa?
4: Mesta jantan umat.
3: Jantan umat. Udah pincin.
4: Oh iya, tang ya bisa kuasa.
3: Ni kanya dek udah pincin lah cerita. Mesta
4: jimbon tawai.
3: Udah pincin magang orangnya.
4: Mesta mampu enggak?
3: Ngajar.
4: Oh, ngajar.
3: Dek jabot di udo main sekolah. Okay. Udah agak minggu ni lah aku bisa dengar cerita dek kak ke Selangau.
4: Orang mai aku ken lah aku.
3: Nah, aku mana ke dek?
4: Aku
3: mana? Siapa di titiah ke dek ken?
4: Aku sida ibu minut sida banon.
3: Kau pada ke dek? Syarat ya.
4: Apa syarat? Mesti kau bisa tanya banyak.
3: Okay. Dia mesti sekolah dulu.
4: Oh.
3: Nanti dia nggak sekolah, orang nggak main dek.
4: Oh, mesti ke sekolah.
3: Mesti ke sekolah. 8 tahun ini lah, orang sekolah, kan 7 tahun, 6 tahun.
4: Nggak patut. Hari 6 ke sekolah, hari Minggu ke sekolah.
3: Hari 6, hari Minggu sekolah, dek kelayan nggak? Hari dek lah. Orang hari 1 sampai 5, dek hari 6 sampai hari Minggu.
4: Nggak patut. Time sekolahnya. Kemarin ada yang bisa part time sekolah kan.
3: Jabot dia mesti sekolah dulu. Ngambil kedai pandai. Uliah jadi penanyi kau orang SSJ.
4: Oh my God. Uliah macam lirik.
3: Nanti dia ada sekolah. Dia nak nemu macam. Kati kedai kau belagu kau orang SSJ. Leka lagu pan adik lagi jus kebuka hari.
4: Amai kena jauh kurang mudian.
3: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu ukai rerti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
4: Betul.
3: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
4: Mesti kak nemu maca 10 itik lagu bak cata siapa juara.
3: Ukai 9-10 ya. Yang kau iya kebaru masuk lagi 11. Okey, terima kasih selama. Ninting hari 5. Gelayang kami dah jabut buat program catatan sebab juara kesari itu tusun ke-29 2026 dah jabut.
4: Ya.
3: Okey, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemarin jabut.
4: Lagu ke dipasuk minggu cetik ni kemarin. Cetik lagu ke...
3: Penanyi baru tu saya
4: guna. Penanyi baru tu ada kalau...
3: Ronald namanya.
4: Ya. Ronald K. namanya.
3: Ronald K. nah. Kita sebenarnya... Engkau bala... Nggak sempat ningat ke program tu minggunya kemarin lah jabut. Tua mai saya dah mulai ke pengingat seminggu. Minggunya kemarin.
4: Ya.
3: Ningat ke...
4: Recap tu dulu.
1: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari. Jabot.
2: Oi.
1: Jadi juara minggu nyen kemari siapa jabot?
3: Juara minggu nyen kemari kan.
1: Angkel tanya.
3: Angkel
1: dari kapit. Ada jaga ada dari sekolah je dunilang dari cigonya.
3: Ada ikut kira ya dunilang.
1: Tanya
3: ya, cigo.
1: Cigo di kap ada sekolah ga. Anjong pun ngaji sekolah seni. Nawa ke dunilang ajar.
3: Ada ngak mana lagi awak yang ngajar ku ngajat.
1: Ada ya orang belajar ngajat Den.
3: Ada ka?
1: Belajar bokal bisa.
3: Oh namanya sekolah seni.
1: Iya, ukai ngajarnya, gak ngajar tuh ukai. Hanya juara minggunya kemarin, baru seminggu juara. Hari lagu hari dunilang, nama lagunya jabot.
3: Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati. Ya, sekali ke dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu. Lagi kita ninga pengujung program. Lalu minggunya kemarin mega lagu ke paru dipasok ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ninga ke program tu jentuk ke pengujung program laban tentu ya tiga cara endur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nin tiang minggu najabot.
3: Betul.
1: Okey. Jadi ya nak masa jam laban bisi berita kedekat dikunci ketua mega program catat sepa juara lebih lagi bekawal ngau program kedekat diatur di Selangau.
3: Ya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya, terus berarti ke lagu nomor 10 najabot.
3: Ya ke nomor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara.
1: Cempian.
3: Ya, 12 minggu dalam catat tang nak mukai. Minggu tu yas
1: nurun 4 gigi anak tangga. Arif nuduk ke 6 berarti internet.
3: Ya, betul. Lekang ngotion lagu tu ibu minot.
1: Ayah de Wandi.
3: Ayah Wandi. Ngau di ba lagu ke by Yus Andrew.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penduduk tiga 10. Sebelum kita dengar ke lagu, penduduk tiga 9.
0: 10.

0: dari Intan.
1: Ha. Dek kalam dah Intan dia jawab.
0: Ateh kalah aku ngai babula.
1: Ninga aja
0: kan nama Intan kala.
1: Oh, nya mayu.
0: Intan.
1: Urang nama Intan nya mayu. Intan ke mamai atau ketekan ke mala ku randa. Ketek kalam meda na.
0: Amai.
1: Betuah nanti tepedak ke tek nama tekan ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey, jadinya lagu bab penduduk tik ke 9. Kabar udah didengar kita. Siko tahu di Kumbai kita penanya legend tu jabot. Di beda-beda maya ya tu jadi penanya
0: kelihatan. Betul. Ya. Betul si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik di Kumbai orang tele movie nya jabot.
0: Iya, iya.
1: Di kala dia merak tajapan dia miat muka di kala merak tele movie ya tak?
0: Iya, iya, iya, iya,
1: iya, ukai itu be, bedau itu be mianya.
0: Bedau.
1: Ngena
0: kiset.
1: Ya, ngena tap sayanya.
0: Video
1: tap. Video ngena video tap meda tele movie sudah tu kelia.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali itu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu ndak
0: Nak pansuan.
1: Nak pansuan. Nak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah, 20 yeah. Lebih tahun. Dia tu
0: pansuan terus pansuan belagu baru. Intan.
1: Terus belagu Intan. Saya ori Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Iti Kuyang.
1: Iti Kuyang. Leka ngau tiun lagu tu. Nah. Di Gaga.
0: Yampo.
1: Yampo. Iti Kuyang Po. Minggu tu 5 minggu udah abak cuata sapa juara. Saja pihak. Lalu bedau begini siat tu ni aja buat.
0: Bedau.
1: Hanya lai padah kedit ngagai bala ke benuang ninga program catat siapa juara lebih lagi peminat-peminat sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu cara
0: iya. Unde kita lagu ke dekrino kita penyanyi ke dekrino kita ubah pengujung program tu lagi ianya unde ngena telepon tu pemandu besar tu peminat.
1: Ah, madu saya.
0: 60%.
1: 60%. Besar yang nak lebih hari setengah.
0: Betul. Uni Facebook ianya 30%. Bukai bak Facebook. Aku Facebook.
1: Cata siapa juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak. Tiap stesen YAM
1: FM
0: FM Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang bukai sitik cara aja mayu.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
0: Ya.
1: Okey, jadi
0: undi-undi lah.
1: Undi cara ngundi. Jadi kita ya terus ngage lagu penduduk 38 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8. Atau lagu terbaru tu terbaru pasuk minggu sitik yang kemarin.
1: Lagu kebaru dicalon minggu yang kemarin eh.
0: Baru seminggu.
1: Baru seminggu.
0: Udahnya leka lagu tu digagak Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR na Junior.
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpo.
1: Ngau penyanyi tumpo.
0: Tion. Ya ya. Dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu.
0: Okay. Citik lagu disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Punten adai sulu tu. Udah mak. Oh nyengai antu.
1: Nyengai antu. Okey. Kamdar macam apa beratnya? Empat pemergah sulu yamnya tadi. Yo bakal ke
0: jadi sepot. Mesti mai pun api.
1: Mesti mah?
0: Mesti mai pun api ke sepot eh?
1: Mesti mai pun api. Katiknya lah.
0: Katik nanti pun api mati lah.
1: Api ya. Jangan jengap lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada solo, ada lain sepuluh atau tadi nih?
0: Ya, mesti kan bisa solo, bisa artinya solo, bisa main pun api, bisa main sijin.
1: Oh, bisa main sijin. Oh, kira ke solo ya tu? Kadang nak gawat ke hospital lah.
0: Enggak main.
1: Engkanya jadi lutur. Tahu ke Indo misi nih?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin, Ronald K tu bab 238. Kita terus dengar ke lagu namanya tadi Sulu tu support ya aku ya. Sebedau terus tinggal ke lagu nangkan ketu lagi 2 3 7 8.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: 7

0: sinok
1: ka
0: lah.
1: Sinok ka lagunya.
0: Udah milih pergi.
1: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Pengrindok. Dah ditinggal ke Suluwati ya.
0: Iya.
1: Jadi Pindy, orang ke lagu antara siapa aja buat?
0: Pindy McLean.
1: Oh, okay, Pindy ribut tau. Pindy McLean. Sinok mat lagunya nih.
0: Nenuan milih pergi.
1: Oh, nemu mana lagunya je buat?
0: Nah, aku sih lagu-lagu Sino tu sih laju. Aku kan nemu.
1: Nah, namanya bisa berkhayat ngode?
0: Atai.
1: Engkau ma.
0: Mina aku rindu ninga. Ya milih pergi.
1: Oh, milih pergi. Pergi. Engkau tak sebaiknya tinggal kedai aku.
0: Betul.
1: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
0: Oh. Tiwan digagak Cheryl Kayam. Oh, kaban ku to.
1: Kaban lama deh.
0: Ancel ku
1: Okey, jadi lagu untuk menairan nikik segigi nak tangga hari penduduk 37 minggu yang kemari ngagai lumur lumur 8 minggu yang kemari ngagai lumur 7
0: ya pelan-pelan
1: berapa minggu dah?
0: Udah 12 minggu
1: dalam cata
0: ya.
1: Nuan milih pergi Penny McLean nya orang ke ngamai lagunya nanti medak video klip lagu tu asai ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya ketebi ngai nyoka bebekenya gamal nyoka sebaka bekenya sekelia nyawa nyoka sebaka
0: ayah ke sigi alet ati ku
1: nama tengah lihat
0: ti nasu alet itu tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke
1: tebi ngai
0: bak pun bunga bak peguang
1: peguang ikan
0: peguang ikan
1: nama perawat peguang ikan
0: ada ikan nama nyama kau kan nanya nama kebuah orang mimit yang tasik pun bungai bak peguang bak rumah-rumah kendon miak pemain
1: dini rumah nun miak main nama di atas ka
0: taman kanak-kanak
1: taman kanak-kanak nyangka lagu miak miat kenya kok
0: kak
1: nyak sekedar dor nah bisik ga atas bangunan nah
0: bisik katanya matan
1: katanya matan dini ge ya ke mayo segi bepun bungai lah.
0: Betul.
1: Susah kena. Ya dia dia to tangnya kebenaran aja buat kelia amai bepun bungai. Dia to nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita bantu ngagak video lagu lagu video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja.
0: Laban dia tu teknologinya canggih. Bisi itu kumairang namanya Ewan
1: AI.
0: AI ya kai Ewan.
1: Ya macam style lah video klip dia tu. Bisi sekedaknya tadi Ari atas langit.
0: Ya.
1: Videonya diambil. Laban dia bisi drone. Banyak macam ah. Cara video klipnya diambil bisi
0: betul
1: benuang bapak air buang macam-macam style dia tau
0: bisi sekedar ke semina buat studio aja ke pemina
1: bisi gak
0: iya
1: laban kos.
0: Nama terkena kumairang itu di belakang kapan green screen
1: green screen
0: kan
1: green screen bisi gak bekenya enggak pengelandia dari pemunya tadi
0: betul
1: leban teknologi deh
0: ya nadai terbatas
1: nadai uka semena melihat pun bunga aja enggak itu
0: melihat nadai. Pun mulung pun bisa
1: ya lain ohnya lagu ini mulung ya nanti bakal lagu rock enggak itu nyadi kan di pun bunga aja buat
0: mesti gak pun mulung
1: bapun bulu enggak menyadi.
0: Ngai kadini kayak
1: bunga. Anje di imagine
0: raban
1: sida masterpiece bapun bungai membelit pun bungai ngantunya di lah.
0: Raban lagu rock to ya ke mesti ba rumah-rumah ke
1: udah tinggal kurang lah.
0: Tinggal kurang udah rumah ke bedau nyadi. Nama ke buah bekenya ni pemina.
1: Rock segi rock bekenya kini.
0: Ya.
1: Bisa gak pada aku ba band kita ba Padang. Ba Padang ya ke nanai bungai padanya. Nanak bisa bungai ngentunya di. Ba bungai ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisa sekedarnya tadi.
0: Tangan bisa gak ibu mina. Tangan cok gak. orang ke ngesantong gas.
1: Nama bisa ngesantong gas, mah bisa lagunya.
0: Kaya orang modeling ngesantong gas.
1: Oh, ngesantong gas, nama bisa.
0: Bisa.
1: Mau kena naik lemah dah, nah.
0: Kaya macam-macam. Macam-macam. Pemintar dia tu, oh. Kita ikan ngambil view dah.
1: Oh, macam ne. Bisa ke bap pun lalang, mayuah gak? Nyaknya pama gak ganti rok pun lalang. Gak gula
0: terima. Baru nyematan.
1: Baru nyematan. Hanya rok tadi baru nyematan. Slow rok, baru nyematan.
0: Tanya aku kalau lucu-lucunya. Lapan, ya tu, sige kreatif gak? Siku penyanyi kita itu. Yang santung gitu.
1: Ngesantung gitu. Banyak macam nih. Nyana deh ngawan itiah ke pengelandia.
0: Pengelandia.
1: Asal ya pandai ketika mana edit ngatur videonya. Bakal ke mana lah gamal landia ngadu. Betul. Orang-orang ke ngedit yang terlalu landia. Nyak tadi pengelandia. Utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang.
0: Ngau penguat tuh. Orang kayaknya dia modelnya.
1: Oh nyangai tuh nyadi nge ngesantung dia.
0: Nanti aku tuh ngesantung dia ibu minat jangka aku.
1: Aduh okay. Ulih.
0: Melerak magang.
1: Nadanya 15 kg tong giasnya.
0: Lawapun di debait di terjun kai. Nadanya meditan makap tong giasnya. Enang ke pula.
1: 15 kg nadanya jadi mega berat.
0: Pula deh. Nadanya deh.
1: Uga 15. Berau ga 10 kilo napa tu di natangkan.
0: Tuh, di nemu kai ibu minat. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya aja okay, termasuk uci dalamnya.
1: Oh landia deh, tahu kerja nah, upi dagang dalam menuang.
0: Aku biasa angkal meruni.
1: Oh nyat tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya tadi.
0: Nyak,
1: mana oleh nak oleh san kita nih.
0: Sebarang tay.
1: Tahu gede nguji ngagak
0: nah aku punya klip ngesantung ge ibu minat kayak pula-pula
1: gitu teh bukae kesan ja buat
0: nya makku.
1: Oke nya nyo limpang kia ka pemansang teknologi ne
0: ngesantung
1: ge
0: nyade kita terus ngagak ibu lagu tiba penuduh
1: ke 6. Oke lagu ke-6 tuh ja buat
0: 6 minggu
1: udah 6 minggu udah dalam cata. Niki ya tahun tuh minggu tuh ne Niki segigi nak tangga
0: ya. Lagu tu digaga penyanyi Raban Tumpu.
1: Ketua yang ngomga pemain namanya
0: saxophone.
1: Bass ke gitar deh saxophone ku tai. Ya moga ketua band, ya moga siko ari ke nebah music tau ke pemain ba Raban sedato. Lagu kediberi nama penyanyau tua. Kedigaga Leslie Launas Empire.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, lagu tu di baik Raban Ona Sempaya hari penuduk tiken ketujuh minggunya kemarin minggu tu menuju tiken enam.
0: Ya.
2: Yeah. 6.

0: Umbas.
1: Nyo tekawang kawang ada umbas.
0: Umbas. De anang ano ex girlfriend de kan?
1: Nang ko ka kuken ano nang.
0: Dalo si Paul di lagi. Lagu bab 235.
1: Ya.
0: Lagu kadi bayi Ika.
1: Ya, ada berasa itu. Tidak ada berasa. Ibu ingat.
0: Lagu kadi bernama Umbas.
1: Umbas. Umbas. Aku ingat lagu itu. Hari nombor 10 ngagai nombor 1 semua lagu cinta-cinta
0: pedau nombor 1 tu ah
1: ngagai koko
0: ngagai
1: di tekan inga hari semua sampai tu hari nombor 1 ngagai nombor 10 semua lagu sino-sino mada putu pengerindau bisik kada tinggal solo
0: bisik ka baru bapangan
1: bapangan pangan kedami orang alit atiko kelengu.
0: Ya, rana mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan magang.
0: Ai, barangku sidak ya, sidak ngaga lagu.
1: Ngenang kok kau. Tang bisi gak lagu, setiak gak lagu. Ya kan nanti cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siko terbaik wat rock.
0: Dini warok bisa dito.
1: Nah, dai ngenang kok.
0: Nyok ke lagu bacatanya. Okay, nanti kan. Lagu ke bacata mai wah pada dai bercinta. Namanya tadi lagu ke ni bo Jawa lah dia nyebak ke jambut. Dengar ada lagu ke gau pekit SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Ndak semua lagu cinta. Bakal lagu masterpiece menyade. Nya lagu kenuju orang kau dia baki ya.
1: Lagu ke orang kenuju menyade.
0: Menyade, menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi bakal menyade. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar teh tadi ukai tu ngopangan. Abisnya gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu ya. Terabai ukai lagu bepangan makan eh
1: ya.
0: Nyak pemanah ya lagu
1: terabai tu lagu patriotiknya jenis ya nah ya
0: nggak tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik mana gak lagu bekenya aja buat nat laban kita nembia baru Gen Z to naden tu mayu enggak gak lagu bekenya
1: betul
0: ni lah bercinta
1: aja mimi cinta
0: mimi bebelat bapak nang bungai nanti lagu beketongnya dia pada bungai
1: aku jangka aku nanti kita lagu untuk nanti akan lagu ini ustaz jangka aku si buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mudah kena jabut. Lagu Hindustannya, ya mesti berlagu bercinta. Laban tindah lagu cinta, enggaknya dia gemam lihat sebelah pun bungai.
1: Amai. Ngenang ke kita, ya ke bercintanya. Ngakai kereta api, sahnya kereta.
0: Bak kereta api. Ngareng kediri.
1: Ngareng
0: kediri. Beril kereta api.
1: Putus sahnya jabut. Naik kayaknya bulanya. Pedas. Hindustan. Iya, nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelai pengujung, gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Sama menyertin tadi deh. Hanya sekedar lagu dunia pemerindang. Tinitnya ke 10 lagu amat kuda jabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Kasmina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai beda SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu Kasmina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
1: bergerak lagu patriotik.
0: Bisik megak lagu ke Siti G nunggu lo nama ke sebut kota lagu bisik Siti lagu
1: sebut aja ya anak
0: ya lagu nuju anak ya apa bisik ga mayu lagu ke nadai bercinta
1: betul jambut. Betul
0: ya nda salah ga bala ke bisik dekat kakak lagu lekak lagu tu
1: betul
0: ukai semina bercinta aja nih tau ke pengerindok dek ke indok tau ke lelaki pengerindok dek ke ke namanya ke rumah panjai pun tahu, pengerindu dekat Indo Iban pun tahu.
1: Tahu.
0: Hanya kerana dia tu ke kita kuas toilet.
1: Oh.
0: Kena 29 dari bulan
1: kuasnya.
0: Kuas ya. Okay, jadi tadi nyo pulai baru tu ngagai belum umur 5 aja buat.
1: Okay.
0: Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayah dek.
1: Ayah Gunrong.
0: Siapa nama ayah?
1: Jesley Jabu Bajang.
0: Enggau Matthews Mambang. Nikesige na tangga arip ari bukan Nike Nurun.
1: Nurun
0: sigige na tangga ari lumur 4 ngge lumur 5. Kala juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kala juara. Minggu to lagu ke 2 lama dalam carta. Lagu to 16 minggu dalam carta.
1: Hanya
0: tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawan ngau SSJ na jabot. Laban nyau ka semak bapa hari to seminggu lebih lah. Seminggu bapa hari, seminggu sehari. Seminggu lah seminggu sehari. Okey, jadi ngagai bala kita ke
1: Dia Bos Langau.
0: Bisi mega ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak beraba-raban. Bisi mega ari sibu di ninga
1: tak beraba-raban.
0: Sibu bisi mega datai. Jadi sibu tu suah nur ngatu pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne tu tadi perami di sibu ke ari.
1: Betul. Ari Malaysia,
0: ari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisik pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau enggak ke semak muka ta tahun dah jauh harinya magang.
1: Artinya ibu minut. Bos dia kemeri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya. Bos Tamin lah.
1: Ya betul.
0: Bos Tamin. Bos Tamin. Mai orang datai meda bahkan ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti mega cara ketuai kelebih lagi yang berhormat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku meda utai tu bakal aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi ndak percaya orang SSJ satu sebab jabut.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan nanyo ngelompak. Gamal Dewan ngelompak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai
1: biar maga.
0: Biar maga pasar
1: betul.
0: Orang ada nyangka tanya deh. Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau tajak pen ka kurang lagi lah ndak bakal keliak. Keliak ke nama datai barabar-barabar laban bedo bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban ada bisi Facebook live bala ke jauhnya tadi bisik kena oleh datai
1: si tang gerinte datai ibu minat.
0: Ya kenapa nya datai?
1: Dek nemu nama ke buah.
0: Nama ke buah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Amai
1: kunya.
0: Bonio.
1: Bonio jamai dah jalai. Nak bermalam kita ulir.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapak jam jaris. Nak tak sejam hari sibuk.
1: Nak tak
0: kira. Setengah jam jaris sibuk.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan. Bapak lama jauh hari muka.
1: Kira bisa sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Oh, dua jam juga bakal muka ke hari sibuk. Hari Selangau ke Bintulu menyana.
1: Ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara mega ngangkat ke namanya kelimpahan ekonomi menyangka aku tadi ngelamat tu orang mayu nak nemu bisik hotel di Selangau. Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti mega rakan strategik SCSJ ke 9 semi final laban ke sponsor mayu bisik 12 siti bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh sedang lala. Siapa ke dekat bisik penggerami di Selangau sudah tahu dia bah hotel tu ilak.
1: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai bah Selangau tu.
0: Nanti dah pukul 7 tutup kedai na. Parah yang kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang nak ngawak engkau maya SSJ tu. Ya bisik tayo berubah mimik eh. Bakal mudah bertuang sebab lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam. Ramai orang datai.
1: Pihak megak ibu minut. Tuk berita paling san mana ngakai sidak ke Selangau din. mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bakal ikau buat pasal Selangau.
0: Mayo penyanyi bakal ikau. Ya okey, semina semi finalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi ke dekat data kena ya. 1 2008 ni lah.
1: Betul.
0: Munyi kuda tadi habisnya bakal ikau sedang gap makai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Bergambar, ambil gambar.
0: Okey, semina bergambar ke bisi bisnes, bisi kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita pukul 7 lemai.
1: Betul.
0: Rugi WB mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami nggak lapar menua kita.
1: Adai petan. Aku nanti kau lapar. Pulai ke rumah panjai pak kau.
0: Dek untuang lah. Bisa rumah panjai Selangau. Kami ingin dek pernah pulai pulai yang itu nih rumah. Junia ma rumah sengalai.
1: Ya sama kita.
0: Nggak jatuh kelala dia. Oke.
1: Bisa ya ke ya.
0: Bisa ke.
1: Nggak kayak rumah puluh.
0: Puluh siapa nah?
1: Nih. Ya tentu kita suka.
0: Nyak ma pengulu ngalai nyak.
1: Kayak bisa ya.
0: Program kita dokumentaris buat nama-namanya buat rumah Dato siapa nama akek sebenarnya kena nadanya sebut dah urus kuaunya
1: nama Tato
0: siapa namanya Subana
1: pengulu imban
0: ya pengulu imban namanya skuau magam jadi mayo dor kita pecah
1: besok nggak kayak kekunya amannya tahu
0: oke okay, kita pulai baru nggak ya. Catat siapa juara
1: kita ibab penuduk tadi kita ibab penuduk nomor lima kita
0: ibab
1: penuduk nomor 4
0: oke okay, baca ketua dia
1: nyati lagu tau ibu menut 2 minggu kalaknya di juara
0: kalaknya di juara
1: 18 minggu
0: lagu dalam madu lama
1: betul
0: lama dalam catat
1: tak minggu tu ya bagi can orang bukai
0: nuruan 2 gigi na tangga
1: betul
0: lekang otion
1: di gaga abis
0: best bekas tekan belajar sih
1: best fire
0: lagu disadakan Nick Ravinsky kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu tak minggu tu ya bab 2 3 4 ngolagu
1: pengindo nak datai ba adan 4

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: 3

0: Ka engau berpekiat ACSJ tu ilak semifinal.
1: Ya.
0: Ah, tang lagu ya, bukan lagu tu lagu bukai.
1: Kai lagu bukai.
0: Ah, lagu singkang. Ah, tangka baca ta tu lagu bukai aja buat.
1: Ah, baca ta tu lagu bukai.
0: Ah, lagu namanya?
1: Lagu Isi Ati ya.
0: Ah, Isi Atiku Dayana Shini. Ya, leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, Tion digagak Paulus Morris begulai ngoden alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya Nikit dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajak pun baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagai lumur 3.
1: Betul.
0: Ah, retinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah diingat. Sekali ke Donilang lagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah diingat kita siti lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia langpun semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke, ya ke Raban Kelemayang band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Ya.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah aja buat lah.
1: Ya.
0: Oh, engkau bertemu magam. Seratilah.
1: Engkau aku bertemu magangnya.
0: Apa-apa.
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampung.
0: Nama di dia ala kampung
1: lah. Engkau bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tak laya. Nama orang yang anu dek. Nadai nyalai.
1: Aku kemalu.
0: Ayai. Kini nama tak kemalu ke dek dah.
1: Nadai bertemu Sida ya.
0: Oh. Nanti bakal Sida kelemayan ada. Penyang anu dek.
1: Nadai pun.
0: Aduh ni langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar ada sekolah aku ya.
1: Ngau siko ke.
0: Siapa?
1: Ngau kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya ngagak lagu ikannya.
1: Cigo oh.
0: Nya guru vokalnya.
1: Ya kah.
0: Okay jadi ya. 10 8 itu

0: Lagu udah ditemu kita eh. Sebedau tuang ngalih ngagai lumur dua ngol lumur satu neja buat. Auji di madah ke dia ngagai bala ia kebisik nganjong lagu ke RTM. Kelebih lagi kedekat nemu lagu sidaknya namanya
1: Bekenai
0: Uleh kan, kan Uleh pasok dalam catah ke ndak padah kerja meh ke sidak.
1: Berengkah hari tahun 2022 nya kemarin.
0: Okey, 4 tahun udah.
1: 4 tahun ke udah. Semua lagu ke lulus tapisan PPLTE nya dekat di sarap, dekat di tapis, dekat di pantis panel khas. Ba RTM Kuching ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka ba CSJ Cata siapa juara.
0: Tajapan nanti kita berarti ke lagu ke dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayuh dikuman ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya luar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Endak endak ngupi lagu orang. Endak ngambil lagu orang. Artinya mak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Ngau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Betul. Siti ada tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang bega, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenaran lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik ga? Hanya Siti hari penyalah bah undang-undang melega.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngaga lagu, kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngaga yang kena ia nemu dah jabut. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya,
0: ya kembali ngau kenerima lagu dari orang yang tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang ndak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ki nganu penanyinya taja penukai yang ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya megak lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisik lagu baru megak-megak dipadah ke bisik megak berita bukai bekawan ngau SSJ tu lagi. Nyala ini bermasau jam ni buat.
1: Ya, terus ngamik ke sidak nadai nadai tanya.
0: Terus ninggal nombor dua.
1: Pasang
0: nombor dua. Pasang terana. Okey.
2: Dua.

0: Ya, saya ke duan siko ko ya jabut. Ngarap ke kita saya ke YFM bagana jabut.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te saya ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya.
0: Mari pangkati ngaga doni lang.
1: Ya.
0: Akan jadi juara ba minggu ti kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun Adi berniki segigi anak tangga.
0: Jadi ya, kalau mayang ben tu hari lumur tiga, yang agak lumur dua.
1: Oh.
0: Tiga minggu, tajapan baru tiga minggu dalam cata. Laju, yeah. Sudah niki.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah. Nuan Berulah. Ia ke dekat berpekiat di baik lagu ke dekat di Sabung Sida SSJ untuk lagu diberi nama Benerang Dalam Petang, Nuan Benerang Dalam Petang. Jadi itu lagu baru Sida ya, yeah. Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu tu.
0: Iya, amat. Jadi lagu tu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Hanya kelompok dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dinya
1: jabat. Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nya di juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Best. Nanti sih kan.
0: Nanti.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. 10 minggu dalam cata. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Lekang ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ia ke nyadi pengajar. Begulah ngos sida Rudy Peter. Nah. Jadi ya hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak harus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang kenda.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang nadai. Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekang nguliah ke prize nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu
1: anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemari salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi tang ke minggu tu ni nemu engkau nguliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu ke dekat pansut ngau megal lagu ke dekat dicalon ke minggu tu.
1: Ya betul.
0: Jadi sebedau kita ningakan nama lagu baru ke masuk ada jabut.
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: lagu baru Jabut.
1: Ya.
0: Lagu ke di baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, senang-senang.
0: Senang-senang.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Lapan hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Andang rasa benda tu yang megak andang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngajak bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Kayaknya lain ngajak bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Nak mamak agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal dikerekat kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: sawat nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau kole baru. Lagi uleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan luan JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi adulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Kes culik atau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik ngumpan sidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Jadi entik mayang ngubur tok kang anyong orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panyai kejauh ari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar. Entik kita ngubur ke ada. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ampir ke meda utai tok dia pasal.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok deh. Nanti orang kena ada inyak maya yang lagi hidup ia aman rindu ningal ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang kena ada inyak tadi merek radio ke bayak ya, dan ambil ke bisik dia dengar minyak ini. Kati nuan meda perkara tu agak sekena kini tak kaget ngeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian
1: nak ngeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lalu tak mutuas kenyak titik bansanya. Gik kita keliak. Dia beri batang duit, duitnya nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nunda ngagai biang orang ngerumpak. Lalu ngagai kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak megan nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuah orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak yang kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundi yang terbesarnya ba kita Kristian. Kita ini ada berguna kebaya. Nama kebuah? Kebuah ya. Laban pengaya. Ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin. Pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang smit niang sanuknya nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kedia semua nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak no ngubur tang anda ngumai nyak bayak anda ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagai sebayan kian bak runiang urak kebaraun mutuhan. Tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala. Bak saat kita nerima Tuhan. Lepas kita ninggal ke dunia tu, kita bisik tubuh tik baru, tubuh tik menyana. Lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya. Dunia tik penuh utai tik badas. Kapak, ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tu. Uliah kita berudu yang kenyak bela peninga. Nama kebuah kita nak berbayar laban bak dunia serga dian badas jauh 1000 kali badas.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Dua pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y di berpansa. Agi ingat tak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah subah.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa kau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah. Ya udah kelama entadai baru nama sano nya meh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng udah mengulami mata.
2: Mengulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lepas ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai nemu non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan ko.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Aki

0: Tool. Pagi Rewind. Ramai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel nganjung agak pemberi satu dia praktikan dan dia mayu yes histerian biaknya di lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sidak bah tadi ke ya kesama album maya masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bah sidak ya
1: ya gamalnya gamal familiar mageng mah lepas di pada sidak mageng asmina kelasnya tadi ke kangasuh histerian mimet nanti histerian
0: mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kadang nembek tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebet sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi teh.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu. Nama kebuahnya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari ke diri kelebih lagi anti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berhati laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ketegalnya nyangkanya udah babo kok kita deh.
1: Amat amat ya. Nang amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau tiba satu lalu lebih lagi apa inai sedaknya udah tuai. Lebih sirak ketuai nyaw tulai agi mentu dah dah.
0: Bengal,
1: nyaw bengal yang... lagi mentu dah. Lalu tatua agi muka kedai nya dah. Yang udah sebut kita nyaw babo dah. Ya. Nyaw tatua agi mentu dah ya. Lalu enti kita nyaw nitiah keulah sidak ya. Sidak tu bahkan nupulai ke anak miat baru dah ya.
0: Ya
1: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak. Ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nunak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus kengagai sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai bensato aku bisik dekumai kami ayak utak ianya menjadi inai aku ia nak meda tang ia nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku begulai dengan aku bak kuciang itu lalu gagak ke aku bilia siti so nama titik nyadi bak ia lagi kaya kena stroke lebuh tenyak titik nyadi bak ia lebuh ia kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. bilakau utai ketemu kita lebuh kita muka beliak naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia daya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki dopulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi na ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuah ngutai teban satu ngamata ka ayak aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
0: ya yeah.
1: aku rindu ngangge ya taja ya ukai apa ya dah tang laban pengerindu
0: ya yeah, aman
1: anak aku cukup aku terima kasih

0: nga gayad. Nga ako ngangkat kaya. Nuchi meresihi bilik ya. Di namo pamaya udah. Udah bira. Macam utai penuh biliknya.
1: Ya.
0: Aku ngambil mop. Semua anak aku nuchi bersih ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak. Nanti aku medak. Tanya tadi anak aku medak tanya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
0: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya. Ngagai apai naik kita ngagai. Bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: sudah sedia. Bersedia ke Kak Menur Sapa Juara Capai Kumialan Minggu tu. Sapa kedekat ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu ngau kami.

0: nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: sudah sedia. Sedia ke kat menu siapa juara capai kemialan minggu tu. Sama ketika dia pergi kabar, ketawa dengan kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia
0: naik. Nak jadi star ya. Lagu engkau.

0: kita ke ngemuan garik kelalu mayu baru ma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngai orang buka tip berguna.
0: Limpa hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

0: Pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawa nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar buat pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakawa ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara, ti pemandu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Oh? Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil, ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna, ianya nyimpan duit penabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang tetua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayuh macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Dalam situ PIS, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai kau ya. Sekiranya ngai jawa telefon aku untuk sinarnya nih.
2: Oh, kalau bagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Iya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucum-cucum, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, ada ya cucum apa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okey, nanggam pengerindu. Periwa anak dari tanggar. Tak jauh pun nanggam pengerindu.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwa tanggar deh.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

oleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dina, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Mayang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

bawah. Disayang.

0: kenalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Memang kerbata awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai hari tasiak tuan-tuan. Hmm. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Mm-hmm. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Oh. Demu dek tiram je tuan. Ah. Kan ni ada empat sedap mata. Oh, tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai je tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makanya menguji makai tanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurang kayaknya ya. Pancing-pancing kena bangku cuma ada tayak berkuang aja. Nyu senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Oh. Ya ke dalam tu nula. Ya lu lekat bawa tarik tuang. Nyu kelan.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Nyap kak nguji. Oh. Laban sebutnya nama restoran tu deh. Oh. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkau hadiah apaan. Gagal mana makai laban ni mau view restoran.
1: Oh, restoran.
0: Asai ke orang kaya ditambah. Oh. Kayaknya kena tukuk belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: bergerak pagi. Dream YFM.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
2: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 26 hari bulan 7 2026. Aku pada Kibin dari Miridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita yang latalapai nan udah nyaga ngemata kami, udah ngibun ngerengkuan kami bermalam kuda. Lalu pagi itu lebuh kami bergulai ngudari semai dalam semayang. Kami ngelala jisa segi amat udah angkat dari pemarai. Lalu yameh nyade juru selamat penebus kami tidup lalu merintah datai ke selama lama ya. Amin. Kumai kita ini ingat kebaca Injil. Kita ambil ku Injil Matiu bagi 13 ayat 44 ngagai 46. Ayat 44 Matiu bagi 13 ayat 44 ngagai ayat 46. Jesus bejaku ngagai Romayu. Perintah surga megak bakarta ti berga ti delalai ke dalam sebidang tanah tedetemu orang siku lalu dilamun ya baru. Ngawati ti gaga ya mupuak lalu nyual semua retaya lalu meli tanahnya. Perintah surga megak bakar siku orang dagang ke begigak ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti berga amat mupuak lalu nyual semua retaya lalu meri batu lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bak minggu tu kalau pagi pagi tu belum menjadi Jesus Kristus kita ingin tu hari Minggu ke satu pesan kule diperhatikan kita ngiga penemu dalam hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga nyak meh reta ke penghabis ya berga. Ketiga, milih dalam perjalai pengaruh utai ke meruan belama utai ke tan utai ke nak nemu rusak. Baca ke satu tajak nak dibaca tang ingat ke kitai Solomon lebuah ke ditanya Allah Ta'ala yang minta penemu penemu dalam jadi Allah Ta'ala gagah hati lalu meri ya penemu ti dalam kena ya merintah menua ya mayanya. Kedua, baca di surat Santepul ngaga di Rom bagi 8 ayat 28 ngaga 30 latala gawak ke pemadas dalam penghidup sidak terinduk kaya. Lalu Injil kedidengar kita tadi inyak pasal perintah. Perintah surga tu bakal reta tengkira ti dilalai ka. Lalu buat pengujung ya tadi disararak ke utai ke mana ngau ari utai kejahi. Jadi ditu kita dikangau dalam minggu tu, dalam minggu tu ngingat ke awak ke kita dalam perjalai pengarap tu ngiga penemu dalam Allah Ta'ala. Lalu ketiga kita ngingat perintah Allah Ta'ala merta ti bergamat. Keempat awak kita ngingat ke perambu Allah Ta'ala dalam perjalai pengarap kita tu. Keempat ianya kena hakim ngau dicararak ke dudi arila. Kelima ianya ajar ti mana ajar ti landi aman. Jadi kita boleh nanya dalam pengarap tu ke dalam penghidup ketempu. Minta Allah Ta'ala tu ke minta arila Ta'ala penemu dalam de kena kita ninting hari awak ke pemutus kita ni segi aman pepanggai bala Ta'ala. Kedua, milih utai ke betul hari milih utai ke baka sengapa tu ke pihak ajak. Ketiga, andal dalam perambu Allah Ta'ala. Indah dalam perjalai pengarap kita tu pedis dan kita nemu perambu Allah Ta'ala lebih maneh hari perambu kita mensia. Harinya sama kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin. Tuhan kau nuan-nuan diberkat. Hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamainuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami para ilah. Amin. Awak kala Ta'ala ti mandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Radio Kemerdekaan Kita Dintingari 101.3 FM.
1: Why seberai?
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Bulan Julai rang putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu mega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
4: Aku dekat malagu dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bulan 2 jaku canuan. Dama ga bulan nebas upas alai batanam. Bas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngaur sam. Lebas ke anak, kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lakitai daya ataruba muai utan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang ga ikan
5: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu
6: ya ya highlight mancar lembaga Indo ya Indo
5: ninting malam hari 3
7: tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua
5: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
6: Aku memang yang keterlibat sama yang apa tuan yang sudah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
5: Bak ngenggam semangat. Dan tuya. Bak YFM.
8: Aram ngerangkai ke ngeli. Bak program Leman Berita.
9: Di menua Kongo daripada Nga. Bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjakuk. Tang ia boleh berlagu rek.
8: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
9: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku penuh tidur.
8: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai.
9: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
8: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.
10: Kuching 101.3 FM.

Aku rindu, aku keran lagu ke di by Bobby Layang Peningah, lagu dikenak kita ngepun ke awak pengerak pagi kita pagi tu, bak pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 ya, mana hari bulan serito 26 7 26. Okey, jadi mari sama pagi dengan guys semua belum peningah, ya ke udah tumu dan ni pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat urun ke gereja tau ke kita nyangkanya bisik pengawak kini ke pagi tu lebih lagi kita nyangka nya ke bisi run pagi tu ya. Beri selamat pagi ngagi kita ngarak kemujo datai beadan pagi tu peninga. Igi jadi sekali lagi beri selamat pagi ngagi semua peninga YFM yang kanya benung giro pagi kini jam ke dia tu serta maga yang kanya kita tu tadi benung tau ke agi kali kini benung ngenat ke diri pagi tu au berangkat sampai mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Joni tau ke mel bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Ngaku kita peninga nyangkanya nanti mindah kini bawa pagi hari Minggu tu dia di rumah aja. Selamat mendiang ke kami bawa YFM seluruhan bersampi ngarap ke semua kita semua belak gerai semua belak likun ya. Nak ngira dinia lendo kita ke pagi tu peninga ya. Jadi pagi itu kita boleh mendeng ke kami dengan frekuensi ke semak dua kita diau kita ke diau di Bandaraya Kuching boleh mendeng ke kami dengan 101.3 FM pihak maka kita boleh mendeng ke kami dengan channel Astro 871 dengan maka RTM klik ke pagi tu peninga ya ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu. Okey, jadi tu semua program kita ungkup ya pagi tu peninga tentu yang ada berubah. Dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di endo kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pihak maka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tak save nombor tu 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia do kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita peninga dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan about program Lalau Penghidup ya. Lalu ke pedudi lagi peninga 8.30 pagi dia kita sama bala mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ya. Bakanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu berawak pengerak pagi terus gulai secara lengau kami ber YFM tu lagu ke di by Stella Philip Sulu Injau YFM segulai secara lengau.

0: Nama Gagak. Penuh online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.

0: pelabak kaku entik bisi orang nemu merik terima kasih. Tentu bisi maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dia kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakato dang sigi mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak oleh ditusut tua dito.
0: Tau.
1: Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak kereta tu.
0: Empat abad program kita
1: abad satu lah. Mm-hmm. Tau ke mayuh tau ke mimit nyak nyadi ke pedak kita bak pelasa jurai bakal ke sarito. Perubah ya tu tadi ianya itu utai ke sueh di dinga kita.
0: Mm-hmm.
1: Lalu tu mega sueh di pendiang ke kita. Ianya orang tek selalu mut-mut dalam semua pengawak, dalam semua teker dekerja ya. Jadi buku kudus sudah madah dengan kita, kita nak tahu mut-mut, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai tek dekerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mut-mut tu tadi nunjuk ketuanya tadi tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Ya, arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterimanya, udah ungkup tua.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dan kecua, penggangsian kata diri berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak tin gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggul badunya tu dah ulih dipitarkah. Sagi lagi dalam hati kita bu, ngempuan penggangsi. Biar berinsat dulu, nambil kesenang duti rela. Pesan tu hari aku, Grace M. Kecua, berbulan dengan YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam bagak pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta bagak oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mungkin jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kampung Kediau di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri serta Kampung Belayan Kebukai, Kenglala, Joseph Suti Anak Bujing, Joseph Suti Anak Bujing, ke Bisi Mendiang ke pesan tu ya. Jadi pesan tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7, lalu dekat di Sengai Bebalamayu kena 26 hari bulan 7 2026, ba lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Lalu Joseph Suti Anak Bujang tu dekat dianjung kena 27 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 1 ya. Jadi Kampung Belayan kita tahu bertanya terus ngagai Boniface kan nombor penerangan sili agi banumo 012-372-5895 ya. Aku nak pesan tu baru, jadi pesan pemati tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing. Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai kena 26 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 27 hari bulan 7 2026, ianya kena hari 1 ya. Jadi Joseph Suti Anak Bujing tu dekat di Intu bak lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Jadi pesan tu tadi peninggal dituju ke ngarai kembelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintangul, Rantau Panjai serta Kampung Belayan yang Kebukai di Kuching, Seri Aman Bintulu Miri, ngau Kampung Belayan yang Kenalah Dirintai Kedituk, ia Kenglala, Joseph Suti Anak Bujing ya. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya terus ngagai Boniface banumur 012-372-5895 ya. Jadi pesan ti kedua tu peninga, pesan tu datai Ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia Batang Sebungan, Batang Kelabat, Sujan Pandan, Sebangat Sebawah, Naman Durin, Suai Nieh, Nanga Jela Lubuk Antu, Rumah Tiut Sungai Stulan, Jalai Kuala Tatau, Kejaman Bram, ngau kembelayan Kebukai Kanalah Dirintai Kedituk, semua kita dipinta datai ngagai Fusiu Batu Enam, Jalai Nyabau Bintulu ya. Jadi maya nganjung Peni Anak Engkilan tu ianya kena pagi 28 hari bulan 7 2026 dianjung ba Pendam Anglican Batu 2 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petrusia Anak Bujang Tumpu ba nombor 013-836-9142 ya. Aku nanduk baru pesan pemati itu datai Ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ya ke dia Batang Sebungan, Batang Kelabat, Sujan Pandan, sebangat sebawah naman durin suai neh nang jela lubu antu rumatiut sungai Stulan jalai Kuala Tatau ke jaman Bram ngau semua kebelayan ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datang ngagai Fusil Batu 6 jalannya Bau Bintulu lalu peni anangkilan tu dekat dianjung ke pendam Anglican Batu 2 kena pagi 28 hari bulan 7 2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan Petruzi ba nombor telefon 013-836-9142 ya. Lalu pesan ketiga untuk pendengar, pesan pemati itu datai Ari Asun anak Seliman, pesan pemati itu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai, tau ke Inai Mirai, madah ke Dina Anak Jamit, Dina Anak Jamit, tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu, dan adai kena 25 hari bulan 7 2026, jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayu, kena hari 1, 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur, kena pagi hari 2, 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan eh kenglala Dina Anak Jamit ya. Dina Anak Jamit semua kita dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenuang Ulu Beletik Sugai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernomor 019-361-8018 tau ke Mirai Mpu 013-449-8936 ya. Nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai madah ke Dina Anak Jamit, Dina Anak Jamit tau ke Inai Matu, tau ke Inai Matu dan adai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi Dina Anak Jamit tu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi semua kepembelayan ia kenglala Dina Anak Jamit tu dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenuang Ulu Beletik Sugai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernomor 019-361-8018 tau ke Mirai 013-449-8936 okey. Lalu pesan keempat tu peninga, pesan pemati itu datai Ari Daya anak Dingin madah ke Apai Sidak ya. Dingin anak Leng, Dingin anak Leng tau ke Lembambang Dingin udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026 serta dekat kak di anjung ke pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta kabang belayan ikan lala datai ngagai rumah misi Sungai Tapeng Kabo Kerian Seratuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ikan dia bangi sebelak ruban limu risau awik gabu anak bugek siti anak bugek Angki Lubuk Nibung Awik, Jaya Lubuk Nibung Awik, Miri Anak Bugek Limpa, Ngau Isa Anak Ranti, Nanga Budu, Pemaga Kepembelayan Beraik Krian, Aik Kabo, Aik Awik, Rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, Rumah Ali Rantau Kecala, Rumah Mat Tali Meruji, Rumah Libau Sungai Buluh, Rumah Praja Dua Berumah, ngau kepembelayan ni kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Kiku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai Ari Daya Anak Dingin madah ke Apaya Dingin Anak Leng, Dingin Anak Leng, tau ke Lembambang Dingin, tau ke Lembambang Dingin, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, jadi Ia tu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di kubur kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta ke pembelayan ia kenglala datai ngagai rumah misi Sungai Tapang Kabo Krian Seratu. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ianya bangi sebelah ruban lima risau awiak Gabu ane buge, Siti ane buge, Angki lubuk nibung awik, Jaya lubuk nibung awik, Miri ane buge, Limpo, Isa ane ranti nanga budu, ngau ke pembelayan, ikediau ba aik krian, aik kabo, aik awik, rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Matali Meruji, rumah Libau Sungai Buluh, rumah Praja, dua berumah serta maga kapal pembelayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke ditu magang ia kenglala dingin anak leng ya kenglala dingin anak leng tau ke lembambang dingin ya tau ke lembambang dingin.

0: rumah ia tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikai nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan jadi pesan ke sekali itu datai Ari Roslin Ane Anggan tau ke Inai Indi. Tau ke Indai Indi ya, madah ke Guni Anak Banyan, Guni Anak Banyan, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Tinggi, tau ke Indai Tinggi, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan, ya ke ngelala bayi kena jauh tau ke Semak, kita dipinta datai ngagai terumah beranda ya, tau ke terumah Kinta Baulu Sungai Naman, laban yang tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026, ianya hari Minggu ngau pagilah hari Satu ya. Jadi gunian yang banyan tu dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari Roslin Ane Anggan tau ke Indai Indi, tau ke Indai Indi, madah ke Indai ya, Guni Anak Banyan, Guni Anak Banyan, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Ilam, tau ke Indai Tinggi, tau ke Indai Tinggi, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kebelayan bayak kena jauh tau ke Semak, semua kita dipinta datai ngagai terumah berandeh tau ke terumah Kinta Baulu Sungai Naman, laban Guni Anak Banyan tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026, ianya hari Minggu ngau hari Satu, serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab tau ke Inai Labam, madah ke pemati apa ya, ex terumah bab anak entinggal, iku dan adai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan, iku dia di Semeh Lengan, rumah Unjeh Melangan, rumah Suda Tanjung Keling, rumah Merina Sungai Apuang Sibu, rumah Brian Sungai Mupuang, rumah Bennett Bukit Papit, rumah Sayang Kakap, rumah Kuncun Ana Koti Jabe Baru, rumah Rawing Ana Impin Jabe Atas, rumah Angkasan Sungai Pasir, rumah Bill Ana Rangga Sungai Pasir, serta Mikau tau ke Apai Simai Ana Pengulu Biju di Bukit Besai, serta kabar melayan yang kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan Sungai Mupung Alam Bintango, laban ex terumah bab anak entinggal, ex terumah bab anak entinggal, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026, serta dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya. Aku nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab tau ke Inai Labam, madah ke pemati apa ya, ex terumah bab anak entinggal, ex terumah bab anak entinggal, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagi kebelayan ke dia Basmeh Lingan, rumah Unjeh Melanggan, rumah Suda Tanjung Keling, rumah Merina Sungai Apung Sibu, rumah Break rumah Brian Sungai Mupung, rumah Bennett Bukit Papit, rumah Sayang Kakap, rumah Kucung Kuncun Anak Kote Jabe Baru, rumah Rawing Anak Impin Jabe Atas, rumah Engkasan, Sungai Pasir, Rumah Bir, Anak Rangga, Sungai Pasir serta Mikau tak ke Apai Simai, Anak Pengulu, Biju di Bukit Besai serta Magak Kabupaten Belayan Kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi semua kita dipinta datang ngagai rumah Silan, Sungai Mupung, Alam Bintango, Laban X di rumah bab Anak Tinggal udah nadai kena 25 bulan 7 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026, lalu dekat Dianjung ke Pendam kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit, pesan ngetas ulit Imelda Anak Lau tau ke Ayang, pesan ngetas ulit niang Imelda Anak Lau tau ke Ayang, pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan madah ke pengawak ngetas ulit niang Imelda Anak Lau tau ke Ayang, ngetas ulit niang Imelda Anak Lau tau ke Ayang kena 26 hari bulan 7 2026 ianya sarito hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit tu ya. Ku nanduk baru pesan ngetas ulit niang Imelda Anak Lau tau ke Ayang, jadi pesan tu madah ke tau ke pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kengelala. Jadi pengawak ngetas ulit niang Imelda Anak Lau tau ke Ayang tu, pesan ngetas ulit niang Imelda Anak Lau tau ke Ayang tu dekat diatur kena 26 hari bulan 7 2026 ianya kena sarito pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skreng. Jadi semua kepembelayan dipinta datang magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit niang Imelda Anak Lau tau ke Ayang tu ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu Peninga, pesan semayang itu 100 hari, jadi pesan tu datang hari Subdeacon Andrew Perayit madah ke pesan semayang itu 100 hari niang binia, jadi bala dipinta datai ngau ngintu pengawak semayang 100 hari niang Subdeacon IC Anak Lauren tau ke dikangau kurang ci tau ke Anak Cigu, Anak niang Cigu Lauren Abing. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung terumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026, ianya kena hari 6 pukul 7 lemai ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kediau ba Miri Batu Nieh Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Melugu Ntulang Temuduk Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup serta kabar melayani kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penarang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan ke Subdeacon Andrew Perayit Agung Banumo 017-675-0551 tau ke menyadi niang IC Lauren Banumo 019-644-2544 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan semayang itu 100 hari datai hari Subdeacon Andrew Perayit madah ke semayang itu 100 hari niang bini ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ikeng lala ikediau Bamiri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Geramut Kelawah Panggil Gua Selepung Entulang Melugu Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari niang Subdeacon IC Anak Lauren tau ke Ci tau ke Anak niang Cigu Lauren Abing. Jadi pengawal tu dekat di atur bak kampung atau rumah Stevie temuduk baru Jalan Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026, yang kena hari 6 pukul 7 lemai. Penerang ke Sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Subdeacon Andrew Perait Agong bernombor 017-675-0551 tau ke menyadi niang IC Lauren Tumpu bernombor 019-644-2544 ya. Ikinya tadi sekedar pesan berat ia ke sempat dibaca aku bawa awak kita ke pagi tu peninga. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching ya. Ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat kita uliah terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian mega uliah terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-84 22 bakal ke pagi tu.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit. Penyung

LL di adang dekanya di penyungka ngagai pengawak ngubah baram jadi kana pemansang ekonomi baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah projek ngagak jalannya dekat muka mayuh agi peluang pemansang nengah sektor dagang temuai servis ngau bertanam bertupik moden. Ia madah baram ulih ngeluar ke komoditi bertanam bertupik ungkup dijual ngagai menua luar ngena sukong pengawak pemansir serta teknologi moden. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai berjadi ke Baram Regatta 2026 bak penentang tebing Sungai Marudi kemari. Ia megak meransang Raban Nembiak di Baram ngamin nyikap diri ngau penau serta penglandia dikena ngerebut peluang TBC disedia ke hasil ari pemansang ngau meranak ke pukuk perintah bak kandang menuanya. Berbak ngaunya peraut Lakin Belaga 9 mujurnya di champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka nyerumak Baram Regatta 2026 ke diatur bak penentang tebing Marudi kemari. Peraut Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2 peraut Singah Taga 1 nerima prize RM8,000 lalu nombor 3 peraut Taming Sari nerima prize RM6,000. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg megak bisi berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Arsalam Marudi kemari. Projek tiba ungkus RM2.4 juta diperjalai ke dalam 3 renggat timungku mayuh macam pengawak dikena ngangkat ke pemanah fasiliti ngau image masjid. Projek tu diadang dekat negap ke agi pengawak Masjid Asalam tinya di palan alai bersemayang ngau pemansang umah di Marudi kelimpah hari nyedia ke perengkeguna ti lantang agi ngagai mensia mayuh. Di Sarawak, bak sepemanjai tahun 2025, semak RM9 juta pengerugi ketegak vandalism infrastruktur telekomunikasi serta ngerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi, Datuk Seri Julaihi Narawi Madah, di Serikai, bisi 28 kes direport ke ngau penyampa pengerugi lebih RM314,000. Tegaknya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar penglikun peninggi 3 meter TBC Dawai Berduri ngelingi palan tiang pemancau smart Sungai Rayah Bintangul. Palannya udah 5 kali dikacau nyengkaum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000 lalu sebuah tiang pemancau smart serta perengka arus penyambung dipelabak ke berharga kira RM2.5 juta. Ia mansut ke Jakutuk pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancaunya do berarti ke pengawak ti dipejalai ke SDEC kena nagang vandalism. Raban apai patut dikelati ukai seminat kerja ngigak belanja tangena sukung ari sukut pengerai pengelantang runding ngau pengelandiaknya di apai indai. Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri Madah 5 batang pemal ke ditapik sidak ke bergelar apai ianya pengawak ngau penghidup ti endak setimbang ungkus penghidup suntuk belanja ungkus kula anak ti bertambah serta pemal ngibun anak. Gaya ke bansa tu megak merempas ngagai pengerai Raban apai bakal darah tinggi kolesterol tinggi ngau diabetes ti dikelala nyadi sebagi ari penangguh pengerai Raban tu. Teks Jakuya dibaca Celedi Upis Perayat ngau pemansang Rombiliak Bansa LPPKN Datuk Seri Rohani Abdul Karim maya nyambut hari apai peringkat negeri Sarawak 2026 ke diatur bak Dewan Perpaduan Pilih Mit Debak Betung. Dia tu kita menunggu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Baram Regatta 2026 ukai seminak pengerami lumbak perau tangnya ditanda penyerakup ngau pengelantar rakyat ari pupu Raban Bansa tiudah di Kemeran kenyau ari duluk keliak.
Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah, pengawal berumah ngau perintah loka.

Datuk Dr. Pengguam Manggil Madah ramai jakuk baram regata tahun tu ti diubah ngagai penglantang penyerakup nga pemansang. Nyangayan ke besai guna penglantang nya dipuguk penyerakup nga pemansang semua rakyat. Tegahnya semua orang dipinta ngemeran ke ulah toleransi serta ngerejanya nga pemaduk manah kena negap ke keterangkuman sosial. Rakyat megak dipinta nulak provokasi ngau ngerembai ke reti politik sempit dingena retorik jalai pengarap ngau bangsa dikena ngulih ke sukong politik maya musim pengawak berpilih. Ia maksud ke jakut tu bak pengawak alai berjadi ke baram regata 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahya depan bilun A Borneo kemari. Seduaya datai ba airport Kuching urung pukul 12.15 tengah hari sebada bekejang ngagai Kuala Lumpur ngena bilun MY5005 pukul 1 ngali hari. TYT tinggal nak bilun A Borneo tu megak ke tanda sukung ngagai pengawak Sarawak tidak negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Sarawak meruan nyadi contoh penyerakup bangsa udah ting rekod ke 0.791 dalam indeks keharmonian Ari Upis Penyerakup Bangsa ngau Integrasi Nasional JPNIN. Penjapaunya ngelui Ari Purata Nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein Madah pemujurnya Asia Hari Raya Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang taja endak sama bangsa jalai pengarap ngau budaya. Tuk nyadi ke menua Sarawak nyadi model penyerakup menua Malaysia. Ia maksud ke jakutuk bak program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak diberambai ke jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik ke diatur ba Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta digulut Direktur Unifor Datuk Georgina Afiangau. Ngatu pekil lumak ngau main sekolah. Ukai semina alangi gabakat bak pengawak lumak ngau main tang nyadi palan ke berguna kena ngada ke identiti, disiplin, pengarap hati serta semangat nyadi ketuai bak raban nembiak sekolah. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya Malaysia Chiu Chun Man Madah lumak ngemain merik peluang agai bala nebiak nengulih pengulih diri berani nambah ke pengulih diri serta ngangkat ke pengarap hati kena nyapai utai ti dikingin. Ia maksud ke jakutu bak pengawal alai berjadi ke pekil lumak ngemain ninting tahun ke 69 Sekolah Saint Columba Miri ke diatur bak Stadium Bandaraya Miri kemari. Teks jakut ia dibaca pemasai tugas khas ia, Christopher Jemat Ami. Ia madah pengawak ngemansang ke muda mensia tik berkualiti, nyak setipak ngau aspirasi Malaysia Madani patut berengkah kenyau ari sekolah, ngenak pengawak numbuh ke identiti, pemanah ulah ngau pengransiang bersemekiah. Mensia Mayuh diperansang ngau masuk program berperasa pengerai ke diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bak Medan Selera Song Keng Hai Sarito. MBKS bak sebengkah penerang madah ke program tu diatur dikena merangsang ngemeran gaya penghidup ti berpengerai serta ngangkat ke pemeti ati Mensia Mayuh pasal besai guna berperasa tumu ngau nagang penyakit. Program tu diatur berlabuh hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 11 tengah pagi. Antara servis TBC disedia ke nyengkaum berperasa pengerai ti endak berbayar bakal merasa tikas gula dalam darah
darah tinggi ngau pemerat serta peninggi tau ke BMI. Jadi ke perangsang tiap ikut orang tiap register serta bisik berperasa pengerai dekan nerima sekampit beras putih 5 kg percuma nyentuk ke habis stok ke alai sapa jampat ia boleh. Program tu dibuka ngagai semua orang tiap ndak ngira umur ngau bangsa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit penyungkap pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism, infrastruktur telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bak pemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilia. Janaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: FM, Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim, tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak, udah ngatur awam nintiang tahun bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke maya awam tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madake Perkim Sarawak, bisi pampang bak serata Sarawak, lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemahila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megah, ianya sebuah komuniti khas udah ditumbuh, kena nyedia ke scholarship bak bidang syariah gau counseling, kelimpah ngeluar ke buletin berita Perkim, kena ngerembai ke penerang, ngagai balakaban gerempungnya. Ba aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu, ianya forum, hari keluarga, kurs segama, ngga program pengelantang ungkup balakaban gerempung. Bantu hari sukut belanja Megah, bisi diberi ngagai balan biak tim guna ke tulung duit, tingayan ke pengeransing Perkim, nyawup raban bansa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cha kenya.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu hari YFM
7: Kuching 101.3 FM.

Ya, lagu kedibai Maxwell Franklin, saran pendengar, urai-urai. Ujung ke jam kita dia tu, 2 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi, mari selamat pagi dengan semua belah pendengar ya kagi. Segulai sejalan dengan kami, bak YFM tentu ya, bak awak penggerak pagi, bak pagi hari Minggu, seri tu, 26 hari bulan 7, 2026, lagi bergulai dengan aku, Imelda Joni, tak kemel, nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi, udah lepas tu lagi pendengar, kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peninga gi terus merenang kita ngau lagu ke dipilih aku bakal ke pagi tu ianya lagu ke di by Diki Unggiang Janji Putus di Tengah Jalan Siti lagu retro merenang kita pagi tu ba awak penggerak pagi.